0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek, berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Oh, Habuto maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habuto bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya, asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habotop ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habotop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma.

0: iritasi mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000 ya untuk harga Vitamavi Mata. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Pagi. Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang Doli. Ya. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik.
1: Baik.
0: Ya. Yo. Iya.
1: Apa ya, Kia?
0: Apa Kang?
1: Tingkir.
0: Liane Joko Tingkir.
1: Aduh, Joko Tingkir lah yo roli.
0: Iya Liane.
1: Yale. Apa terlambat benar ya?
0: Ya, sampean. Wis di goletna yale-yale ya. Wis golet. Mimin sama. Halo. Wis top black. Lambruk gubrak ya. Purini pagi Purini.
1: Purini Pak Pramudiono pagi Purini.
0: Yo, Mama Alisa pagi Mama Alisa.
1: Mama Alisa bareng Mas Agude ya.
0: Iya.
1: Mama Ari Bapak Nengari. Saya Agude.
0: Iya.
1: Lepun bariau.
0: Iya.
1: Oblek.
0: Iya, iya, ya dicoba terus teteh, dicoba terus. Terus dicoba terus ya. Iya, yo. Sapa Dewi Cendana?
1: Iya.
0: Iya ya teteh Dewi Cendana, kemanakah kau? Kau di mana teh?
1: Iya.
0: Aku mencarimu teh. Iya.
1: Bolo pagi bolo.
0: Lo bolo. Iya. Yuk.
1: Pandoko Kang Sami.
0: Iya. Iya. Iya. Bu Ida bareng Lima Sri Kandine. Iya. Mbak Nia, Wita online ya, berarti lah kak macan nih, berarti kia wisana macan nih apa ya? Oh iya, dina kia wisana macan nih maning, macan nih wis balik ke maning ya. Ya. Oh, aduh, alah. Siapa maning? Ibu Khadijah, salam 2 kapsul. Iya. Siapa maning ya? Iya. Iya, Mama Ikma bareng 3 darah manis.
1: Manis.
0: Iya, manis sustang yo. Putra Krisna, selamat pagi Putra Krisna.
1: Pagi bareng Kiki Empene ya.
0: Yo.
1: Gambreng.
0: Wingi tau lodot to gambreng. Kiye suke dengaren durung lodot ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Jabidi pagi Pak Guru. Mbak Iang pagi Mbak Iang.
1: Mbak Iang pagi Mbak Iang.
0: Mbak Febi Bilpas pagi Mbak Febi Bilpas. Iya.
1: Demut lah apa Bude?
0: Bude nang Bandung.
1: Urung balik.
0: Durung.
1: Ya, ayo poso Oma.
0: Balik engko dina apa ya Budi ya wingi ngomongnya patang dina nang Bandung. Iya ki sih, bapak kan mau umroh. Berangkatnya di Bandung ini bapak, abu sudah nyampe Bandung ya. Iya semalam ya. Iya. Bandung, iya. Iya. Iya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya abah sama mamah ya. Iya. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Manet
0: dia. Iya. Iya. Wala adalah. Iya. Iya.
1: Mama Ani Songgo.
0: Yu. Iya. Kang Muksan Mbak Rohyati. Cerenong cerenong. Iya. Iya. Yu mintel mintel mintel.
1: Kang Akif
0: jengrani. Iya. Iya. Jengatno.
1: Aki
0: siapa meninggal? Iya, iya. Mamai Abila pagi Mamai Abila. Piol pagi Piol. Iya. Iyo, haa. Iya.
1: Siapa
0: maning? Ya, KB bae ya. Mentok tok tok tok tok tok tok. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Mama Elsa.
0: Iya. Is kan? Iya. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak Kidul. Ya Bude Emut, kenapa Bude entah gak lab? Enggak, di nyampein nonton sing Bandung kayak. Sabar, tahan. Tahan, sabar, tahan ya. Halo pagi Mbak Lestara Paramon.
2: Maria.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute sepur receh.
2: Protolan
0: ya.
2: Yuk. Makasih Maria, lakune udah diputer ya.
0: Iya.
2: Selamat ulang tahun buat anak wadon ya, Isti dan
0: Kesya
2: Amin. Cita-citanya terkabul.
0: Amin.
2: Ya.
0: Iya. Iya, aminkan dari sini ya untuk Nok Kesya ya. Oke, lagunya apa nih Mama? Lagunya.
2: Orang yang lagu itu lah.
0: Iya, iya, set. Yang penting mau wis ya. Iya, wis lah. Iya. Monggo Mama Lani. Ternyata banyak yang menantikan labnya aku ya. Mama Silmi nyu hadir, Mama Silmi macik ya, macik ya. Selamat
2: terus
0: pagi macik. Iya. Iya. Iya.
2: Terus Mbak Eka
0: Iya.
2: Mama Reni.
0: Iya.
2: Kang Al,
0: Iya.
2: Iya.
0: Piol pagi piol piol piol. Piol. Piol mangkat piol bes Mama Ikma bes.
2: Iya bes.
0: Semoga panjang umur saya selalu doa yang terbaik buat Nokes ya.
2: Iya makasih bes. Kapan-kapan bes sering di bes.
0: Iya ke bes mana gandengan saiki mah. Saiki akur loh runtang-runtung mana ya. Iya.
2: Akur
0: kan. Bupai.
2: Bondengan bareng pernah.
0: Iya.
2: Pernah.
0: Om Kasnuri, salam buat anaknya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya lancar.
2: Amin. Ya makasih Om Kasnuri, Mama Mimi.
0: Cari Mama Ikmah. Jumat. Weh, nampur bawahnya. Weh, piknik kok. Mama Ikma piknik. Menora pucet ya. Iya, piknik.
2: Menora iya. Ngumpul-ngumpul jajan.
0: Iya, Mama Ikma jadi aku respes. Iya.
2: Akur ya Mbak Ria. Mbak
0: iya,
2: Ikma,
0: iya,
2: ya.
0: Iya. Oke. Gimana piknik?
2: Aja
0: perak-perak ya. Iya. Mama Nadia, pagi bes.
2: Iya, pagi mana?
0: Menit. Iya. Iya.
2: Kumpul ya, oyek.
0: Iya, tanggal rolas kowe ajak lalen kok goyang maning goyang. Iya.
2: Rini Pak Pramudiono ya.
0: Mari kita goyang, mari kita goyang tak iya ya.
2: Terus kayo. Kang Peter ya.
0: Iya, Peter.
2: Salam buat Santo.
0: Iya, Mami Abdillah. Selamat pagi Mami Abdillah.
2: Selamat selalu ya. Kayo.
0: Sapa mani? Aito. Bu Hodijan, salam dua kapsul. Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Saiki balik maning Ami yo dubade yo. Ami bakar madu ya. Sama Umi Laila ya.
2: Terus sama Margani.
0: Iya, Umi Laila sedep lemen Ami bakar madu Umi Laila ya.
2: Terus ayo lo pupaki.
0: Mama Ikmah wis lah, Mbak. Piknik masapan poyen Marias. Maksudnya kan nyom iki ngomong kan jare ketemu kok dina Jumat yang perbawahannya lah. Nyokan ngomong Mama Ikmah piknik Mama Ikmah menora pucet jare Mama Ikma, ya wis so, masa nyopan pikiripan ngomong-ngomong Mbak Ria. Iya tak iya ya.
2: Iya. Abawano matumalumae
0: ya.
2: Mama Ari Bapak.
0: Mbak Atun Kang Boim sama-sama mantan soleha ya akur. Ki. Bu Ida Martoloyo.
2: Iya Bu Ida.
0: Iya. Kang Yono Tunon.
2: Kang Yono Tunon.
0: Yumarti bergoyang ning jajaban Mbak ya kowe.
2: Iya,
0: per jajaban. Iya kowe. Baru kowe manjat jajaban ya, berpaguyuban manjat jajaban.
2: Bermacam-macam iwak kan Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Terus Kang sangat ingin suka ya Pak Kumis. Heeh. Sama Bu Cokopole. Bania.
0: Iya.
2: Bapak Mama Lidia ya. Barina Pakki
0: Bu Santo Iyong tahu.
2: Bu Santo yang tahu.
0: Iya.
2: Sama Yumarti.
0: Iya.
2: Kurangnya Isti Abdillah.
0: Iya.
2: Mawang Ibu Tante. Bu Tiapi Bapak Dikontrol.
0: Iya.
2: Bu Santo.
0: Iya.
2: Bu Tiapi

0: Betawi.
1: Iya.
0: Bebek aku Stin WA, Bebita sama Mami,
1: iya.
0: Kamu Stin
1: iya.
0: Wati.
1: Iya.
0: Terus
1: kok api bayi? Api Mama Lani.
0: Terus yang lo anak-anakku ya.
1: Iya. Iyo.
0: Supreng.
1: Iya wes.
0: Makasih ngobar ya.
1: Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak tinting. Jos, terima kasih ya Ana Mama Lani. Ya wes, pokoknya tanggal rolas ketemu ya Balanestara ya. Iya, ketemu di rumahnya Mbak Siti Solimah ya, di acara pertemuan paguyuban ya Radio Stara Paramon ya, nanti sama acara santunan tepatnya di Mbak Siti Soimah yang ada di Tonggara ya. Bar gue langsung manjat nih cacebe.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: panas. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna Sultana ya. Ya, silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam.
1: Sehat sayangku cintaku.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya.
1: Itu modal yang utama.
0: Iya, dong sehat.
1: Harganya.
0: Iya dong sehat, apa-apa kepenak kayak kok ya. Iya. Mama lagunya apa? Apa?
1: Cinta dalam derita ya.
0: Cinta
1: dalam derita.
0: Dalam derita, waladalah. Iya, jasa keras jumpa kisah ya. Iya.
1: Oh,
0: setelap dolop. Cinta dalam derita.
1: Ini
0: kayak kue. Oh, sipet bae pitus. Iya, ngorek pitus.
1: Ngomong, Mbak.
0: Timun, timun.
1: Ngono ya. Iwak terus masak. Karo monitor Paramon.
0: Iya.
1: Negara sapa aku lho.
0: Terus
1: iya aku monitor terus. Ya coba mlebu. Angel.
0: Oh.
1: Darani.
0: Oh, darannya dan oh iya. Pencet-pencet atau terus ya. Orang nyambung-nyambung. Wartiem Mama Nesa, wartiem. Wartiem. Oh, wartiem. Good morning.
1: Mama Nesa manggut-manggut jaluk manis.
0: Oh, no, ayo gue. Uno. Iya, hanya menying. Uno. Aduh Mama Lani war. Cari Mama Lani war. Wayahe artis aja kupak bae. Wayahe artis. Iya, masak. Masaknya apa, ye?
1: Sayur nangka.
0: Oh, enak ya sayur nangka.
1: Oh, bikin pindang bandeng gitu loh.
0: Oh, wow. Aduh.
1: Nyos.
0: Iya.
1: Sampai KBB ya, Mbak Priya.
0: Ji, uwer aku mah, uwer ngacung mama, Gilang. Uwer ngacung aku, omah aku.
1: Iya,
0: jasak rajum dari dasare wartiem gupak terus.
1: Apa
0: nusak? Mene ya, pan di pan lapangan, apa pan jembatan, ya, iya.
1: Jantem
0: ya, bogem sisan wes ya. Cece, cari Om Tono, cari Om Tono online pendak bulan surah. Nama Anjeli, Mama Gilang.
1: Iya
0: sayang. Mama Anjeli, Mama Anjeli.
1: Soalnya anggar minggu gue orang monitor siapa.
0: Iya. Iya. War. Iya. Mama Gilang.
1: Iya sayang.
0: Mama Reganis.
1: Iya madamku.
0: Cari Ma. Masak nangka, nangka tok.
1: Nangka totok, enak totok.
0: Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
1: Mama Abdillah, good morning. Bangkut-bangkut Mama Abdillah. Jaluk mami.
0: Iya, aduh, Bunda Septi. Iya. Selamat pagi Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Iya.
1: Yono,
0: oh, kalau ya. Pak Pramudi itu Bu Rini yo.
1: Oh,
0: iya.
1: Nok.
0: Iya, kalau Bu Rini baru bersama Pak Pramudi Yono.
1: Oh,
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, saru. Wala dalang. Apa? Aduh, iya. Aduh, Om Kas Nuri, pagi Om Kas Nuri.
1: Ya, Om Kas dah bareng Mama Vini.
0: Iya,
1: iya. Bu
0: Rini bisa nih cinta dalam derita, Tayo.
1: Iya, sayangku.
0: Oh, Mama Ikma. Selamat pagi Mama Ikma.
1: Iya, Mama Ikma.
0: Selamat pagi.
1: Bareng Wong Ireng ya, Nona.
0: Iya, Mbak Nia, bareng Wong Ireng. Selamat pagi. pagi, Mama Ayi Bengle, salam kenal.
1: Pagi juga.
0: Om Kasnuri, Mama Gilang, pret lah, pret lah, pret lah, pret, pret. Mama, Om Kasnuri ya. Iya.
1: Jangan banyak, makasih ya.
0: Nji. Nji, Mama Gilang.
1: Kita dekang
0: Kang
1: Maria. Nji. Di paringi sehat, panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Laris manis
0: Tanjung Kimpul.
1: Sukses barokah.
0: Amin ya Allah. Iya kan Cinang Jahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jo. Terima kasih Mama Gilang ya. Nang pagi jangan berbes. Keesoknya orang gupak ya. Mikir lagi mau sak masik oleh ya. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Saporete teman.
2: Temenan.
0: Kayak kong wing. Nah, sih tabok.
2: Ya, assalamualaikum Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Wabarakatuh. Selamat iya. Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang. Ya.
2: Lagunya Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan.
2: Iya.
0: Iya. Lagunya Ayu Soraya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, Mama Gilang ya.
2: Mama Lani.
0: Mama Lani. Terus buat Om siapa lagi? Om Kasnuri.
2: Abah Zarul.
0: Abah Zarul.
2: Jeng Robi.
0: Jeng Robi. Alokis. Wartim Banting Bayi. Cari Wartim Banting Bayi Radio nih ya.
2: Aja.
0: Bunda Septi. Selamat pagi.
2: Bunda Eko, Bunda Santi Putowo.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke, Bundo Septi. Bundo Septi bukan Bundo Santi.
2: Apa sih, Cing?
0: Ya, Bundo Septi. Selamat pagi. Oh, apa sih, Cing? Lah.
2: Iya,
0: kucing. Iya. La.
2: Anak Bumira ya.
0: Iya. Terus iya. Ada Mama, siapa ya. Lagi?
2: Kamu Sembahyati.
0: Iya. Siapa lagi? Iya.
2: Kamu
0: tanya lagi sekolah di absen gurune ya. Iya. Begitu di absen. Iya, Maria. Langsung jubul ya. Lagi di absen kan kayak gue ya.
2: Langsung jumbul
0: nyonge. Iya. Atun mie ayam ceker batun. Lagi apa sih, Pe? Iya, lagi apa sih? Tapi memang kesel ngomong kayak gue, Kang. Ini memang aduh ngomong kayak gue kesel lah, Kang.
2: Ya aslinya kesel ora ya.
0: Iya, kesel Kang. Ayam tehol, Kang. Tehol. Ha. Ya, coba ha. Ya, Kang Miss Bekito, Mama ya. Hilman.
2: Mama Ari, Papa Ari.
0: Mama Renganis. Radione anak jangkrike tabok bae.
2: Radione yang mengalami jangkrike tepit.
0: Iya. Radione jangkrike gon online malah sangu jangkrik ya. Iya. Terus Pio, buat Pio. Siapa lagi? Pio. Iya.
2: Iya. Terus mana pasukan Kino selamat pagi?
0: Iya.
2: Iya.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Mama Kiwi.
0: Iya. Iya, Wartiem kucingnya pengen online kue Kang.
2: Ora.
0: Kucingnya pengen online kue pengen melu-melu kayak sing duwe.
2: Iya.
0: Sing duwe online ya kucingnya pengen online Kang. Siapa maning ke Kang?
2: Ya kirim kelawar ya.
0: Ya Bu Hodijah salam 2 kapsul Bu Hodijah. Iya. Salam 2 kapsul madu. Ya Ami Bakar Madu.
2: Iya.
0: Ya Ami kayang kapiran mi. Ami sama Umi lela kapiran ge ya. Waduh. Alah. Mbak Feby ya.
2: Bang Jen Hajai.
0: Jen.
2: Mama Anjeli.
0: Oh, oh.
2: Terus Maningengo.
0: Buat siapa lagi, Jen?
2: Terus Maningengo. Bang Coba Mama Bu.
0: Iya.
2: Sayo Lobo.
0: Kang Sayo Lobo. Mama Lani, Om Agib, Astuti, pan liburan ngendi, kie?
2: Mari
0: curu cantel. Curu ke cantel dah iya ya. Abah Sarul, selamat pagi Abah Sarul. Berarti curu ke cantelan ya Kang?
2: Iya.
0: Iya ya.
2: Mm-mm. Cantel terus kalau tahu pisah.
0: Iya.
2: Agar pisah dan curu pisah.
0: Iya, dudu curu ke cantel dah
2: iya. Iya.
0: Wes kan. Truk tole wes.
2: Mama Elsa.
0: Mama Elsa ki, Mama Elsa kayak lagi piknik ki sa Akang.
2: Iya, monggo nyunyu semana ya, Mama.
0: Iya, kayak lagi piknik ya Mama Elsa. Wit esok dia dengerin kabarnya berarti lagi piknik ya. Iya. Iya, liburan ya akeh wong piknik kayak kok ya, Kang.
2: Ah. Ki mari ku bawane.
0: Enyong baking kobar siaran pan piknik, Kang. Iya, pan piknik, Kang. Apa nari ngerojo tater ta iya. Iya.
2: Ini kan anak kayak ini ya.
0: Anak apa aneh, Kang?
2: Anak sing muter-muter ya.
0: Anak sing muter-muter apa, Kang? Gang sing, Kang.
2: Ya,
0: ini kok kami bayar balani setara ya. Oke.
2: Sampai jumpa, Mbak Rian, moga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin. Amin. Abah Sarul, wis, Mbak, Kang. Abah Sarul, ke lotak-lotak ke bayi, Kang.
2: Iya, Mbak, saya ke temurun, Mbak.
0: Iya, wis, temurun bayi mana, Kang? Iya. Iya. Iya, oke, Kang. Sandalnya cak lalen.
2: Ora.
0: Bentongnya aja kelalen, Kang.
2: Ora, kacamata nang iki Jawa.
0: Iya, kayak kowe, Kang. Hati-hati, Kang.
2: Iya, tak temurun ya.
0: Iya, temurun lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Cios, terima kasih ya. Ada Kang Akib ya bersama Mbak Rani yang ada di kawasan Suradadi. Lagune cinta berpayung bulan, cinta berpayung bulan. Selamat pagi buat yang ada di Mindaka. Halo, yang ada di Mindaka Tangkil ya, yang ada di Tangkil Mindaka ya. Yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamak, silakan bisa ke apotek Arayan ya. Arayan ya, itu di Tangkil Mindaka ya. Iya, itu di depan JNT ya. Terus buat yang ada di Kali Jambe, Marga Padang dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Luwes ya. Terus buat yang ada di Mindaka ya, silakan bisa ke apotek Mindaka. Terus bisa juga ke apotek Nara Farma ya, yang ada di depan pom bensin Mindaka. Terus buat yang ada di kawasan Karangcegak, ya Karangjati dan sekitarnya, ya silakan bisa ke apotek Sehat Sejati. Terus buat yang ada di area Bugares, Lor Bugares Kidul, silakan bisa ke apotek Algi Farma. Terus buat yang ada di Derma Sandi, halo Derma Sandi Purbayasa, silakan bisa ke apotek Derma Sandi Sehat ya. Terus buat yang ada di Kali Kangkung dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Mugi Sehat. Terus masih di area Kali Kangkung ya, itu bisa ke apotek Tia Farma ya. Terus buat yang ada di kawasan Beduk dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Noxri. Terus bisa juga ke apotek Safira Farma. Terus buat yang ada di kawasan Grobo Kulon dan sekitarnya, itu bisa ke apotek Musi Farma yang ada di Tembok. Halo Tembok Luwung dan sekitarnya.

ya, ya. Mbak Siti Soimah, ya Mbak Siti Soimah. Selamat pagi nih yang mau jadi tuan rumah ya untuk acara nanti tanggal 12 Juli ya. Ya di acara pertemuan paguyuban ya Radio Stara Paramon nanti sama acara santunan ya. Iya, Ceklalen tanggal 12 ya tanggal 12 di Bunderi. Ketemu ya. Iya, ketemu KB wis pokoknya ya balane Stara Paramon ya. Iya, Mama Yanti. Kenapa Mama Yanti? Iya, Mama Yanti. Iya, Mbak Ria teman setia aku hari esok nggo patir gusre enji Mama Yanti neng kawasan Macan Ucul. Misane arane Macan Ucul sih Mama Yanti. Nyong dimen ngerti yo. Iya, sejarahnya pimen ya. Apakah ada macan yang ucul ya? Nah, sampai daerahnya dinamakan Macan Ucul. Besok racun, memelen. Allah, sesak racun. Sesak racun, salam-salam sebelabak dewek. Walah, anak dan

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya papa, Mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bacur kon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia,

0: 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangka, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Mega Mustika ya. Semanis madu sudah digoyang ya. Semanis rayuanmu sih. Dong rayuan ya manis lah ya. Aduh, walaupun nanti kenyataannya pahit ya. Iya. Sengaja ngerayu ya mesti manis ya. Bung kanan yang bung kanan yang bumbu bay. Ya buat Balon Lestara yang saat ini lagi masuk angin. Nah, sing lagi pada masuk angin, sing lagi pada ngerges awake, sing lagi pada meriang, sing lagi pada katisen ya drok drok. Nah, pin anget yuk. Iya, diseruput toh. Teh morone diseruput ya. Iya, yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balon Lestara Paramon. Halo.
2: Pagi.
1: Selamat pagi.
2: Balon Lestara Paramon.
1: Halus temen.
2: Saporete
1: nemen.
2: Sehat bar ya.
1: Sehat Bahlul.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Lagune bar ya.
1: Lagune apa, Bang?
2: Cinta.
1: Hah?
2: Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta. Ya ya ya ya.
2: Ya, salam ya.
1: Monggo.
2: Mecenane buat.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Rezekine ya barokah.
1: Amin.
2: Terus nggo Bapak HM. Keturen wae Mbak Ria.
1: Iya. Terus.
2: Matur nuwun ya Pak Lemu. Atas hidangannya Pak
1: Lemu. Iya.
2: Apa ya? Usah.
1: Kenapa dipanggil Pak Lemu ya? Soalnya lemu. Ya walemu, ya walemu lagi pesem-pesem ya. Iya. Iya
2: kering.
1: Iya wa kering. Oh iya ngarane ya walemu ya dunange wa lemu. Wa iya. Nggih. Ya. Terus mama Nadia sampun sarapan bah kaya ngelemes temen si bah. Wis sarapan be lemes apa mani yang durung sarapan bah alul. Enci. Iya Kang Najib. Pagi Kang Najib nang di Bongkulon.
2: Kang Najib di
1: Bongkulon. Iya. Sing duwe singgi jok motor.
2: Terus buat Mas Bamba.
1: Kang Raju. Kang Raju ke salame sablabak nemen Kang Raju ala adalah ya.
2: Buat Mama Neng.
1: Bunda Oka, pagi Bunda Oka.
2: Bunda Oka.
1: Iya, Mbak Atun Kang Boim.
2: Mbak Atun karo Kang Boim.
1: Jare ngene, Bah, jare Kang Boim mending Boim ya Mbak Ria ora pinter ngerayu, ora pinter online tapi setia pret. Pret ya. Tak pret itu Kang Boim pret. Pret pret pret pret. Iya. Sagima Kang Boim begitu ya.
2: Iya.
1: Kang Boim nanti tambah berintik ya Kang Boim ya. Bapak nih karisma pagi Bapak nih karisma.
2: Bapak karisma.
1: Iya. Sudah keriting nanti tambah keriting ya. Iya.
2: Terus.
1: Kang Raju salam ya jasa blebek nemen Kang Raju. Alah. Terus buat siapa lagi? Yo. Bapak nih karisma wis ya Miki ya. Bapak nih karisma ya. Iya.
2: Bu Syuhada.
1: Ibu Syuhada. Ya. Terus
2: Mas Bakito. Mas
1: Awang. Iya.
2: Bude Habibah Pak
1: Tito.
2: Terus Kang Parjo.
1: Iya.
2: Mama Alisa. Kang Agung.
1: Iya.
2: Mbak Nia. Pak Hikmah. Kang Sarno.
1: Iya. Marti. Iya Mbak Siti Soima.
2: Siti Soima.
1: Iya. simpan ketiban P3K J Mbak Siti Soimah.
2: Iya.
1: Iya, iya, Mbak Puri. Pagi Mbak Puri. Wah, atau Mak I. Mak I. Anton Lawatan.
2: Terus.
1: Iya, Mama Nesa. Pagi Mama Nesa.
2: Mama Alisa.
1: Mama Nesa.
2: Mama Nesa.
1: Iya.
2: Mbak,
1: Mbak Atun mie ayam ceker. Penyare tambah waras saiki. Yo. yo yo yo. Terus buat siapa lagi? Jasak rajum terus so aringgusa ayam. Ibu syu syu syu syu.
2: Kapiran.
1: Iya, kapiran wis jelas lah. Siji maning sak, ngakali sak. Iya, ngakali.
2: Iya. Buat Mama Raji.
1: Ya Kang Raju.
2: Kang Raju.
1: Pak Wi, pagi Pak Wi ya. Ya,
2: Terus Kang Ibni.
1: Ya.
2: Ami bakar madu.
1: Ami bakar madu ya kapiran mi. Ala dala umi laila ya.
2: Terus. Wartiem.
1: Wartiem.
2: Budhe imut.
1: Ya. Budhe imut melasi. Ora bisa ngringo penak. Nci. Cep cep. Iya.
2: Bagus. Terus buat

0: The Yush.
1: Kelalap
0: ceger ya. Ya. Iya, Nyai Dasi mah. Kang channel jahit.
1: Iya.
0: Pade Aan, selamat pagi.
1: Pade Aan.
0: Iya, Pade Aan.
1: Terus siapa mana?
0: Siapa mana ya? Wis, mau kabeh bae balani Star Paramon ya. Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, namanya terima kasih. Aba Alul sama Mama Nisa ya. Halo, pagi balani Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete.
0: Saporete nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Parjo.
2: Ya, pun kabar.
0: Alhamdulillah sehat nemen-nemen, Kang.
2: Sehat.
0: Oh, lala ulah mengkelut. Ana abu tope mengkelut pin. Ya orang. Ana abu tope. Nyanding habu tope, iya, ya, masa ya, nyanding habu tope mengkelut, ya Allah lah, iya ya. Kak Kasuri kapiran, be kapiran, Kasuri kapiran, jasa kerajum, hore, aku kapiran.
2: Oh kapiran.
0: Iya, hore, aku kapiran, iya. Wer, Kang Pasjo, nyong kaget sung, Kang Pasjo masuk, iya. Mama Ayi bengle, pagi Mama Ayi bengle. Kang Raju.
2: Kang Raju.
0: Iya. Mbak Epa, ya. Mbak Epa Karanganyar. Iya.
2: Batul ya.
0: Jasa kerajum. Ngirimi apa sih sakrajum?
2: Ngirimi apa?
0: Jasa kerajum esok-esok wis ngirimi apa? Ngirimi melet. Aku sak.
2: Mau ngirimi apa?
0: Ngirimi gambar melet-melet sak sakang lah sayang. Ampun gie. Ya. Burini pagi puto ijo.
2: Pagi juga Burini.
0: Iya.
2: Pak Pramudiono.
0: Pak Pramudiono nggih. Ya. Mama Yanti, Mama Yanti.
2: Mama Yanti.
0: Jare Mama Yanti. Macan jare Mama Yanti kan nyemot takon. Sejare apa bisane darani macan ucul. Jare mien ana macan sekandang li ucul. Gedi diarani macan ucul. Oh, begono ya. Pimen.
2: Ana wong nyolong
0: wedhus. Tak wong nyolong wedhus.
2: Ya barang dituntun, boleh macan.
0: Oh, barang dituntun berarti berubah.
2: Aku sing Karang Malang, sing Karang Malang.
0: Oh, berarti oh, berarti wedhuse berubah ke dimacan.
2: Ke dimacan.
0: Terus
2: akhire itu sot
0: nang. Oh. Sejare kaya kuwe, mbu kuwe. Sing bener
2: ndi? Ya, wong orane luwih paham ya.
0: Iya. Iya, Mama Elsa Kang Parjo. Oh, Karang Malang sih pimen. Karang yang sung Malang ya.
2: Itu Ori Malang.
0: Hah?
2: Dulunya Ori Malang bukan Karang Malang.
0: Oh, dulunya namanya?
2: Sejarahnya di pesantren, di tengah hutan kan ada pesantren. Nah, dulunya di situ namanya Ori Malang.
0: Oh, terus
2: ada dipindah zaman dulu penjajahan.
0: Oh.
2: Kayak gitu dinamai Karang Malang.
0: Iya.
2: Ori Malang.
0: Ori Malang berubah jadi Karang Malang ya. Iya. Mama Ikmah aku WA. Requestnya kehapus. Nulis mana ya porosa? Ya usah rosah lah. Porosah ya.
2: Ya benek.
0: Iya, Mama Eci, pagi Mama Eci. Lagian ya sampean kan paling ya seneng nyong dong Mama Ikmah WA ne. Mama Ikmah seneng soalnya salamnya nggo kabeh baik. Spesial ya sama nyong apal spesial kanggo Mas Faiz Banu, super spesialnya kanggo siapa ya?
2: Siapa ya? Bongkar.
0: Ya.
2: Senang kan. Paham kan, Mas?
0: Iya, salam ya kayak kowe, aja kayak salam seblabak kayak Kang Raju karo Jasa Kerajum kowe. Sab Blebok dewek ya. Aduh.
2: Agak nemen.
0: Yuh, seblebok nemen. Kebok wis
2: ya. Heeh.
0: Iya. Ibu-ibu gemoy. Iya.
2: Terus pas Mbak juga ya.
0: Iya, heeh.
2: Jumat di salah dua kapsul.
0: Iya.
2: Ya,
0: salam dua kapsul.
2: Terus,
0: Kang Ibni Abdillah pagi Kang Ibni Abdillah. Jal tebak-tebakan wong loro iwak apa sing akeh matane?
2: Iwak apa sing akeh matane? Ya iwak-iwakan.
0: Iwak-iwakan?
2: Iya, akeh matane.
0: Iwak ya, apa ya? Iwak apa sing akeh matane apa Den? Jawabane iwak. Iwak mata keranjang, iwak sekeranjang. Bisa reguyu. Iya. Iya, Mama. Mama Eci wis ya, Mama Eci ya. Iya.
2: Mama Eci.
0: Iya. Iya.
2: Terus buat.
0: Iya, siapa maning?
2: Buat.
0: Buat. Iya, Kang channel Jajer nyong. Iya, iya. Siapa maning kan? Kalau ngeblank bisa ngeblank.
2: Kayak Kang Sarlio Marti.
0: Kayak jarinya salam aja sablebek-blebek lah. Nggak usah blebek ya paling kotak. Iya tak cuil kata aku ya. Iya tak cuil. Lah iyalah. Bulannya usah ke akan. Iya.
2: Tempat yang ngomong-ngomong ya pebuyuban ya.
0: Iya. Ceklalan kota Karolas ya. Balanya setara Paramon ya. Nang Ibu Siti Soimah. Mbak Siti Soimah ya. Mbak Siti Soimah. Iya. Mbak Atun mie ayam ceker. Pagi Mbak Atun.
2: Ayam ceker. Selamat pagi.
0: Bisa iwak teri saember. Jere iwak teri saember. Jawabannya. Ngarang gak Kang Ibni ya. Iwak apa sih ake matanya iwak teri saember.
2: Ibni.
0: Dah Kang Ibni. Mama Ikmah.
2: Ini Pak Armadu cok menek.
0: Ami Pak Armadu sama Umi Laila. Kang Mas Parjo.
2: Iya siapa?
0: Mama Ikmah.
2: Oh Nok Ikmah.
0: Anji.
2: Selamat pagi.
0: Ya.
2: Terus Pak kemarin sama Sagu ya.
0: Yuh.
2: Ntar yuk Mama Dung Sipto di rara.
0: Iya. Yuh.
2: Mama Ardi.
0: Oke Kang, Kang lagunya apa Miki ya Kang?
2: Lagunya Kang Mas.
0: Kang Mas? Oh iya wis. Yo.
2: Dapat ulang tahun ya.
0: Yo.
2: Untuk Indah. Iftida ya.
0: Iya.
2: Nah Irana ya.
0: Iya.
2: Danida.
0: Iya.
2: Bantat lalu ya.
0: Oke.
2: Anak yang solehah.
0: Solehah.
2: Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cing-cing. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Parjo. Lagunya apa Miki ya? Iya, Kang Mas Parjo ya. Iya. Wah, cerah Mama Ikmah piknik kok finansial mengkelut gue. Iya. Pan ngecek piknik apa gue? Iya, pan ngecek kampar jo piknik apa Mama Ikmah? Iya, semalam piknik mau ngeloroan. Iya, kenapa? Kenapa? Bunda Nenabil kenapa enggak lep? Enggak lep. Iya, ini Dede Nadine nungguin lepnya. Iya, enggak lep. Iya, banyak yang menanti lepnya ya. Tapi lagi enggak pengen lep ya. Lagi ora karep jari manes ya. Wimen si Mama Ikmah ora ya, bokate Miki ngomong kayak aku ya, bokate pan ngecek piknik Kang Parjo ya aku ya. Iya, ora apa-apa Mama Ikmah mana ya. Iya. Ora apa-apa ya Kang Parjo. Dokter Cinta yuk digleser.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akil.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Si terus setia ya, ya seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda paramon goyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Selamat pagi Mbak Ria dari Mbak Iang. Salamnya buat Manes, buat Titin Yeni, buat Jesak Rajum, ada Mama Uti, Kang Duli, buat Budi Emut ya, buat Mbak Aat, buat Kasnuri, terus buat Mbak Nia, buat Amrul, Mutrika.

Sida Mulia, salamnya buat Kang Kasturi, Kang Parjo, ada Kang Parto, Kang Kobidin, Jasak Raju, Mami Pakar Madu, ada Kang Oji, Kang Ju, Kang Elang Saputra, Kang Pendi, Kang Handoko, Kang Ibni, ada Yongki, Mama Lani, Mama Hasa, Mama Silmi, Mama Elsa, Tata Agustin, terus buat Jeng Robi, buat Nyiratu, buat Mbak Im, buat Mbak Am, buat Mbak Nia, Mbak Eka Tonjong, spesial buat keempat anakku, Ayu Singgi, Kiki Tanresa, ya untuk Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Semasa Berang di Harkit, ya hadir, salamnya buat semuanya saja, ya buat Mbak Ria.

Tah Suri, Mama Kiwi, buat Mama Lani, Mbak Nia, buat semua Balani Stara Paramon. Apa ini? Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus ada siapa lagi, Mbak Saada sama Awang ya. Selamat pagi sudah hadir Kang Miss Becky itu bareng Mama Hilman juga. Selamat pagi sudah hadir Uwer juga. Selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Dangdute Saporete. Ini dari Mama Zira ya. Iya, salamnya buat Balane Paramon KB. Makasih buat yang siaran. Ada Mbak Amdi Kembang Pang hadir. Selamat untuk Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia. Ada Mama Nunung, Cecak Rajum, ada Tohel Arubi, Channel Jahit buat buat Amrul ya, buat Tuta, buat Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, buat Trinil, Mbak Feby, Mbak Nia, Mbak Ila Tower ya, buat semuanya saja. Terus ada Gang Junit hadir. Ada Kang Junet hadir, Dangduta Saporete dari Bang Jun hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon. Spesial buat Yukasri. Semoga diparingi sehat selalu supermentoknya buat Ayang Beb ya. Matur nuwun duplateting jos. Terus ada Purwanto di Pesarean hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Buat yang siaran terima kasih Mama Nesa, Mbak Iang chat nyong kue, Mbak Iang goncat Mama Nesa nyong kontaknya hilang kue, Mbak Iang kongkong chat Mama Nesa ya, Mama Nesa ya, iya. Terus ada siapa lagi? Mama Aya di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Ipurwanto wis ya. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan hadir. Ada Mbak Feby Belpas juga hadir. Salamnya buat Kang Akib, ada Kang Ibni, ada Kang Parjo, Kang Aryo, Kang Doli, Abah Sahrul, Awang, buat Ibu Saada, Mama Lani, Mama Hilman. Terus buat Mama Zira ya, buat Kasturi, Cecok Rajum, ada Budi Emut, buat Mama Dia, Mama Gendis, buat Ami Pekar Madu, Kang Kofidin, buat Mbak Ria, makasih. Terus Piol, Pagi Piol ya, ada Bu Santo Yung Tahu ya, selamat pagi Bu Santo, sudah hadir ya Bu Santo. Terus ada Tono juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bunda Septi, selamat pagi hadir Bunda Septi ya. Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama War Tim juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mbak Mualim sama Umi Marheningsih di Pagongan. Salam kompak damai kanggo Mbak Ria. Terus buat Sesak Rajum, Ami Pekar Madu, ada Mas Darto sama Umi. Juga untuk Ali Tungtung ya, servis jok kursi buat Mbak Ria, matur nuwun. Ada Mama Lani juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Cecak Rajum juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Pokoknya salam sing sablabak etak pralak bae, salam minggu kabe bae Balane Stara Paramon. Spesial buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu ya. Buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Makasih buat yang siaran ya. Mama Yanti yang ada di Macan Ucul ya, selamat pagi sudah hadir ya Mama Yanti ya. Terus ada Bunda Oka. Halo Bunda Oka yang ada di kawasan Grogol. Salamnya buat semuanya saja Balane Stara Paramon. Terima kasih buat Mbak Ria. Sayang buat Misua dan keluarga ya. Ada Mama Rizky di Kumalar hadir. Mbak Ria, salamnya kanggo Balane Stara Paramon KB dari A sampai Z. Salam kangennya kanggo putuku ya. Iya, putune aku semoga pada sehat selalu ya. Iya, buat Mbak Ria semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Duplateting jos. Ya, terus ada lagi. Halo, assalamualaikum Mbak Ria. Salam kenal. Salam kenal ya. Ini dari pendatang baru, ada Najib ya di Debongkulon, Singgi Jok Motor. Salam kenal buat semuanya saja ya. Terus ada siapa lagi ini?
Mama Nadia. Selamat pagi, sudah hadir ya Mama Nadia ya. Ada Kang Boim, Mbak Atun yang ada di Pegirikan, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Puri juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Channel Jait ya di Debongkulo, nyimak Setara Paramon di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat semuanya saja, Balane Setara Paramon, juga untuk pelanggan-pelangganku KB ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari Padeaan. Halo, selamat pagi Pak Deaan, hadir Mbak Ria. Salamnya buat budekmu Tayu Poso dan lain-lain yang matur suwun. Mbak Rian J, Pak Deaan, pipun jasa kerajum lutak-lutik bayi sakrajum. Ya dong, salam-selamat jasa blebek ke temen kayak kue ya. Iya, percuma iya, tak peralak. Iya. Kasnuri, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Uwer juga, pagi Uwer sudah hadir. Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Kang Raju ya, Kang Ridi Ansar bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya juga hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Setara Paramon. Ini juga tak peralak ya. Iya, Mbak Epa Karanganyar, selamat pagi sudah hadir Mbak Epa. Anton Lawatan, salamnya kanggo Balane Setara Paramon KB. Spesial untuk Bari Balon keluarga, moga saya selalu, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Waalaikumsalam Mama Elsa. Selamat pagi sudah hadir Mama Elsa. Ada Kang Ibni Abdillah di Wonosobo juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikmah di Slawi Wetan, assalamualaikum, hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya kanggo sapa biasanya ya. Iya, paling mukur spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial kayane nggo wong kayane Dean. Dean tah iya. Iya, salah kebusuk miki ya. Isane kebusuk sih. Iya, tangannya tatul-tatul bae nang. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat selalu. Iya, ada Pak Jabidi ya, Bapak Guru, halo. Salamnya buat semuanya saja Balane Paramon ya, buat Mbak Ria, terima kasih ya. Terus ada Abah Sarul, selamat pagi sudah hadir ya. Ada hadir Mbak Ria, hadir. Ini siapa ya? Iya, Mbak Leha Beduk. Ini gak dikasih nama ya. Iya, cuma ini kayaknya fotonya itu gambarnya Mbak Mama Leha Beduk ya. Iya. Terus ana siapa maning? Ada siapa lagi? Aduh, iya. Ya, Mama Eci juga ya pagi. Mama Ikma super spesial. Oh, super spesial buat yang selalu ada di hati ya. Kan yang selalu ada di hati kan wong kae kan. Iya, samalah ya. Kayaknya pada bayi. Salam spesialnya buat super spesialnya buat wong kae yang selalu ada di hati. Mungkin seperti itu ya. Enggak bagi ya. Kan selalu ya, yang selalu ada di hati ya. Kan yang selalu ada di hati kan emang wong kae cuma kue tok. Iya, wong kae kan ake. Enggak tertuju ke orang itu tok. Mama Ikma lo. Iya, emang wong kae kue tok. Iya. Ya, Balane Setara Paramon sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 30 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Wilujeng siang. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya, sehat, tidak kurang suatu apa. Wah, suara aku agak serak-serak, basah. Iya nih, lagi flu ya, flu batuk. Katanya sih lagi musim. Ya wes, mudah-mudahan balane Setara Paramount FM semuanya sehat walafiat ya. Ya, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan bersama Habutop Obat Herbal Ramona Rap yang top markotop ya. Ini luar biasa ya, dikonsumsi untuk menambah stamina, bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085239919588. Dan telepon online nanti di 3528888 dan 614577 ya. Oke. Hari ini hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Terakhir banget di bulan Juni ini. Besok kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Juli 2027. Oke. Aduh, lagunya nyemak-nyemak sekali. Iya ya, online habis ini, tenang aja. Pokoknya siap-siap aja di 3528888 dan 614577.

0: ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete. Yuhu, 3528888614547. Halo, halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang juga.
0: Haha.
1: Tarlinge Saporete.
0: Iya, Her.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibni Wonosobo. Alhamdulillah, waras bergas terengginas.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, walaupun suaranya agak seksoy.
1: Oh,
0: serak-serak basah deh. Ya, Kang Ibni Wonosobo mau minta lagu apa nih biar disiapin?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Lagunya itu aja, Kak.
0: Apa?
1: Awannya ambil
0: bengi. Oh gitu, oke oke. Pegawainya wong wadon ya, laka peragata, laka rampungnya. Oh iya, bae terus ya.
1: Betul.
0: Awan nyambel bengine ngigel.
1: Demi
0: demikian. Demi keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Cari ridhoni wong wadon kan tergantung ridhoni wong.
0: Iya, tapi mudah-mudahan saling ya. Jadi enggak cuma perempuannya aja yang effort ya. Laki-lakinya iya, juga harus.
1: Yo ladange yo mesti setia lah.
0: Iya, timbal balik. Saling melengkapi, saling membutuhkan kayak gitu, saling ngertiin.
1: Biar harmonis.
0: Iya, kan sudah bukan zamannya patriarki ya.
1: Terus.
0: Uh-huh.
1: Salamnya Jasa Racun Pak Doli.
0: Oke. Okay.
1: Om Kas Nuri, Mbak Wiwi, Juli Bakar Madu, Milaila.
0: Iya. Yeah.
1: Om Awal,
0: mm-hmm.
1: Pak Tikun Romomi Habibah. Terus Mama Dorlimat, Nelson Mandelasi.
0: Oke, okay. Mama Nesha hadir, Mama Nesha bersama Banesnya.
1: Selamat siang juga. Kang Untung.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Kang Peter.
0: Uh-huh.
1: Kang Cahyo Lobo, Pak Rohi, Mbak Eni.
0: Iya. Yeah.
1: Joko Pole.
0: Uh-huh.
1: Mbak Lulu, Mbak Ibnu, Mbak Bing.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Iya, Mbak Ibnu, Mbak Margani.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Neng, Mbak Bambangi. Terus Mama Lani, Mama Hikma, Bumi Ida, Mama Frida, Mama Lidia. Ya, Mama Nadia, Mama Kiwi, Mama Wajrahmu, Mama Marcel, Mama Amel, Mama Kanggui, Mbak Senti, Mbak Feby, Nita Wati, Nita Arida, Nita Ningsi, Mama Gilang Pulo-Pulo,
0: okay, okay.
1: Mbak Tati, Bude Mut, Bude Sal, Mbak Atina Pak Kanafi, Bu Rauni Pak Asikin, Tante Mira, Mbak Sobalungan, Kawati, Eka Ningsi, sudah ya. Terus Kuningan semuanya ada. Terus dan buat semua Sibaranis para Paramon FM dimanapun berada.
0: Oke, okay.
1: Spesial pasang jenengan sampai tuntas batas acara batas.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Just. Ya, dari Kang Ibni Wonosobo. Terima kasih. Ya, di belakangnya ada siapa? Silakan. Halo, halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang. Ini Star Paramon FM.
0: Iya.
2: Paling Saporete Mbak Nurul.
0: Iya, Her.
2: Sehat ya Mbak Nurul?
0: Insya Allah sehat.
2: Iya, ini lagi kaki wong pilek.
0: Iya, ya, kayak lagi musim ya, iya. Kang.
2: Oh, ini panas sih.
0: Iya, benar.
2: Kan ngidungnya es.
0: Ya, wis. Dadi ya.
2: Iya. Miki Kang Ibni ya. Lagunya itu nih Mbak Nurul.
0: Iya, lagunya silakan.
2: Lagunya apa ya?
0: Uh-huh. Alhamdulillah.
1: Lompong gak nurun.
0: Getah Lompong?
2: Iya.
0: Oke, di Getah Lompong ya.
2: Salam-salam ya, Nurun.
0: Iya.
2: Salam perdanane buat Mbak Nurun bersama keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Terus diparingi rezekine ya barokah.
0: Amin ya Allah.
2: Terus buat Om Kasnuri sama Wiwi.
0: Iya.
2: Asak racun. Ibu Suhede, Ibu Rini, sarengkali Pak Pramudiono, Bu Sri Ayam Cakra, Bu Ida Martonoyo, terus buat Mama Asifa, terus buat Adik Gondro, Bu Habiba, Ami Bakar Madu, Umi Laila, terus buat Amrun, Kang Aryo, Kang Doli, Kang Sayo, Bolo-Bolo, terus buat Mama Hasna, Mama Kiwi, Kang Mukar, Odong-Odong, terus buat Kenang Dino, Kang Warno, Maju, Mating.
0: Iya Kang Muhson, makasih Kang Muhson.
2: Kang Muhson, bareng karo Mbak Rohyati.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Lani, karo Didi Geni, terus karo Kang Masel, Kang Tarjo. Terus buat Kang Pi.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Sarno Yumarti. Rinil, Mbak Tari, Om Cipto, Utine Rere, Mbak Nia, Mbak Ikmah, Mama Alisa, Kang Agus, terus Mama Dea, Kang Agus Boyle, Andi, Kang Handoko.
0: Iya Mama Alisa, terima kasih Mama Alisa. Iya.
2: Terus buat Mama Pride.
0: Iya.
2: Terus Kang Syukri, Kang Junet, Iman kabare Bang Junet.
0: Baik ya Bang Junet ya.
2: Terus buat Pak Lemu, Aro, Ayo, siapa? Narene Makapasa, terus Fakulkas, Nyai Dasima, Pak Ia, Teteh Arat, Abarohim, Bang John, terus Mama Winda Kaliwingi, Bapaknya Karisma, Mamanya Karisma, Bapaknya Ari, Mamanya Ari, Kang Parto, Mama Lydia, terus Kang Edi Dados, Kang Udin, Kang Poim, Kang Ali, Baheni. Terus buat Balani Paramon semuanya Mbak Nurul.
0: Iya Mi Bakar Madu, terima kasih Mi.
2: Oh iya Mi Bakar Madu, Karung Umi Laila. Terus apa mana ya, Mama Nadia Mbak Nurul.
0: Oh iya,
2: iya. Eh matur nuwun Mbak Nurul.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting Stara Paramon FM Tegal. Halo Pilu Jeng Siang Stara Paramon FM Tegal, halo halo halo.
3: Halo, boleh jeng siang. Paramon. Selamat siang Mbak Nurul. Mbak Rizky, Mbak Nurul.
0: Eh, Mama Rizky, sehat ya. Mama Rizky.
3: Alhamdulillah Mbak.
0: Syukur deh.
3: Lagunya Mbak.
0: Iya lagunya.
3: Ini apa ya Mbak?
0: Apa oh?
3: Segenggam pasir Mbak.
0: Segenggam pasir.
3: Oke.
0: Oke deh, siap-siap segenggam pasir. Iya.
3: Lagi ulung
0: deh. Iya, Ma.
3: Semoga sehat, Mbak.
0: Amin. Amin. Amin.
3: Barokah lancar.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.

0: sebanyak doa baiknya. Oke, Mama Rizky. Sami-sami. Iya. Oke, oke. Amin. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya, hatur nuhun Mama Rizky. Doa baik akan kembali yang mendoakan ya. Halo Wilujeng Siang Setara, Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang Papa Setara Paramon Starlingnya Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Nurul.
0: Baik, alhamdulillah. Umi, Habibah, pada gondrong.
1: Iya.
0: Jualan ya hari ini ya.
1: Jualan hari ini.
0: Laris manis berkah barokah insya Allah.
1: Amin. Suaranya sama sama saya ya, lagi serak-serak bahasa ya, Mbak Nurul.
0: Iya, kita sama iya. habis nyinden ya, Mi.
1: Iya nih, suara saya juga lagi serak-serak
0: iya.
1: banget.
0: Iya.
1: Lagi batuk pilek.
0: Iya, lagi musim ya katanya
1: iya,
0: ya.
1: Mungkin. Iya mungkin. Iya. Makanya tak obati jeruk peras.
0: Iya, jeruk ya.
1: Iya, sama itu kecap. Tenggorokannya kayak gini banget.
0: Iya, gatel ya. Iya, benar gatel.
1: Iya. Minta lagu.
0: Boleh-boleh lagunya apa?
1: Dodole Geseng.
0: Dodol Geseng.
1: Ayah Mita Karma tuh senengnya Dodole Geseng.
0: Dodol Geseng disenengi. Agak pahit-pahit gimana gitu rasanya. Ada sensasinya ya.
1: Iya. Dodol Geseng.
0: Aku juga kalau beli itu loh, apa kerupuk juga suka yang agak-agak gosong toh.
1: Oh.
0: Iya kan.
1: Rasanya gimana kalau gosong?
0: Lumer kayaknya di lidah tuh.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Bukan pahit.
0: Enggak sih, enak-enak aja.
1: Oh, kayak kerupuk lopot kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Yang gorengnya pakai pasir.
0: Iya ya,
1: Kuri enak.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dodol Geseng ya.
0: Dodol Geseng.
1: Dodol Geseng. Salam-salam.
0: Salam-salam
1: buat Mbak

0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Iya. Ya, lanjut ya. Iya. Salamnya tadi buat Mama siapa tadi? Mama Rizky.
0: Iya.
1: Tadi Mama Rizky.
0: Tadi ya Mama Rizky, betul.
1: Oh iya, terus apa Sahrul ya? Terus Kang Ibni Abdillah di Wonosobo. Terus buat Mama Ari, Bapaknya Ari di Sirampok dingin-dingin empuk. Terus buat Apurban, Kang Handoko, Bapaknya Karisma, Mamanya Karisma. Terus buat apa Rohi, Mama Mbak Atune. Terus buat Mbak Ian yang di Prosop, Mbak Ian temennya adik saya Karima Sari ya.
0: Iya Ibu.
1: Prosop, Mbak Ian, Ian. Ya, terus lanjut buat C di Jogos yang ada trelek segere. Lanjut buat Kang Pi, Kang Utara Dongodong sama Mama Nate. Terus buat Kang Akib sama Cengrani Nek. Terus buat Paman Dorleman sama Bu Nelson Mandela Nek. Terus buat Purani Bapak Asikin yang di Batu. Terus buat Kang Syuhri, Mama Nae yang di Kalisata. Terus buat Mbak Nia Bobares sama Wong Irenge. Lanjut buat Mbak Saaja sama Awang di Harga Parilar. Terus Sasa Kerajum sama Buja Haja, Mbak Wante Cendol Cewek. Terus Mbak Puri, Mbak Puri, Mas Bagito sama Mahilman ya sehari juga. Terus buat Mama Dea sama Agus Boiler. Iya, lanjut buat Mama Kiwi, Bang Tawut, Mama Wajra, Nak Marcel. Terus buat yang Titino, Mama Pingsan, Mama Lulu, Mama Isno, Mama Juita. Terus Mama Ija, Abah Warno, tapi neng Tinok dipuntel dari sisi. Lanjut buat kami Bapak Rmati sama Umi Lelanya, Pak Atin sama Abah Kanapinya. Terus buat Mbak Am Kembang Pang, Kak Nuri sama Mama Wiwine. Terus buat Bang Al, Bang Al, Kang Doli. Terus buat Mama Renggani, Ratu, Papa HM, Papa HM, Buang Keturan. Lanjut buat Mama Neng sama Om Bambange. Terus buat Mama Pide di Randu Kunting. Terus buat Trio Pesek, Mama Lani, Mama Nonong, Mama Nadia. Ya, lanjut buat Tata Gustin, Seng Ropi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santonyong Tahu. Terus buat Andi Pakyanten, Kang Kapitin. Terus buat Kang Karmo Papa. Ya, ya udah buat semuanya aja, Balane Paramon. Semoga pada sehat. Super spesialnya buat Pati Gondrong. Sing lagi dagang bubur ayam karo sapa ning waktu tutup asrama 407. Iya. Matur nuwun Mbak Nurul atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumbrak ting ting. Yuhu, di belakangnya Umi Habibah pada gondrong ya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Arlinge sapurite nomen-nomen.
0: Ya, he.
2: Apa ya, Mbak Nurul?
0: Sapa hayo.
2: Sing duwe widaran.
0: Oh iya, sing duwe widaran.
2: Mbak Saada.
0: Iya, Mbak Saada. Apa kabar Mbak Saada?
2: Salam kenal ya Mbak Nurul.
0: Iya, salam kenal kembali.
2: Yang lagu ne di gerayang lah, oh, Mbak Nurul.
0: Ijilah toli maring endi ilange kowe. Di gerayang langka ya, oke. Okay.
2: Kok koletna ya Mbak Nurul.
0: Kok koletna ning isor meja bakal nyelip ya.
2: Iya. Sekarang kali nang longan-longan ya pokoknya.
0: Iya. Engko ya. Tak kolete wis kalem.
2: Iya. Mau dong ketemu engko di sampai iya. Kena dong pas paguyuban ya Mbak Nurul.
0: Iya, engko tak wisiki wis ya.
2: Oke, salam Mbak Mutun ya, Miki ya.
0: Oke.
2: Umi Habibah bersama Pak Deku.
0: Iya, Mama Alisa, terima kasih Mama Alisa.
2: Halo, Mama Elisa bersama Kang Agus. Terus buat UPM, Mama Ikma, Mama Ari, Bapak Ari Cirampok. Terus buat Kang Handoko, Kang Erwin, Pak Eka. Terus buat Mbak Baby ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat, Ayu Poso. Terus Bunda Mutan apa ya, kono ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Yos juga. Terus buat Umi.
0: Om HM.
2: Terus buat Papa Nek Uya. Papa Nek Uya yang ada di Pandean. Fakultas Nyaida Sisma. Terus buat Abah Sahrul bersama Mbak Nisanya yang ada di Bedu. Mbak Leha Bedu, Mbak Iye, Mbak Heni, Kang Ali. Terus buat Kang Poi, Mbak Atut. Ibu Warnipa ya, yang jualan kecok lindri.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Kang Hendro Isling, Bu Mandor, Pak Mandor, Mas Juwita, Ma Pingsan, Ma Lulu. Terus buat Mama Kini, Kang Sau, Mama Iyum juga. Terus buat Mama Wajra, Nok Arsep. Terus buat semuanya saja.
0: Oke deh.
2: Para Paramon.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domblak ting-ting. Jas. Ya, yang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145477. Acak lalen dinung habutap ya. Habutap 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aman tentang keluhan penyakit saya, yaitu kolesterol, asam urat, bahkan mengalami stroke kecil. Setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop, bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM. Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Lanjut lagi, Patas hari ini, hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Ya. 3528881454477. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balani Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Tetot, betul. Enggak salah. Komplit, komplit. Iyalah gunanya apa ya?
1: Dasarnya masih demen.
0: Oke. Ya,
1: berdoa dulu buat Mbak Noro sama keluarga. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kayaknya suara ayong anak suaranya wong beduk ora salah betul.
0: Iya, betul sekali.
1: Terus apa maning ya? Umi Habibe.
0: Iya.
1: Terus
0: siapa ya?
1: Wong papa yang mulia.
0: Kae sih sing duwe widaran.
1: Oh. Siapa?
0: Sing senenge gaweni widaran siapa hayo?
2: Wahidin
0: sekarang. Umi Saada apa ya?
1: Mbak Saada.
0: Iya.
1: Mas Awang sing ayune ora karuan. Iya, terus Umi Habibah ya juga ya.
0: Iya, Umi Habibah masuk juga tadi. Kang Ibni Wonosobo juga masuk.
1: Mendingan putune papa sih kelar. Ora muni nom bae Mbak Saada. Ya kayak
0: gitu. Iya.
1: Apa kayak gitu Bapak ya uang mangane lagi orang mangane. Arman itu tipe motor penyiar. Kur motor penyiar Bapak ya motor tok iki ya.
0: Iya.
1: Ya lagi orang mangan pas Arman mi tumben lagi suwe. Betul betul. Buat Pandoro ya semua keluarga semua kayu. Selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Tuh mikir lagu apa mikir?
0: Lagu ini jarene dasare masih demen.
1: Ora

0: mandor-mandor. Pinter-pinter ke kamar itu. Buat sini yang main sama Tuhan. Ngomongan Nur Kanti. Nyak-nyak-nyak-nyak lemar-lemar. Terus. Sekar, Mbak Asipa. Lanjut, udah safety ya. Terus Anak Nola, Mbak Atun. Terus Mbak Epa Karanganyar. Kak Mukson sama Durati. Bu Antasari ya. Lanjut, Mbak Asna. Monitor Klim, Asna. Kamu kesana sama berat juga kan Hakim Jengrani Astuti.
1: Okay.
0: Lanjut Umi Hanem, Bakor, kawasan Surat Dedi. Lanjut Mengidul, Bang Parto, Abu Militia, terus Manji Maning, Bu Miki Iba Sade ya.
1: Okay.
0: Terus Petawang, Petak Racung Ibu Sade, Pak Ito, Manggil Mas, terus Pak Jekondro, Mia Bibe, Mahwi Kasabu Tomarsen, kawasan Setilawang Kapi ya, terus Kinung, Pano Maju Mapin Isno, Lolo, terus Maija, lanjut Mari Oba Lemu, selalu monitor Paraman MM gitu loh, Ibu-ibu Daroja, itu Mbak Sipur, Sipur Lawan, jadalah ya Mbak Anu.
1: Iya.
0: Kawasan Kata Agustin, Ngarang Kuningan, Elri Jemropi, terus si tante-tante ya. Kemarin ini si ireng-ireng manis Warkim cindue menggerut. Mesti menggerut apa nih gue. Manis gue senangnya menggerut. Haruna hilang gue sih.
1: Iya.
0: Jangan.
1: Oke.
0: Bang Jo sama Yatina. Aku ini ya. Terus Mbak Nopal juga menghitun. Kasarno Jumarjo Tunera Sampil Keterinil Matari Dungteng. Terus kita pacul, nanti pacul, jangan politik pacul, kenyal-kenyal pacul, eling pacul. Terus kan channel jahe, terus sebenarnya wongnya nyong dewe. Terus keliling jahe, kita
1: sering ini. Iya,
0: iya. Dalam mana itu beli, channel.
1: Oke, oke.
0: Soalnya dipunggulun, baru rumah sebulan.
1: Iya.
0: Mengidul, mau rumah. Mau solo ke barat, lanjut, mik ya. Eka aja Eka Lonjong Ibu aja Siti mana Pak Ima Puji yang punya Pak Haji gue ya Pak Ima Puji ya punya
1: okay.
0: Jaya yang menurut Bunda Cece Mbak Yunita sama kan David juga ya lanjut Maning gue Maning Mbak Ibu Roni Pak Bikin Filmi Kapa Sabur sama Mbak Nisa Ibu untung beduk, Kang Boim, lanjut untung rubah ini ayam, ya, lanjut mending mengulut ya, terus kemarin sekarang kami bawain asal set, ya, Mbak Nurul, spesial buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Klip kerungu isi deh, bunga ayu, jadi kayak kena kena. Kerungu apa suruh kalau bahasa dia kerungu.
1: Oke.
0: Ah berarti pas tangi buka backsound ya langsung melepuh ya. Makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama Abah HM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umblak ting-ting. Iya, terima kasih buat Abah HM ya. Di belakangnya Abah HM ada siapa? Halo.
2: Halo.
1: Ulujang siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Dute sapore te.
1: Ya.
2: Teman-teman.
1: Iya,
2: assalamualaikum
1: iya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya sehat ya, Mbak.
1: Sehat.
2: Amin. Orang panjang juga lagu lah.
1: Orang
2: usah. Lagunya melu Mbak. Pan salam salam Mbak ya Mbak Nurul.
1: Iya iya.
2: Orang apa ya Mbak Nurul?
1: Oh, nggak apa-apa.
2: Salam perdana gue nyenengan sembuh selalu sehat barokatuh. Terus yang pada masuk ya,
1: iya.
2: Papa HM HM HM anak Dewi Kunti Dewi Kunti Pak Teddy ya, Mona Ibni Abdillah Abi Sahrul Mbak Asyadil ya, Nero Umawang Mama Rizki ya, tanggalnya Amik Barmatu Melela ya, menurut terus go Amik Barmatu Melela Umi Habib Bapak Tegondrong, Jasak Racung, Ibu Suhada, dari Kampok Imba Atun, Sipi Kita Mama Hilman, Mama Lani, Ngerudini Gani Ganteng, A Jojo.
1: Yeah.

0: Nolang Haji Syarifin Nur Bunda Eko Santipur Bowo.
1: Iya.
0: Bunda Salma Mama Silmi Mama Kiwi Kang Sabun Mama Wajra Kamisa Mama Ni okay. Mama Indung Kang Mutar Odong Odong Mama Non Mama Nekarisma terus Mami Teh Mimi Teh Lulu Teh Cita Tu Teh Dinda Dewi Cendana Teh Teh Agustin Jeng Robi Lo Ispen Dibu Lebu Apen Dibu Kampin Arta Lihin Kang Edi Dados Ralep Jeger Gano Sadio Dul terus Mbak Eva Mbak Febi Mbak Imas Mbak Tati Wikandanu terus Mbak Iang Apur On Tuta
1: yeah.
0: Kang Doli Mbak Atin Ahmad Kanapi Osisa Putra terus Maningin di Mbak kayak ngurus kabe Mbak
1: semua udah
0: semuanya kabe Mbak
1: oke deh
0: Mbak keri-keri orang jadi lagu Mbak melu lagu enak kabe ya Mbak
1: iya wes oke
0: spesial apa Mbak guru
1: siaran. Terima kasih. Amin.
0: Kalau si guru Mbak.
1: Oh iya.
0: Atun Dewang, Kiki Maraputi.
1: Oh iya.
0: Mas Bambang, Mas Santo Kang Raju, lima bidadari ini. Enake.
1: Enake.
0: Paling dokter Mama Wiwin.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Nurul. Sama-sama Kang Kas Nuri.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
0: Jos.
1: Ya Kang Kas Nuri terima kasih banyak ya. Ada lagi silakan jangan lupa ya Balan Sarap Paramon FM Tegal. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, jam 11.37 menit ya, waktu Paramon FM saat ini. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199958. Apa nanti bakal dibaca ya. Halo Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
1: Ya.
0: Digoyang-goyang.
1: Anu yul digoyang.
0: Dut. Bang Ale didudut. Iya sama ya.
1: Oke, laki-laki boleh karuan.
0: Orang karuan. Pelasin dong. Iya nih cuacanya lagi dingin. Masuk angin dikerokin dong.
1: Ya ibu nih. Mati saya lagi banget.
0: Iya.
1: Tapi hati saya yang payah, aku tetap pelan sampai ya
0: lah. Iya nggak apa-apa, nggak usah diingat, nanti kamu mimpi buruk. Iya. Iya kayak laka kawin liane.
1: Apa nonton bunga ya?
0: Kegian, salam.
1: Latarnya kayak kue.
0: Iya salam gue sapa.
1: Ada kayak kue, oh.
0: Aja kayak kue.
1: Ayo, sisan dong.
0: Belum dong, masih di perjalanan.
1: Oh, lagi on the way. Apa?
0: Iya, lagi on the way.
1: Kata ini apa ya? Layobot.
0: Hmm.
1: Layobot.
0: Oh, kelayaban, gentayangan.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Anta Anita bakal
0: gentayangan. Gentayangan. Anik Arnika ya.
1: Iya. Tapi sayang disayang. Gigi mata keranjang. Gigi mata keranjang.
0: Ini.
1: Kayak kamu.
0: Ih, kamu kali. Aku kan mata duitan. Aku bukan mata keranjang tapi mata duitan. Oke, Bang Al.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Just. Iya. Dari kawasan Lebagoah ya, barusan ya. Ada Bang Al. Di Lebagoah situ ada kafe ya yang masih bertahan sampai saat ini di pinggir kali Sungai Space ya. Abisnya kalau apa sih melihat pemandangan alam asri gitu, asli kayaknya, aduh, benar-benar bisa healing gitu ya. Oke. Nurul baca dulu yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada Janah Pacul ya, Mbak Janah Pacul, terima kasih. Salamnya buat Balane Sara Paraman FM dari A sampai Z ya. Semoga semuanya sehat selalu, rukun-rukun, amin. Buat Mbak Nurul juga. Suaranya serak-serak basah ya. Iya nih, dari Sang Pujangga. Yongki, apa kabar Yongki? Ser-ser deh. A-A lagi nyimak baik karo selonjur seduprak ya. Karo vape, aduh, sambil ngunyah-ngunyah roti sama kerupuk ikan. Enak eh, ya. Makasih A-A Yongki. Terus ada Kang Edi Dados bersama grup Terlep Jeger. Hihihihi. Ada Basarul juga, makasih. Bapaknya Uya ya, terima kasih banyak. Terus ada Bapak Jabidin ya, salam kenalnya buat Umi Habibah. Ada Mudrika Sen di kawasan Cidamulia ya. Salamnya buat semuanya pendengar Setara Paramon FM Tegal. Spesialnya buat empat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih Mbak Nurul, sama-sama. Terus ada Mama Esa hadir lagunya, ya insya Allah ya. Salamnya buat Kang Ibni, Kang Muhtar, Odong-Odong. Ada Mama Ikma, Mbak Nia, Jasa Kerajum, Kang Doli, Mbak Nia, Abah M, Kang Kasnuri, Ami Bakar Madu, dan buat semuanya saja. Buat Mbak Nurul semoga cepat sembuh dari bapil. Amin. Spesial buat yang jauh di sana ya, buat kedua anakku Reza Ivan. Super spesial buat suamiku ya Mbak ya. Buat bapane Paramon KB dimanapun berada, semoga pada sehat selalu. Terus ada Mbak Ning Marga Padang, salamnya buat Wong Kaladewa, buat Mbak Iha, Mbak Eli, Mas Lukman, Mas Pandi, Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga ya. Terima kasih banyak Kang Cahyo di Kertaharja hadir. Terus ada Mbak Siti Bengle juga ya. Terima kasih banyak. Iya, oke, okay, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramontarlingga Saporete. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosandarista ya, seperti biasa menemani Balanes Tara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan hal tersebut juga kita akan memperkuat.
1: Adek, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak, Bu. Baru aja kemarin diservis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali, Bu. Ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya, Bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda di

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Star Paramon? Ketemu lagi ya sama Isan Darista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 30 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Tentunya ada demang-demang keroncong dan juga ada demang-demang campur sari yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Menemani suasana leha-leha Anda dan suasana istirahat Anda ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat. Yang lagi kurang enak badan, yang lagi sehat, semoga cepat segera sembuh ya, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan

kita di Parasari. Seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul. Sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, monggo Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau di studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya,
1: berarti
2: orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop
6: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sara Paramount 101,5 FM Jalan

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andi Arista di 101.5 Star Paraman FM Degial. Ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari siang ya. Masih ada debang-debang campur sari, masih ada debang-debang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari ya, masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ojol Amis tadi sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Pude Era Fana ya, yang ada di kawasan Jalan Serayu Menjasem. Kalau request lagunya Mbak Mudrika Sen, mohon maaf ya, yang di request Anda versi keroncongnya belum ada tadi, saya salah fokus. Jadi yang muncul saya kira itu lagu ini, lagu campur sari. Ternyata yang dimaksud itu lagu kenangan, tapi yang versi keroncong ya. Asalnya mau saja, saya lagi bikin pamflet, akhirnya gak fokus begitu ya. Ya sudah, mohon maaf untuk sedikit kesalahan teknisnya. Yang mau gabung di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Halo juga Tete. Wow, nemen Tete. Tete. Tete Agustinya juga nemen.
1: Ayo.
0: Dalam.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Enji, berkat doanya Tete dan Bala Nestara Paramon semua.
1: Sehat lagi semua.
0: Iya. Oke, sehat.
1: Pertama lagi udah 2 hari.
0: Iya deh, lagi bagus faktor lucknya ya. Faktor keberuntungannya lagi bagus.
1: Panas tapi tetap tapi anginnya gede jadi dingin, Pak.
0: Oh iya, panas tapi anginnya
1: kencang
0: ya. Jadi, akhirnya menusuk tulang-tulangnya
1: kayak gimana gitu.
0: Iya, ngilu-ngilu begitu ya, Teteh. Anginnya gede ya. Oke, di sini juga panas, Teh, tapi ya anginnya normal-normal aja.
1: Iya.
0: Monggo, Teteh mau request lagu apa nih?
1: Pengen lagunya apa ya? Itu yang mulanya biasa aja, keroncong ya.
0: Oh iya, keroncong ya.
1: Sesuai dengan suasana dingin.
0: Iya, benar. Oh, dingin aja yang versi keroncong. Boleh. Betul.
1: Salam perdana buat
0: Pak Yos. Oke, amin. Ji Teteh.
1: Yang melimpah dan barokah.
0: Amin, Kang Junet.
1: Bang Junet.
0: Sakracum, sakracum, Mbak Mudrika Zen. Anji.
1: Apa
0: sih? Jazak ya lagi.
1: Udah 2 hari masih pertama.
0: Ya, jasa kalah ya Teteh ya.
1: Iya, mengalahkan.
0: Jasa saiki wis kayong rada luntur apa nih? Jimate kudune ne, jimate deku maning osak.
1: Mama Kiwi Kang Tawu, Mama Alba juga ya, Mama Asma bareng keluarga Kang Tawu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus ada Mama Dia bareng Mas Agus Boyler.
0: Ji. Oke. Oke.
1: Ada Bapak Perida juga, Mama Peridanya juga, Jasa Kerajin bareng Ibu Suhadanya, Mama Toloyo, bareng Ibu Sitongnya, Mama Lidia, Mama Nanda Aburko, Ibu Rauni, Pak Asikin, Watasri, Pak RT, bareng Ibu Gurunya, ada Ibu Cahya,
0: Bunda Santi Purbowo,
1: Umi Habibah bareng Pak De Gondongnya, Bunda Santi Purbowo ya. Mati Kang Sarno, Ibu Mura, Kang Tohal Arobi juga ya, Kang Siol, Kang Ahmad Janteng juga ya.
0: Anjing.
1: Terus ada Ibu Rini bareng Mas
0: Ramio. Oh, Kang Fiter.
1: Apa?
0: Kang Fiter.
1: Kang Fiter barusan dipanggil.
0: Sudah disebut ya.
1: Ya. Terus ada Mama Ani Conggong juga, Nyiratu, Mama Lani.
0: Mama Ikma hadir.
1: Ya, Pak.
0: Mama Ikma tumben gak bobo ciang ya, Mama Ikma.
1: Oh,
0: ya.
1: Mama Ikma belum waktunya.
0: Oh, ciang mana belum ciang mungkin orang. Belum biasanya tuh bobok ya. Ciang teteh jam juga segini.
1: Nanti setengah dua mau
0: iya nanti. Mama ya, Alisa.
1: Mama harinya,
0: selamat ya. Siang teteh, Mama Alisa.
1: Siang oke Mama Alisa bareng Mas Agusnya.
0: Iya.
1: Mbak Eka Tonjong juga, Kang Rosiki juga, Kang Handoko juga. Ibu Tika Leoni ya.
0: Di
1: sana hujan enggak Tika?
0: Iya Mami Tika ya di ya Kalimantan.
1: Ya, ya, di sana bareng keluarga ya.
0: Tuh bagus Adi Permana teh. Iya di Karanganyar sing ke sing bojone telu apa sing anak kembar papat. Oh iya sing bojone telu teteh.
1: Ya Allah.
0: Kok teteh baru tahu ya?
1: Aku baru itu baru ngerti.
0: Lama kok masuk ya. Sering masuk tapi lewat SMS. Tuh bagus.
1: Mbak Yos,
0: Ya wajar, di dunia ini kan lebih banyak cewek ya. Iya dan lebih sedikit ya. Ya, mungkin gini kasihan ya cewek-cewek kalau aku cuma punya satu nanti kasihan yang lain enggak kebagian. Iya, tapi tandanya dia mampu ya teteh.
1: Apa?
0: Tandanya berarti dia mampu dan adil.
1: Iya, yang adil aja.
0: Iya, yang penting harus adil dan ya dan saling menerima antara istri satu, dua dan tiga.
1: Perempuannya juga harus saling menerima.
0: Benar.
1: Bagi tiga, jangan kan bagi tiga banyak, bagi dua aja ribet terus kok.
0: Iya, kayaknya susah ya teteh ya. Iya.
1: Kalau masalah itu susah diituinya mbak.
0: Iya susah, cuman kalau yang sanggup itu.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini berarti tingkat kesabaran, ketulusan seorang wanitanya si istri-istrinya Kang Adi itu luar biasa, ya.
1: Iya, iya betul. Semoga bahagia selalu, rukun selalu ya.
0: Ji.
1: Bapak Gio, kita turutin Bapak Gio,
0: Bapak Gio, Bapak Gio, ya palingan ya semening anak kancang gue gendu-gendu rasa katanya kayak gitu teh.
1: Apa?
0: Kalau Pak Bagio semening anak kancang gue gendu-gendu rasa. Gitu.
1: Iya, Bapak Gio orang neko-neko ya.
0: Iya. Ya, asal mampu enggak masalah kok teh.
1: Asal mampu
0: enggak
1: masalah.
0: Mampu Pak, dan adil. Mampu untuk adil.
1: Adil sama satu adil. Itu tapi kamu yang adil enggak perlu
0: berapa. Iya.
1: Menjalankan.
0: Pripun Bunda Santi? Ngomong apa sih Bunda?
1: Kata ikhlas juga Mbak Yus, ikhlas.
0: Ikhlas. Iya. Ikhlas, ikhlasnya bukan hanya di mulut ya, tapi hatinya juga harus ikhlas, benar-benar ikhlas ya.
1: Cuma di mulut sih gampang.
0: Bener.
1: Jarang-jarang ada yang bisa. Gitu.
0: Nanti bilangnya ikhlas ya di dalam kamar mandi nangis ngerung.
1: Ucuk.
0: Itu manusia, baikkan manusiawi.
1: Manusiawi banget.
0: Iya.
2: Bawa aku, Mbak Yos.
0: Apa, Primo?
2: Tak cekelut.
0: Tak cekelut ke Bunda Santi. Senggene, Bunda Santi senggene. Pak Purbowo ya. Seliane nyong ana maning pandak cekelut. Weh, sing mau cekelut siapa nih? Pak Purbowo nih apa? Orang ketiga nih.
1: Ada yang hati ini juga, Pak.
0: Anji. Oke. Okay.
1: Terus ada Om Awang bareng bahasa adanya Kang Rizky Ansor bareng Mama Jimbo-nya bareng kembangnya.
0: Oke. Ji.
1: Terus Kang Edi Dado, Kang Pato, Kang Paljo, Mami, Kang Selamat Selawi Weta. Terus Andi Pagianten, Mas Kopi Bin juga ya.
0: Oke deh.
1: Banyak paranya Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya. Jaga tinggi, jaga sembuh.
0: Mbak Ninu sama Kang Pi di Grogol lah. Salam kenal Mbak Ninu, Kang Pi.
1: Oh Mbak Ninu bareng
0: Wa atau sama Ma I.
1: Ma I. Kami bakar madu bareng Umi lagi.
0: Ji.
1: Ada Jeng Rani Kang Aki. Mama Linda kali ini juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Abdila, Mama Silmi, Mama Uti. Kang Aji Santoso udah lama banget.
0: Kang Aji Santoso, iya kayaknya terakhir aku dapat kabar sakit teteh.
1: Ya tapi dengarnya udah mulai agak sedikit lagi waktu.
0: Mm-hmm. Udah hadir lagi, udah monitor lagi tuh. Mungkin
1: kayaknya,
0: monitor,
1: kayaknya
0: cuman.
1: WA atau apa ke di atas ya.
0: Oh, kalau terakhir Yus dengar sih pas masuk di Yus akhirnya habis sakit begitu. Oh iya. Yang penting kalaupun memang kondisinya lagi nggak sehat, badan cepat sembuh ya Kang Aji ya.
1: Cepat sembuh aja. Kalau mau itu mungkin lagi apa tuh pemulihan.
0: Oke.
1: Sudah ada Pak Haji Saripino juga ya. Pratama Ibu Santo yang tahu Mbak Am Kembang Pam. Anda Mbak Ilah Jatirawa ya.
0: Mbak Ilah, iya betul.
1: Mbak Ilah Jatirawa juga sehat selalu. Abah Sahrul, Mbak Nisanya, Ibu Santo yang tahu. Terus Kang Tohal Arobi juga ya.
0: Ji.
1: Mbak siapa tuh? Mbak Am Kembang
0: Pam. Mbak Am Kembang Pam.
1: Iya, Mira tuh udah tadi Mira. Ya udah sampai bulan.
0: Semuanya depan, saja ya Teteh.
1: Para makasihan yang di belakangnya.
0: Eh Mama Iqma ngomong apa ke Mama Iqma? Oh iya wes. Oke. Okay. Wes minta lagu, request lagu.
1: Ya udah salamnya buat semuanya aja spesial buat Mbak ya sehat selalu.
0: Amin Teteh, doa terbaik juga buat Teteh ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh blak ting ting. Jos. Terima kasih. Teteh Agustin ya. Yang dua hari berturut-turut ya masuk terus number one. Oh, dereng bobo Mbak Yos, Mama Iqma dereng bobo. Ya sudah ya, ayang mau gebung lagi di belakangnya. Tadi Agustin di 477-nya. Halo selamat siang Bala Nestar Paramon.
3: Barang-barang di Jumoran.
0: Nama.
3: Selamat siang.
0: Iya selamat siang. Selamat siang juga.
3: Bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik.
3: Syukur hari baik alhamdulillah.
0: Iya, tumben ini hari apa ya?
3: Aku hari Selasa.
0: Oh, hari kirain hari-hari indah bersamamu. Iya, amin Kang.
3: Mumpung bisa masuk
0: ya.
3: Lawangan itu
0: memang tak buka sengaja, Eben.
3: Sengaja.
0: Iya. Mempersilahkan Anda biar bisa masuk.
3: Berarti batire somplak.
0: Ya memang aku batire somplak. Bukan musuhnya. Iya memang batir.
3: Iya
0: Kang, itu kok agak dekat sama radio ya Kang?
3: Jauh tapi aku di radio cilik sih.
0: Oh jadi agak ngang. Iya kayak lagi inggek Kang. Tapi suaranya sih ini cuman nggak kayak biasanya.
3: Masa?
0: Ya ini udah bagus deh. Tadi ada suara ngang feedback.
3: Sekarang
0: sudah
3: ada radio nih.
0: Oke, sudah sip. Oke deh.
3: Cuacanya panas nemen.
0: Iya benar ya Kang, emang di sini juga panas.
3: Iya.
0: Nang Salem panas.
3: Jepret nemen panas.
0: Jepret. Iya ya, ya Allah kudune apa kena ya, digerujuk ngonong ya.
3: Pengine ati.
0: Iku dene ngundang pemadam kebakaran nggo ngerujuk.
3: Ya emang ya tinenyong kebakaran.
0: Aduh,
3: ya orang.
0: Oh iya. Ya maksudnya kan cuacanya situasi di sekitar kita kan panas. Ya kalau pakai air seember kan kurang. Kalau pakai pemadam air pemadam kebakaran itu kan yang lebih banyak. Begitu.
3: Karena ada pemadam kebakaran di
0: siaran. Itu mah saya hanya sekedar untuk mendinginkan hati Anda, Kang.
3: Tapi kok di sini panas ya?
0: Oh, panas
3: belum
0: ya.
3: Dingin ya.
0: Aduh, berarti panasmu itu akibat Anda enggak masuk kulkas aja deh lah. Ya, mlebu kulkas bae wis lah, repot-repot temen cara mengatasi panasnya mlebu kulkas bae. Eh, ini lagunya.
3: Aku pengen lagu nih.
0: Apa?
3: Mendem kangen.
0: Mendem kangen. Oke, coba.
3: Belum diputer ya?
0: Belum, Kang.
3: Apun terasa nih, durung manjing online Mbak Yos.
0: Sing gede. Ya, mergo terus noku sing gede kali Kang Upo. Ede.
3: Jare siapa?
0: Jare wong kae.
3: Jare wong kae siapa?
0: Ya wong kae. cari bongka, cari ke bongka ini Kang Upo, siapa yu?
3: Pengennya tukaran, Mbak.
0: Oh, pengennya tukaran. Ke ruang kainnya? Dih, melas
3: tau. Orang sampean. Kari nyong online pengennya ngajakin.
0: Orang. Aku udah dengar Kang Upo tak adem. Orang. Dan kalau jasak liku hewannya semeromong. Pengennya ngodor, ya.
3: Wis mancing apa durung?
0: Durung, jasak. Durung. Durung, masak. Maju. Ya, ya, lagi tultal-tultul ya, sak ya. Oke, monggo salam.
3: Bisa pasti. Iya. Pasti langsung tukar.
0: Iya, langsung tak kecek rudu sok oke. Jurut. Mangga kan.
3: Dalam. Heeh. Ramengo. Miki Bunda Santi.
0: Heeh.
3: Rupowo. Heeh. Sing ceremoni nek pengajak iki gelut.
0: Iya, pengen ngejak gelut. Oh, iya, itu kan gara-gara tadi Kang apa tuh bagus. Tuh bagus istrinya 3, Kang Upo aja. Kang Upo berapa? Belum. Ah. Kang Upo udah dapat berapa? Belum.
3: Udah dapat 1.
0: Oh, 1. Ya wis cukup 1 aja.
3: Iya.
0: Ya wis. Kan
3: tuh ora enteng-enteng.
0: Lah aku wis siji bae wis dimpling-mpling ya.
3: Iya.
0: Ya udah, salamnya Kang.
3: Wow. Apa ya?
0: Apa Kang? Mbak Mudrika Zen Kang.
3: Kayaknya pada turun.
0: Iya, Mama Ikma. Iya.
3: Iwak pola turun-turun.
0: Siapa? Mama Ikma? Enggak, Mama Ikma kan memang kalau siang biasanya tidur ini tumben monitor.
3: Iya, maksudnya awan bengi orang tahu turun kayak.
0: Oh iya, kalau malam dia lembur. Memang kerjaannya menuntut malam hari ya, Mama Ikma ya.
3: Selamat malam, jealous.
0: Jealous, iya. Jealous, jealous. Terus
3: Mama Kiwi Kang Sawun.
0: Ji Kang Fitter, Kang Fitter.
3: Kang Fitter. Kami bakar batu okay. Belela.
0: Kang Junet.
3: Kang Junet.
0: Pripun Bunda?
2: Upa hatinya juga panas.
0: Iya, Upa hatinya panas. Cuacanya panas, hatinya ikut panas ya.
3: Oh, ranyong panas.
0: Panas. Panas, panas.
3: Nyong panas. Anggar monipan online nih Mbak Iyos. Orang bisa mancing
0: gue nembe panas.
3: Apa yang sampai dibanting gue panas.
0: Lah gue nembe panas. Panas, saya wis ora ketulungan. Akhirnya HP-nya dibanting ono.
3: Iya. Hari mancing udah ya orang.
0: Bok ya, bantingnya kan ngarepe aku ya. Dadinya tak tampani sebelum wewe. Ya, apa nih? Lumayan.
3: Loken pengen HP jadul ya orang
0: ya lumayan jadulmu kan ya orang Android kan ya wis anak bukan pengen HP jadul oli-oli nggak online yang goluruh
3: monitor
0: so soalnya kan orang dua HP jadul ya
3: ya orang dua ya karena orang niat online.
0: Iya ya, ahlak kan sih Kang Upo.
3: Apa?
0: Ya wes, terus apa lagi?
3: Grup parent berkian. Terus.
0: Wah atau sama Mai?
3: Apa?
0: Wah atau sama Mai, Bunda Siti, Bunda Siti.
3: Wah atau, wah atau.
0: Iya, Bude Eravana.
3: Kayaknya gue lolorongnya wadon ya.
0: Iya wadon. Kau atau talanang?
3: Orang Miki Bunda Siti karo.
0: Oh Bunda Siti taya wadon.
3: Ini siapa sih Miki?
0: Bude Eravana di iya, Jalan Serayu. Iya, kayak
3: lagi siaran wanita.
0: Nih. Iya, sing siarannya kadang-kadang.
3: Kadang-kadang apa?
0: Tergantung request.
3: Kadang-kadang apa?
0: Kiwatun.
3: Orang bisa wani nyebut nena ya.
0: Baatun mi ayam ceker.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Ceker.
3: Rompi.
0: Ceker baatun.
3: Rompi. Terus mau Mbak Yunita. Terus kok.
0: Apa lagi?
3: Kayak Mbak Ngaco.
0: Ya.
3: Nuri. Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin. Mama Lani.
3: Abdillah. Ani. Terus mau Putri
0: Kang Handoko, Kang Doli.
3: Handoko. Mm-hmm. Terus juga buat Waia sama mm-hmm. Pak Wendy.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono.
3: Bunda Rini. Mm-hmm. Karo Batire Nyong Singaping, mm-hmm. Bapak
0: Batire, mm-hmm. Batire Pak Pramudiono.
3: Iya.
0: Bu Rini musuwe.
3: Bu Rini itu musuwe.
0: Iya, kali ya. Padahal itu satu paket ya.
3: Iya.
0: Bisa nih boleh nih karo Pak Pramudiono netok ya.
3: Ya karena kayak tau orang tau komen.
0: Oh ya kayak aku.
3: Ada pun dari netok komen pak.
0: Kan kadang orang komen kan gak kenal.
3: Oh,
0: gak kenal lebih dekat begitu ya.
3: Ya kan maksudnya Ariana Sing dilempar.
0: Oh iya. Oh.
3: Terus Mama Om dong.
0: Iya Mama Reganis. Iya.
3: Mama Hari Bapak Hari.
0: Mm-hmm.
3: Bangkok ini jerapu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi Yoji Gamir, Mama Yatina.
0: Mm-hmm.
3: Iya. Mesti mau kafe pak.
0: Semuanya saja ya Kang Upo ya.
3: Iya. Kue lagu nek kue ya.
0: Lagunya Mendem Kangen.
3: Mendem Kangen.
0: Anje. Anje.
3: Yang jauh di sana dekat di Hawa.
0: Jauhnya di mana?
3: Kepo.
0: Jauhnya di mana?
3: Ada aja.
0: Ah, di mana?
3: Ada aja.
0: Ada Mbah Dukun ya sudah.
3: Ya, spesialnya buat Mbak Ios yang lagi tuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Amin. Amin, doa yang sama buat Kang Upo ya. Amin. Amin. Ya, oke.
3: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Kang Ibni belum disalami ya? Kang Ibni ya?
3: Uwis mau.
0: Uwis Kang Ibni. Oh iya wes.
3: Kalau ada sumur di ladang boleh mm-hmm. kita numpang mandi.
0: Insya
3: Allah umurnya panjang nanti bisa berjumpa kembali dengan Mbak Ion.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan jasa kerajin murah bisa mandi. Sampai kemarin.
0: Iya benar datangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Aduh. Terima kasih ada Kang Upo Jos ya. Lagunya nanti Mendem Kangen ditunggu saja ya. Dan untuk ada Balai Nestara Paraman FM ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Degel, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ya, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Degel. Ada Yus Andarista, ada para Sarisian, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada hatikus endang dingin. Tete Agustin, monggo teh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya

0: Nahdlatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Degal ya. Masih ada ya para sari siang menghadirkan debang-debang keroncong dan juga debang-debang campur sari hanya untuk Anda balan Star Paramount FM. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat siang. Selamat siang yang balan Star Paramon.
1: Siang Bayang.
0: Selamat siang Dede Kani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari nek.
1: Campur sari nek.
0: Asang.
1: Kaparat.
0: Oke, pintar ya anaknya Ibu Lani ya. Iya. Gimana?
1: Ya.
0: Kabarnya Dede Kani?
1: Sehat.
0: Sehat dong. Ah. Dede Gani juga sehat ya?
1: Sangat dong.
0: Iya, oke. Sudah ini. Oh iya, sudah menyiapkan apa-apa-apa-apanya yang nanti mau buat itu sih? Buat liburan ke Purbawahana sudah disiapkan apa belum?
1: Belum.
0: Belum, masih jauh ya. Ini hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Dua hari lagi, katanya hari Jumat mau ke Purbawahana. Jangan lupa. Jangan lupa bawa baju ganti ya.
1: Iyalah.
0: Sebelum berangkat nanti diinget-inget lagi apa ya yang harus saya bawa. Barangkali mau di sana ini sih kebetahan terus mau nginep di sana sih ya.
1: Enggak nginep.
0: Nginep. Barangkali kasih kan Bu, aku mau di sini aja Bu, bermalam di sini Bu. Kita bawa tenda yuk Bu, kayak gitu enggak?
1: Enggak.
0: Kalau nginep di sana Mbak Yus nyusul malamnya ikut tidur di situ di tendanya Dede Geni. Ibu lagi ngapain itu ngelayani?
1: Pengen
0: nginep. Di Gunung Dieng. Iya, Dieng. Dingin sekali onang di situ onang.
1: Iya.
0: Dingin nang. Oh iya benar. Kalau mau ke Dieng nanti Dede Geni tiba-tiba membesar badannya ya. Jaketnya berlapis-lapis sih ya. Seperti apa ya? Ada film kan ya. Film yang badannya besar itu siapa? Oh, sapa? Sabas. Sapa Jarwo ya, ada ya. Iya. Berarti jadi sopoknya itu, badannya melebar gitu ya.
1: Oke. Sopoknya
0: yang jadi sopo jasa kerajum ya. Sing jadi jarwo sampa. Jasa kerajum juga.
1: Jadi jarwo.
0: Om Akib. Oh, Ang Akib. Kamu enggak ke laut aja janjian sama Kang Akib po, sama Astuti.
1: Akib sibuk.
0: Oh, sibuk ya. Rupa-rupanya
1: lagi
0: iya lagi sibuk nyindiki sama ngipit ya. Lagunya apa nih Dede Gani? Kang Raju disebut Dede Gani.
1: Kang Raju.
0: Iya, Piol, Kang Piol, Kang Piol. Halo Dede Gani ganteng, jagoan nembok lani, kata Kang Piol. Jagoan neon. Kang Ibni Abdillah. Iya, terus Bu Santo, Bu Santo. Bu Santo yang tahu, Bunda Santi.
1: Santo. Bunda Santi
0: Purbo. Iya, Iti pinter teman sinang. Iya, Mama Ikma.
1: Mama Ikma
0: temannya Ibu Bulan ya. Oke, terus Mama Alisa.
1: Trio Pesek.
0: Trio Pesek. Iya, Trio Pesek siapa aja ya? Bulan.
1: Bani.
0: Terus
1: Bulan.
0: Bulan. Gunung. Terus Bunet, yeah.
1: Iya.
0: Iya. Bunet. Kang Boim, Kang Boim Mbak Atun nih. Iya, yang dulu kamu waktu ke Nyiratu pernah naik mobilnya Kang Boim. Nomor lah Geni, nomornya wingi song Geni, sing sip maning Lin.
1: Apa kowe?
0: Nomor.
1: Nomor apa sih?
0: Wingi sing jaluk.
1: Oh.
0: Nomornya sing lagi, sudah pulang. Nomornya wingi song geni. Lah, sing sip maning lin.
1: Berarti dipasangi orang
0: kowe. Gimana jaluk? Or dur jaluk maning ki sing sip lin ken. Dede geni sing sip viral lin.
1: Nih, nomor yang sip apa nih?
0: Gimana bawa kena maning?
1: Sepuluh
0: bener, bener loh kang Boim nomor sing sip ki sepuluh sempurna ya. Iya,
1: sepuluh
0: tiga puluh. Ah, sepuluh, sepuluh sempurna, seratus gitu.
1: Hari ulang tahun pakai
0: sak. Oh, 30.
1: Ini
0: apa bulan apa Juni? Hari ini ulang tahun. Waduh, selamat ulang tahun Mbak Kesha-nya Dede Gani ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan sama Mbak Kesha-nya Dede Gani akan segera terwujud. Nomornya sakramen malah nih, coba deleng Gani. Nomere sakramen malani coba delong gendi pipit panjang bacanya pime gitu delong gendi apa pime
1: atunya lu nomer
0: si penasaran boy si penasaran boy kang tadi itu Dewi Kunti kang upo happy
1: happy di gondrong ya
0: anji iya
1: Sate.
0: Ya Kang Teddy nih, selamat siang Dede Gani.
1: Iya. Terus kayak Mamar Gani.
0: Iya.
1: Terus mau ayang sasak ya.
0: Nji.
1: Terus mau pasukan ibu kemoy. Mama Mita Gayu.
0: Iya.
1: Pak
0: Kang Junet, Kang Junet.
1: Kang Junet.
0: Mas
1: Uwer.
0: Kang Uwer, oke.
1: Terus
0: nggak kue
1: Om Akib
0: marani. Kang Akib,
1: Pak Mandur, Bu Mandur.
0: Anji, Mbak Mudrika. Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen, Mbak Wika. Pak Atoma. Terus nggak Tete Agustin, Teng Robi, Wahyu Ayah. Anggoli Bu Ida. Terus nggak Mama Alisa Makus.
0: Mantan Rinda.
2: Selamat siang Noklani Dede Gani.
0: Saiki barang dadi mantan Rinda modele kaya kowe ya Noklani. Dede Gani. Mama Ari Papa Ari.
1: Mama Ari Papa Ari konyong kan bales to.
0: Oh iya so.
1: Metiang juga Mas Parjo.
0: Kurang dewa.
1: Kurang ngolar.
3: Selamat siang Mbak Iyo, selamat siang Mama Lani.
0: Akhirnya ngikuti jejaknya Kang Parjo.
1: Ngeropi kena
0: virus.
1: Iya, terus kok Mariati ya.
0: Iya, papane Uya, mamane Uya.
1: Iya, papane Uya.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin. Kang Raju.
1: Kalau si Cine, singarane kaya Mai. Siapa ya Mbak
0: Yos? Siapa ya? Siapa ya? Iya, Ii, Mai Ii. Tapi namanya ya.
1: Tian. Terus Pak De, Pak Kar.
0: Lani.
1: Mesti umpo.
0: Mama Ari.
1: Mama Ari.
0: Lani senengnya sing. Enak ya. Asak
1: gue nyuki-nyuki kayak Mama Ari.
0: Lani seneng sing enggak. Ya terus
1: senengnya sing sedeng-sedeng bae lah.
0: Sing sedengan.
1: Oh, pendek aduh.
0: Ya. Yang orang ngomong. Ya, Mbak Atun, Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Ya. Yeah.
1: Terus di sini sama Putri.
0: Putri mie ayam cakra.
1: Putri mie ayam cakra. Terus kayak
0: siapa?
1: Awang Ibu Bahan.
0: Nji, Bu Umi Habibah.
1: Umi Habibah pakai kontrol.
0: Ami bakar madu.
1: Pati bakar.
0: dibakar.
1: Ini wis di ngeter.
0: Gimana nih? Ora si ora kapan nyong ora takon singkatane ya?
1: Taro kae kusuk kaleng. Turune lali om nih.
0: Tapi apik ya. Asal aja di kae aja di arti kena.
1: Iya. Terus
0: terong terus kusuk kaleng. Terus
1: ngaku ya. Aku lagi goreng iwak.
0: Iya. Iwak apa?
1: Iwak tongkol.
0: Oh iya, alhamdulillah pinter ya.
1: Iya, tapi
0: pinter penyebutannya.
1: Goreng sampe dipangan awet.
0: Iya, digorengnya aja garing-garing oma. Masuk aja ben mambu-mambu anu bae keseng-keseng. Ben warnane iya, ben warnane ora pucet.
1: Iya.
0: Iya, sampe mau
1: goreng.
0: Iya juga sama kok, Ma.
1: Oh, dibilet kae gulune larang.
0: Oh iya iya.
1: Alote.
0: Oh, ayo.
1: Alote kae tak enak ya, Mbak Yon. Alote pilot.
0: Terong. Terong
1: marah
0: alot. Susu kaleng.
1: Susu kaleng alot. Mel-mel.
0: Mbak, sapa ki Kang Boim? Gini mantannya sih Mama Lani.
1: Boim mari takon bisa
0: Kang Cahyo. Kang Cahyo hadir, Mak Yos.
1: Kang Cahyo.
0: Ji, Cahyo. Cahyo.
1: Cahyo. Kang Cahyo ya.
0: Ji.
1: Terus nggak kue teh Cinda.
0: Teh Agustin.
1: Teh Agustin. Terus nggak Tekin nok anggun ora kang
0: menembang. Iya.
1: Kang Caina.
0: Kang Slekang Tedi.
1: Kum Tedi, terus Bapak Ti Pelpas Mas Albert. Terus Kang Taam. Terus Teo Kang Peter. Terus Ayah M juga ya.
0: Iki lagune apa sih, Ma?
1: Lagune apa sih, Ma yo?
0: Iya.
1: Sing roncongan sing ulang tahun lah kaya Ma.
0: Kaya. Iya.
1: Yang kok request seneng pop ya?
0: Apa?
1: Kait ulang tahunnya Jembrus ya?
0: Oh, anak orang kakaknya aneh-aneh. Apa namanya pelangi di mata mutok Jembrut?
1: Iya.
0: Laka temen.
1: Laka.
0: Nanti coba.
1: Ate putil.
0: Selamat.
1: Untuk apa? Jembrut. Cukup tidak nyukuti ngok kampung tetung. Terus enggak. Kue oh. Barina mikiwis ya. Kopi babe lah.
0: Semuanya saja ya.
1: Kue Mas Par jumbo cacak melebu melah.
0: Iya.
1: Terus yang lain kok. Oh, Kesha Kirana ya. Selamat ulang tahun
0: Nok Kesha. Berkah.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Terus jadi ini dikurangi.
0: Oh iya, orang aran biasa.
1: Seneng ya lontang.
0: Ya enggak lah, Kakak Ngadi kayak aku wis. Oke.
1: Okay. Terus super engo anak-anakku kape ya. Super tambahane. Engo sing merasa kowe ya. Semoga sehat sana ya.
0: Oke, okay. Ana mah Jembrut mah.
1: Ana.
0: Iya sih.
1: Ya wis, kita kalau menang bukan engo.
0: Apa selamat ulang tahunnya Julia Perez sing selamat ulang tahun kekayaan itu.
1: Anak keroncongan anak.
0: Bukan Julia Perez kan itu yang biasa diputar pagi tapi kan enggak dangdut. Selamat ulang tahun nani. Ini kan lebih ini kan. Kalau ini kan kayak ngerok. Hari ini.
1: Iya. Makasih ya Ngomayo.
0: Oke. Sampun.
1: Ibu.
0: Oke.
1: Ibu Lani.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Mama Anjeli kayak ketinggalan. Dedegani. Mama Anjeli ketinggalan. Kang Akil juga ketinggalan.
1: Iya. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam. Deblak ting-ting. Jos. Terima kasih. Ada Mama Lani ya. Ana Deni Caknan. Deni Caknan, tunggal Ika. Oh iya. Iya, Kang Akin pernah ngomong ya. Tunggal Ika, tapi dong Deni Caknan ini kayak kebanyakan apa sih? Voice maksudnya. Percakapannya begitu ya. Tunggal Ika. Saya angkat satu penelpon lagi tapi durasi ya. Sebentar aja. Halo, selamat. Siang Balanesa Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Anji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
4: Katalak tong ba yo? Katalak tong.
0: Ya, ya maksudnya durasinya ya untung yang masuk kamu enggak berlama-lama.
4: Lah iya mikir pesuwe nemen kok.
0: Iya, makanya saya ingatkan. Karena ini iya karena tadi sebenarnya saya mau langsung ke lagu, cuma kan baru satu penelpon tadi.
4: Mapet jalan setapak tadi. Mapet jalan setapak.
0: Apa itu, Bang?
4: Mawar bodas.
0: Mawar bodas. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Bang.
4: Ano ya?
0: Iya, ada kan pernah diputar kan?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Ya wis.
0: Nji.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlak ting ting. Jo, terima kasih. Ada Abang Al ya. Abang Al, Abang Al, Al, Al. Ya, dan Nunuk. Anda balanya Sarah Parah, Mohon FM, yo. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari ya. Habdop ini buat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk melihara daya tahan tubuh 2 kapsul, sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Sarah Parah, Mohon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Nok Ita, WhatsApp respon Bang. Ayang Arpin jalan-jalan terus, kok aku gak diajak-ajak ya. Ayang Ita berarti sebenarnya monitor selalu ya, tapi munculnya kalau ada, kalau Bang Al online. Jawes, primen kue Bang Al. Kang Edi Dados ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ini deh saya langsung munculkan. Ini hadir spesial buat Nokesha-nya Mama Lani yang hari ini sedang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun Barokalofi Umrik ya buat Nokesha-nya Mama Lani. Semoga Allah memberikan keberkahan usia buat kamu, memberikan keberkahan kesehatan, berkah rezeki, segala keinginan akan segera diwujudkan ya. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Percakapannya dewe nemen. Aduh, ya wis. Spesial buat Nokesha ya, yang saat ini sedang berulang tahun. Barokalofi Umrik Nokesha.
5: Tanganku yang tanganmu.
6: Dindi kena tak dulu.
5: Tangan cengki yang
6: opo iki yang?
5: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, yang. Tapi adik kapan juga ya, yang?
6: Apa tuh yang gue mikir kui?
5: Aku pengen gue kue keliling dunia.
6: Aku gak yang daerah tau yang.
5: Moga-moga ada yang di luar negeri ya, balik ya suge terus yang luar negeri ya.
6: Amin. Amin.
5: Coba lilinnya. Happy birthday.

dari merdeka.com berasal dari pohon bidara. Daun bidara dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Tanamannya sendiri biasa tumbuh di tempat kering. Selain daunnya, buah dari tanaman ini juga dinilai mampu mengatasi penyakit kronis. Khasiat daun bidara didukung dengan adanya senyawa seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri terdapat di dalam daun bidara. Selain itu, tambahan sifat antioksidan dan antibakterinya mengoptimalkan manfaat daun ini untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa khasiat daun bidara yang bisa Anda dapatkan yang telah kami rangkum dari liputan6.com. Mengatasi insomnia. Daun bidara memiliki kandungan saponin yang mana berkhasiat untuk memberikan efek yang menenangkan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh. Daun bidara akan menjadi obat tidur alami yang baik sekaligus sebagai peningkat kualitas tidur Anda.

0: manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Selain mengatasi masalah jerawat, daun bidara juga bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Caranya, Anda bisa menggunakan daun bidara sebagai masker seperti ketika membuat masker untuk mengatasi jerawat. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun bidara yang berikutnya adalah dapat menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air dapat berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Serat ini bisa Anda dapatkan melalui air rebusan daun bidara. Daun bidara akan bermanfaat untuk mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan kemudian membuangnya keluar melalui feses. Menjaga jantung. Manfaat daun bidara yang selanjutnya adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung memiliki berbagai penyebab, salah satunya adalah pola makan. Anda bisa menambahkan air rebusan daun bidara ke dalam menu pola makanan Anda untuk mencegah munculnya penyakit ini. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun bidara yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Ya, kembali lagi masih di 101,5 Star Paramon FM Tegal ya. Para Sari masih akan terus temani Anda di detik-detik akhir kebersamaan kita di Para Sari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selendang merah Sekaring Kangklo request nok. Ini selendang merah yang dimaksud mungkin yang ini ya, versi keroncong. Tapi mohon maaf ya Mbak Mudika, tadi sudah saya searching tapi belum ada di playlist ya. Adanya selendang merah yang di Lanosta itu ada. Boleh nanti selendang merahnya di request untuk Lanosta aja ya, Mbak Mudrika. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo kemawon, spesial kagem putra putrinipun kula Ayu Singgi Kiki Ugi Reza, matur mbah nuwun kagem Nokyo Senji sawang sulipun. Jasa Rajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Junid dan Mbak Yos. Minta nomor. Ya udah nanti ya. Nanti tanggalingan. Ayo Bunda Sandi nyalak nomor Kang Ibni sampai sekarang. Kang Ibni itu Bunda Sandi Purwowo minta nomor kamu. Saya belum sempat ini ngasih ya. Kan di paguyuban ada Bunda Santi. Kang Fitur juga selamat siang. Ada Kang Fitur ya di Bengle, hadir di acara nih Mbak Yos. Salamnya buat, aduh gatel. Salamnya buat Mbak Nia, ada Mbak Malani, ada Mama Ari, buat Mama Nadia, ada Mama Hasna, buat Mama Elsa, ada Mama Zira Benyiratu, ada Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Tete Agustin, Afurkon, ada Kang Parjo, ada Kang Teddy, ada Mbak Am Kembang Pang, Mbak Mudrika Zen, ada Banes Manes, Jasak Rajum, ada Om HM, ada Piol, ada Ur, ada Amrul, dan buat Mbak Yus, terima kasih. Selamat bertugas Aji Anji. Di belakangnya Kang Fitur, Mama Alisa juga ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kang Agus, Kang Agus dan segemonya. Mama Ikma juga selamat siang, Ma. Bersama dengan ketiga diara manisnya. Hadir Mak Yos, lagune Minggat sudah dihadirkan tadi ya, Mama Ikma ya. Spesial buat Anda. Spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih buat Mak Yos. Ji. Bunda Sandi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Ibni Abdillah juga terima kasih sudah hadir ya. Nah, gak mau mau pas Kang Upo masuk ya. Bener Kang Upo ngobrol disit bae sing suwe ya. Sambil nunggu baterainya aku full. Aduh. Di belakangnya Kang Ibni, Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ceng Robi ya di kawasan Kuningan juga terima kasih sudah hadir ya, bersama Tete Agustin juga selamat siang. Bapak Ne Uya, Mama Uya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Arisi Rampok juga selamat siang Ma. Kang Boim, Mbak Atun juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Cahyo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ayongki, bujangnya hadir ke Mbak Iyo Senji. Bujang Pim, bujang temenanan apa koroan. Kang Adi Dados ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Anjeli juga selamat siang. Kemudian ada Kang Raju, lagunya anting-anting Nokios. Nokios sampun dahar dereng, sampun alhamdulillah. Assalamualaikum sugeng siang Nokios putra Barcelona kali Mama asli Lisbon sareng kelima bidadari ne. Salam kagem Mama Prabu ada Mama Ella buat Mbak Siva Pekalongan ada Mas Ateng ada kali Mbak Ari Kang Cabawan, Tete Agustin ada Kang Aryo ada Kang Kasnuri ada Kang Parjo buat Kang Ibni Abdillah. Ada Nyi Ratu lajeng Cewai Cewati gadis nostalgia ada Teteh Sugiyarati ya buat Mbak Arya Haryani ada Teng Cirebon salam manis buat sekembar Nok Isna Nok Windy Nok Hesa Nok Anissa Abbas matur nuwun Nok Yosji Sabang Sulipun. Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Yang tadi sudah merekomen lagu selamat ulang tahun ya buat anandanya Mama Lani. Nok Ita juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Nok. Wong Ireng juga selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balanes Ara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Niang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian ada Ceng Yos Nji. Sugeng siang Bade Bude Bade Nyuwun Sekar Ojo Lami sudah dihadirkan ya Bude ya. Salamipun kangge sedoyo balen sareng paramon matur nuwun nji. Mana tadi ya? Ada tuh Bagus Adi Permana di Karanganyar. Salamnya buat sekretaris Indri Dele, spesialnya buat ketiga istriku sama anak-anak aku. Ya, terima kasih. Yang tuh Bagus Adi Permana bersama dengan ketiga istrinya ya. Terima kasih sudah hadir. Samain gue yo ya. Kemudian Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga selamat siang. Terima kasih Mbak Atun. Kang Teddy bersama dengan Tante Dewi Kuntinya juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Terus Wak Atos sama Ma. Jalur duitnya cara kami bakar madu ya. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Ninu bersama dengan Akang Ropinya ya yang ada di kawasan Grogol juga terima kasih masih terus setia di 101.5 Suara Paramon ya. Mbak Saad ya bersama dengan Em Awangnya juga terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini hari Selasa di 30 Juni 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah bergabung melalui WhatsApp, SMS online ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini nanti Yus Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca ya di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore. Terakhir ada Mawar Bodas saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al ya yang ada di kawasan Lebagoa. Dan 101.5 Star Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan grongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kue sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, panteng Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar? Hai hai Balon Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanusta untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 30 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanusta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Dan yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim semalam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanusta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsi.

Tiknya ya, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Stara Paraman FM Tegal. Masih ada Yusanda Rista, masih ada Lonosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Kesiran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Ajis Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Ciasem Girang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Ayah Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
2: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
2: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat, suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget, suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
2: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
2: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
3: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Star Paramount FM Rigel. Adila Nosta ya, masih ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore saja. Dan kebersamaan kita di Adila Nosta masih akan terus ditemani oleh Vitama ya, yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888, kita sapa aja dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balan Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon.
0: Iya.
1: Ya, panjang hari.
0: Oke, ah.
1: Pimin.
0: Pimin. Pimin, kabar aku? Dalam?
1: Aman.
0: Aman, apa nih, ah?
1: Aman.
0: Apa?
1: Bawanya panas.
0: Oh, bawanya panas. Iya dong. Emang cuacanya lagi panas, cetar membahenol.
1: Kang ono ora wadmu ya.
0: Di sini juga panas.
1: Ora.
0: Aku kan ki posisinya lagi tongkrong neng dhuure kompor.
1: Oh.
0: Ayo.
1: Ya wis kira lagunya.
0: Lagunya apa, A?
1: Lagunya.
0: Hmm. Apa, A?
1: Cukup 5 menit oleh ora sih.
0: Cukup 5 menit ada anak.
1: Ayo kurang.
0: Apa sih, A? Lagu itu kan cukup 5 menit. Aku na. Cukup 5 menit. Lagunya siapa ya, A?
1: Namal mirip deto.
0: Anak apa rasa?
1: Musiknya kayak anu kayak dangdut sih, tapi oleh pore takon dia.
0: Kalau ini kalau Dul Sumbang juga masuk kok di ini, berarti kan tergantung. Enggak ada juga sih, A. Lagian enggak ada juga, A.
1: Anau, tahu diputer ya.
0: Hadir, A.
1: 5 menit lagi, cukup menit lagi ya, kelalen.
0: Jamal Mirdad. Hadir pernah diputer, A.
1: Pernah.
0: Oh iya, baru 5 menit, A.
1: 5 menit.
0: Jamal Mirdad masuk, Dul Sumbang masuk.
1: Anita akan masuk, kerasa orang ini 5 menit nih.
0: A'a senengnya ngulais. Iya.
1: Baik.
0: Saya searching dulu.
1: Kemalahan nih Kang Parjo. Terus buat Bunda Ati. Selamat sore Bunda. Terus buat Kang Oji.
0: Iya. Kang Akil monitor, Kang Akil.
1: Kang Akil, pimpin Kang Akil.
0: Kang Akil kayak pan main kado anaknya Mama Lani. Kadone lagu, lagune Elit Selamat Ulang Tahun. Ya Kang Akil ya.
1: Iya, Selamat Ulang Tahun.
0: Iya. Yeah. Judulnya kado ulang tahun jadi. Mama Alisa.
1: Pimpin Mama.
0: Iya.
1: Yeah. Mama.
0: Kang Raju. Apa ya, suara apa ya?
1: Kang Raju. Terus apa maning, Mbak?
0: Lagi.
1: Mama Ari, Mama Ari.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Frida. Terus buat
0: Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika sih.
0: Ya. Yeah.
1: Mbak Kam Kembang Pak.
0: Kang Upo Happy.
1: Kang Upo.
0: Upo Happy.
1: Terus buat Sasak Racun.
0: Ya. Yeah.
1: Wong Barat.
0: Terus
1: buat Ibni Abdile. Terus buat
0: Sepagi. Bunda Santi Purbowo.
1: Oh iya Bunda Santi.
0: Ya, Primen Bunda.
1: Primen Bun.
0: Primen Bun. Oh Bunda VN.
1: Bundrong.
0: Primen Bun.
2: Oh
0: iya. Menyapa dirimu, A.
1: Bunda Santi, 5 menit cukup ora, Bun.
0: Ya, tergantung dong ya.
1: Tergantung ya, Bun.
0: Tergantung. Dong pan kerja ya ora apa-apa kan meong kilat.
1: Kerja ya 5 menit kurang
0: oh. Bula.
1: Apa 5 menit?
0: Bula. Iya.
1: Terus buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Kang Doli.
0: Mania.
1: Nanti Pakar Madu.
0: Bude Eravana.
1: Apa Mbak?
0: Bude Eravana.
1: Iya, Bude Eravana.
0: Iya.
1: Selamat siang. Terus buat bakal lebih ngicu.
0: Ya, Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin, Teteh Agustin, selamat siang. Terus buat Ibu Rauni, selamat siang. Mbak Nuri juga selamat siang. Terus buat para bunda-bunda ya,
0: bunda ya, semuanya ya. Oke.
1: Bunda yang lagi.
0: Kang Raju,
1: Raju. Pucan ya.
0: Pucan, Pucan siapa?
1: Bunda Cantik.
0: Oh, Bunda Cantik. Bunda Cantik siapa? Bunda Cantik siapa?
1: Ya kan Pucan ini Bunda Cantik.
0: Oh, bunda-bundane, bunda-bundane Setara Paramon, cantik-cantik. Ya oke lah.
1: Iya, selamat siang ya para bunda-bundanya.
0: Bunda-bundane Setara Paramon ta memang ayu. Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol. Terus kan apa ya? Channel Jahit, Kang Channel Jahit.
0: Kang Channel Jahit.
1: Ini siapa ya, Mbak ya?
0: Selamat siang, Mbak Yos. Dolop, on Dolop apa sih?
1: Dolop.
0: Kang Piol online.
1: Dolop ya
0: karton, oh. Iya, Dan.
1: Dolop.
0: Bahasa apa sih, Kang Piol?
1: Iya,
0: Dolop.
1: Lagi
0: Dolop, kan? Iya, lagi Dolop. Ampun, DJs. Ami bakar madu sudah ya?
1: Kami bakar matu.
0: Kang Teddy, yuk. Kang Teddy itu Dewi Kunti.
1: Kang Teddy, Dewi Kunti, Lika atau siapa ya?
0: Waat, Tomai.
1: Pingsan.
0: Mama pingsan.
1: Nangis kemaya. Terus.
0: Waat, Tomai. Waat, Tomai.
1: Waat, Tomai.
0: Iya, Kang Fitur, Kang Fitur.
1: Fitur. Habibah ya.
0: Bumi Habibah pada gondrong.
1: Itu kasih nang.
0: Apa?
1: Ini channel jahit apa sih?
0: Seneng Kang Channel Jahit. Albar, Kang Albar.
1: Ya, Kang Albar. Ya, kabar gue sampai ya.
0: Semuanya saja.
1: Iya, mending lagu apa ya?
0: Lagu nih 65 menit.
1: Ya.
0: Kok wow. Yes.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam demlak ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Afurkon ya, lagunya nanti ditunggu. Jamal Mirdad ya. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Di sepanjang hari.
0: Enci apa Saharul tanpa Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu ini Mayor.
0: Lagu ini nopo njih, Bang.
2: Kalau bulan bisa ngomong masuk.
0: Kalau bulan bisa ngomong masuk dulu sumbang ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salam ya.
0: Monggo, Bang.
2: Salamnya buat perdanane buat Mbak Yos. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Rezekine nggih barokah.
0: Masya Allah, amin. Doa yang sama buat Abah Sahrul dan keluarga.
2: Ya, sama-sama.
0: Nggih, terus.
2: Terus buat Pur'on iki ya.
0: Heeh.
2: Ya, Pur'on. Pungkas Nuri Mama Wiwi.
0: Anjir.
2: Dasak Raju.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Syuhada.
0: Ibu Syuhada.
2: Ibu Rauni.
0: Ibu Rauni.
2: Bu Ida Martoloyo.
0: Bu Ida Martoloyo.
2: Bu Sri Ayam Cakra.
0: Mbak Atun Ayam Ceker.
2: Mbak Atun Ayam Ceker. Terus buat Bu Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika Zen.
2: Amro,
0: iya, Kang Duli, Kang Fitur, Kang Piol,
2: Kang Fitur, Kang Piol,
0: Kang Akil,
2: Kang Akil, Kang Akil, Jumrani.
0: Mbak Yos, salam gosing lagi online, oh Mbak Yos. Mama Rengganis.
2: Oh, Mama Madam Rengganis.
0: Iya.
2: Iya. Mama Raki, Mama Iman, Mas Takito.
0: Iya.
2: Kang Awang, Mbak Sahat.
0: Enji.
2: Budi
0: Habibah Pandai Gondrong.
2: Ami Pakar Madu.
0: Iya.
2: Karo Umi Lela.
0: Oke.
2: Terus buat Mama Prida. Mama Asifa. Terus kayo Mama Zire.
0: Mama Zire.
2: Iya, grup Trio Pesek ya.
0: Oke.
2: Terus buat Mama Neng.
0: Mama Neng Om Bambang.
2: Karo Mas Bambang.
0: Teteh Agustin.
2: Karo MP gini kok.
0: Iya, betul.
2: Iya. Terus buat Mama Dea.
0: Mama Dea, Kang Agus Weller. Teteh Agustin, Kang Jeng Robi juga.
2: Iya, Teteh Agustin, Jeng Robi. Indah di Cendana.
0: Oke.
2: Pak Ea, Wak Lemu.
0: Wak Lemu.
2: Terus Wak Kulkas, Kak Nyaita Sima.
0: Nji.
2: Terus Mama Nani, harus jadi kenil.
0: Wak Ato sama Mai.
2: Pak Ato, Neromai. Kang Parto, Kang Parjo.
0: Nji.
2: Mama Lidia, Mama Ari, Papa Ne Ari. Terus buat Kang Edi Dado bersama pasukan
0: para pinggir,
2: Kang Udi, terus buat Mbak Leha, Mbak Nia, terus Mama Alisa,
0: Mama Kang Alisa Agus, Kang Agus,
2: Mama Nadia, Mbak Ikma, Jumarti, Kang Sarno, Trinin, Tari. Terus iman ketiban gue siapa ya? Siti Soima.
0: Oh iya, Ibu Siti ya di Tonggara.
2: Terus buat Kang Ibni, Kang Haji Santoso.
0: Iya, Kang Oji Sahputra.
2: Kang siapa lagi?
0: Oji Sahputra.
2: Oji Sahputra.
0: Kang Upo Happy.
2: Empu Happy. Terus buat Mama Raki. Terus buat Papa HM Open Class.
0: Papa HM iya, mangko ditagi.
2: Terus Kang PM. Kang Sayo Lubuk-Lubuk. Kang Aryo. Kang Doli, Mama Asna, Mama Kiwi. Karo Kang Sawu. Terus Kang Mukson, Mbah Rohyati. Iya, terus Bang Mandor, Bu
0: Bang Mandor.
2: Mandor
0: dan Pak Mandor.
2: Iya, ya, terus buat balani paramon semuanya.
0: Semuanya bah, saja nih, Mbah. Oke, Mbah. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam, demlak ting-ting. Jos, terima kasih ada Abah Sahrul, Abah Alul yang ada di kosan beduk bersama dengan Mamah Nisanya, ya. Oke, di belakangnya satu penelpon kembali kita sapa di 352888. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
3: Sepanjang hari.
0: Sepanjang hari juga.
3: Lagunya pernahkah dulu?
0: Lagunya juga apa?
3: Pernahkah dulu?
0: Oh ya, pernahkah dulu juga.
3: Maksudnya
0: juga.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Good morning.
0: Ya iya iya, aku durung weruh sampean bewis guyu ya, apa maning dang weruh ya sak.
3: Oh.
0: Iya.
3: Ngeblok.
0: Ora wae sampean ki menghibur. Ya.
3: Belum tentu.
0: Ora mam anger, iya dang sing ndeleng raine casak sedih.
3: Anak-anak sing mong ndeleng raine yang pending gedhek ya,
0: anak. Aku ora tak aku karo mamana dia bidang dang nyawang sampean be. Mandes sing lutik aku sak. Bayus.
3: Sengit anak.
0: Oh, Mbak Yos.
3: Soalnya wonge jalan-jalan disalami ke dia mesti jenyong sengit.
0: Alah lo, Ken.
3: Iya.
0: Masa cuma gara-gara disalami ya?
3: Iya.
0: Lah, ya kan ana wong-wong ya arane wong urip kadang anak lalen nang usah.
3: Iya, tapi wong sing kira-kira anak lalen ya.
0: Iya. Iya, di miss call ngono ngeben kelingan ya bisa ya, Sak ya.
3: Miss call nang penyare
0: kadang. Iya, bener. Kang Jabidin kesak, Kang Jabidin disebut karena memang muncul.
3: Semoga selalu ya, Pak.
0: Amin. Nok saade, nok saade. Mbak saade nyong nyong kapiran Mbak Yos. Ya nanti sabar Mbak saade, masih ada kesempatan. Harus kaget. Mendingan wingi wis mlebu jebulen aku maning. Akhirnya elom ya. Kang Tirto hadir. Kang Tirto hadir jasa keracun. Iya.
3: Tete
0: Agustin.
3: Iya, terus gue kayak ngapur kon,
0: maaf. Kang Piol, Kang Fiter.
3: Piol, Fiter, semua selalu.
0: Iya.
3: Terus gue ambil pangan madu, Melela, Pak Pepe, terus Kang Albert.
0: Iya.
3: Mbak Trinil, Mbak Tari, Sarno. Kayu Sarno, Yumarti.
0: Lebrime sih sampean, Norkelingan namanya. Ya bener kan Kang, yuk Kang Marti. Yuk Marti karo Kang Sarno kan sepasang. Ya berarti Omik ngomong Yuk Sarno.
3: Iya.
0: Oh, bukan sih bener Kang Sarno, Yuk Marti kan sepasang.
3: Bunda Sakti.
0: Pak Haji, Pak Haji Rosidin ya? Pak Haji.
3: Pak Haji Rosidin.
0: Casak.
3: Semoga sehat selalu.
0: Casak. Ayah wani ora turu, casak. Cari Kang Rosidin, Pak Haji Rosidin.
3: Turu, Pak Haji. Cuma
0: iya. Orang lah, masa wong lanang awan-awan turu lah cemen. Wong lanangnya turunnya bengi nem. Orang oli lah, dan wong wadon dan lumrah, wong wadon turu awan lumrah wajar. Karena esuke kan bar mekaya ya, bar nyapu nyapu, bar asa asa, bar ngumbui awan enggak istirahat. Iya, iya, iya, dan ngantuk ya, ya dan kayo ngantuk karena kesel ya bubuk mau dan apa napa.
3: Ya bisa
0: cuma masa wong lanang
3: turu.
0: Tapi aja ke wong lanang. Iya, iya, ya orang tapi kayaknya wong lanang kayo lah ora pan, ora pan. Terus kayaknya, ah aku mau bubuk siang gitu. Angger Ami bakar tapi pengecualian ya. Ami bakar madu tapi memang pengecualian. Memang dikongkon daning Umi Laila ya. Panti tukup tukup tukup. Dang sampean taro oli. Dang sampean dilarang keras untuk tidur siang. Tidak boleh ya. Aja wah engko. Ya orang mengko radio Stara Paramon dang nak sampean ke Primelin.
3: Ya biasa
0: nong biasa mengutus sana. Tapi masalahnya kan sampean anak cuma anane nang radio Stara Paramon. Lah kan nang radio liane ya jasa kerajum. Nang di nang Paramon tok anane.
3: Paramon lah kan nyong kan bisa siaran.
0: Nasi siaran. Ya tapi ibaratnya seperti makan sayur asem tanpa kecut-kecut ngonong loh sah.
3: Ya terus kok kayak Mama Elsa.
0: Iya.
3: Mama Alisa, Mama Bos, Isbegito,
0: Inji, Bunda Santi Purbowo,
3: Bunda Santi Purbowo,
0: Kang Akil,
3: Kang Akil, Bu Rini Pramudiono, semoga selalu ya,
0: oke, Bu Rini,
3: Ya, Mbak Pepi, Mama Kembang Pang,
0: Inji,
3: Kang Duli, kalau kabar kan Duli,
0: Kang Duli, iya ya, durung muncul. Iya nak nut nut nut nut nut ya orang lebu akhirnya ya kebubuan. Iya. Iya makanya kan Doli seorang papa wis tak dengan Doli turut orang papa sampai aja lah sa.
3: Orang turun jauh macam biasa orang
0: ini. Siapa?
3: Doli.
0: Iya iya orang papa sekarang Doli tak orang papa sampai aja sa.
3: Ya
0: ora pap. Ya ora sampe dia turune bengi waya turune bengi sak.
3: Nore mama miwi mamane.
0: Jasak rajum mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga. Amin. Wong jasak capek no kok dilarang tidur sih belasiono. Mbak Mudrika, Mbak Mudrika sampai melas. Mbak Mudrika, dang aku lagi tukaran kalau sampean sok kayak koro jasak rajum orang tega sakcer. Aku senangnya diganyami Mbak Mudrika senang. Ya Allah, ya Allah sak. Tapi kenyang udah ngora tukaran kalau sampean rugi ya sak. Mbak Mudrika tapi senengannya langsung ngonong respon Mbak Yos. Aja diledekin lah ya Allah. Sapa tempat si jasak.
3: Pengorek
0: juga orang apa? Busih, busuh ada ya Allah. Sabar namun pada ini legowonan Mbak Isi, legowonan
3: busuh ada, aku yang lagi istirahat.
0: Istirahat, nah ibu suhada tak. Ya, orang awal ya. Masalah yang wadun turuka awan-awan orang pantas sampai jaga ibu suhada. Awan-awan ya iya. Ami bakal madu besing jaga Umi Lela. Ya ya ya dige ya rane mbokan ana lamuk nempel kulit ya di iya demuni bae jadi keplak
3: mandet
0: mbok mandet primese mandet dari kelilit pendom mandet
3: iya ndek
0: iya dengaran sih
3: nyumul mandet
0: ora yang ini biasanya langsung dumplak ting ting ya
3: lho istirahat
0: oh iya lho ning ora lagi kae lagi melanglang buana
3: ya wis
0: Kang Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir.
3: Joko Tingkir.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Jasa kerajum, yang ngantuk di. Tapi tulisannya nyong mau panjebut lah. Di pupuk nang, ya kuajar Kang Joko Tingkir. Lah? Sak, dia urung rampung ki komennya si ake nemen kaya. Lah jas, kadiran wis jaluk lagu ana nyung sepana apa. Ketet Agustin gemboran ke. Jasak, jasak. jasak. Weh, Tete Agustin kayak kalau nyanyi, nyebut namanya jasak kalau dinyanyi kena ditaklai lalai-lalai dung ya Tete ya. Umi Habibah juga. Aku tadi udah masuk Mbak Yos, tapi proton kalah karo jasak. Ya Mbak Yos ya, aduh kimimin kim Mbak Yos yang semula pura sida, makanya sedulung penelpon langsung ke lagu ya. Iya, kayak Kang Raju pembela aku. Iya betul Mbak Yos, Mbak Nok Yos betul. Ya awan-awan masa turu wong lanang cemen ya. Iya, dang jasak Raju murah oli, dang liane tak oli orang papa ya. Asal memang karena bener-bener kesel yang bubuk istirahat, bukan kerjanya bengi ya. Kalau yang kerjanya malam kan berarti siangnya bisa buat tidur. Tapi kalau kerjanya pagi sampai sore ya tidurnya malam aja ya. Dan wong wadon tak oli. Dan kabeh wong wadon man bubuk awan ora papa. Egois temen si Yos. Tapi yang ngeruang lanang ya ora papa. Si mending casak aja sampai. Mbak Yos melas enda turu enda gelis gede cepet mentu untune jari Kang Mutar kayak kwesak pembeli Mbak Yos ben casak turu ya turu. Jari Kang Joko casak kan ngandok di ya di konturu kayak kwesak. Aduh ya sudah ya, untuk Anda balanis ada para mana FM ya yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitama V mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V mata ini Rp150.000 saja ya. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Degal di Jalan Raya Dampiak 132. Untuk vitaminnya dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk ke vitaminnya nih tetes mata ya, diteteskan langsung ke mata bisa. Atau bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa. Aduh, kita akan nginung es kayak Yos kayak ya, tenggorokannya kayak yang gatel sekali. Ya, okay. Saya munculkan dulu nih, memenuhi permintaan dari Afrukon dulu ya, yang pertama ya. Yo, Afrukon, baru 5 menit. Sampai

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

0: 0852-9588 0852-9319-95.
1: Beli apa kamu?
2: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah denger gitu.
2: Ya jelas lah, pernah denger. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed, udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio, juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti Habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
1: Oh iya iya iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes.
2: Nah, itu sih cuma salah satu hasil dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gala. Masih Adius Andarista, masih ada Lanosta, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ya. Yang baru saja dihadirkan ada kado ulang tahun Elit ya. Ini persembahan lagu dari Kang Akil ya, katanya buat anandanya Mamah Lani yang saat ini sedang berulang tahun ya, Nokesha. Barokallahu fi umrik ya. Semoga panjang umur, bahagia selalu, sehat lahir batin, sukses dunia akhirat ya. Dan terus menjadi birrul walidahnya ibu sama almarhum papa Anda. Ya sudah ya, selamat ulang tahun buat nandanya Mama Lani ya, Nokesha. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore Mbak Lani, Stara Paramon.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Bante.
0: Ji, Bang. Leres.
1: Elon temen
0: sih ya. Iya, kamu yang elon. Saya kan suaranya memang menggelegar. Apa iya? Iya, makanya.
1: Halo.
0: Oh, di sini terdengar normal, Bang.
1: Mas.
0: Di radio masa kecil. Aku dengar di sini normal, dari telinga aku, kupingku terdengarnya ya normal.
1: Tapi emang atas tinggi ya.
0: Atas yang 77 477.
1: Iya.
0: Oh iya ya.
1: Kayak apa ya?
0: Apa? Yang kemarin aja, yang kamu kemarin minta apa? Kau malam beda sudah ada nih.
1: Oh yang tahu mang, kawan turung ya.
0: Mo? Ngonyong diganyami. Mo bang? Mo ngonyong diganyami wong lebak gua bang.
1: Kayak apa ya? Gue kan aslinya goyang samba gue, samba gue.
0: Gondong alat musiknya nyong di tetok nang gue diganyami wong lebak gue.
1: Anu kepi klipnya asli kok gue neng pantai.
0: Oh iya.
1: Tung
0: masuk kotak no. Ya wis. Karo pes sampean bang.
1: Lah salamnya gak bebe.
0: Monggo, iya.
1: Gak bebe aku.
0: Nji bang. Iya wis bang. Iya wakak gawain ya bang ya.
1: Ya, aku sih beli.
0: Iya anak baik lah bang. Anak baik, insyaallah berkah bang.
1: Iya anak baik lah. Ngetung-ngetung ngomangan
0: mau. Iya bener bang. Kayak bang nuk itu daning respon kayak bang.
1: Assalamualaikum.
0: Aku Hermanis. Herman. Ayangku Alpin, ajak aku jalan-jalan yuk, habis telepon. Aduh ya yang ayang Alpin ya. Mbak Am kembang pang, sinyale. Bud-bud awit jam telu, apa ya Mbak Am? Bunda Sandi Purbowo juga. Yuk di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat sore Mbak Lana, suara Pak Ramon.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo juga.
2: Sepanjang hari.
0: Enjini Ratu.
2: Assalamualaikum Bayo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun bobo ya.
2: Enggak bisa bobo.
0: Enggak bisa bobo. Pinginnya bobo tapi enggak bisa bobo.
2: Iya, pengen tidur tapi enggak bisa.
0: Iya. Iyalah, kalau udah sore mah tanggung. Nanti sekalian malam ya.
2: Iya.
0: Lagian sebaik-baiknya tidur itu malam hari bukan siang hari ya.
2: Jam segini enggak boleh tidur.
0: Iya, boleh tapi kan enggak bisa menggantikan kan cara kerjanya apa namanya? Organ-organ tubuh itu kan di malam hari ya, Nia.
2: Iya, katanya sih.
0: Iya, dan tidak kalau bisa digantikan kalau tidur siang hari tetap.
2: Kalau habis asar enggak boleh tidur.
0: Oh, kalau habis asar enggak boleh.
2: Iya.
0: Iya, ke ayangnya.
3: Kebekatan Bundrong, kesemaring di Bundrong, Bunda Blorong, selamat siang.
2: Baru nyala listriknya.
0: Oh, dari mana? Iya, dari kemarin dicari loh, Nyi.
2: Dari kemarin ikut pawai.
0: Oh, ikut?
2: Iya.
0: Ada apa? Konvoy?
2: Pawai itu ya yang akan bumi.
0: Oh iya, karnaval. Kemarin ada acara di Pemalang.
2: Enggak, di kampung.
0: Di mana? Oh, di kampungnya Nyi Ratu.
2: Iya, muter-muter sampai 4 pedukuan.
0: Masya Allah.
2: Panjang, lama.
0: Seru ya deh, ya Nyi ya. Berarti ya Nyi ya. Seru.
2: Iya.
0: Berarti tradisi ya? Tradisi setiap.
2: Iya. Habis itu apa ya? Semalamnya aku pulang setengah satu.
0: Sibuk AAUON.
2: Terus tadi paginya listriknya padam. Jam setengah sembilan nyampe. Ini jam 3 lebih baru nyala.
0: Oh iya, mati listrik bergilir ini memang lagi musim ya. Mama Elsa.
2: Selamat sore, Kak. Iya.
0: Ruat bumi katanya. Iya, tradisi apa ruat bumi namanya?
2: Ya sedekah bumi.
0: Oh, sedekah bumi. Ini Mama Elsa katanya ruat bumi, ya sedekah bumi. Keliling
2: bawah itu ya hasil bumi.
0: Iya, benar.
2: Terus sekalian hal Mas Al.
0: Iya, Bu Ida Martoloyo. Aduh, nembe ketinggal Bu Ida.
2: Lagunya dulu
0: boleh. Papa HM juga baru nongol. Cintaku terkadung-kadung. Oke.
2: Iya. Terkadung-kadung sih.
0: Aduh, enggak jelas sih.
2: Enggak ada jawaban dari ayah.
0: Iya, ditinggal enggak mau. Ya giliran butuh kepastian di gantung. Oke.
2: Ya Bang Alvin. Bang Al.
0: Enggak jatuh, dia memang ini singkat padat.
2: Oh, singkat padat.
0: Iya.
2: Oh iya, waktunya sih ya. Ada ya? Cintaku terkatung.
0: Sepertinya sih ada. Nanti saya cari dulu. Terkatung.
2: Terkatung. Buat ya, mintanya panggil ayah.
0: Iya, ayah. Lagunya siapa nyanyi ya?
2: Ricky Ricardo kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Kayaknya sih. Lama sekali.
0: Oh iya, ada. Rinduku.
2: Rinduku
0: terkatung-katung. Iya, makanya memang kalau nggak sesuai sama apa judul lagu susah nyarinya. Oke, Tete, Ekenyi.
2: Iya.
0: Iya, salamnya.
2: Tete, Agustin, Kecetan Raju. Terus Papa HM, Mama Lani,
0: Pemena.
3: Si kan kamu temen di Kang Pi, ayo duet bareng kemarin.
2: Apa sih ya?
0: Ayah Uon sedang kecewa dan patah hati ya.
2: Iya, gara-gara aku duet sama Pi.
3: Si kan kamu temilik Kang Pi, ayo duet bareng kemarin.
0: Aduh, Aon jealous, Aon.
2: Duet di udara aja.
0: Iya, habisnya ya, kamu, habisnya kamu gitu sih, nggak kasih kepastian.
2: Iya, kalau penyanyi duetnya sama siapa?
0: Sama
2: aja.
0: Siapa aja boleh yang
2: itu sekedar duet udara aja.
0: Iya, yang penting kan hatinya hanya untuk satu orang. Siapa ya, terserah aku dong.
2: Iya.
0: Mama Elsa
2: ya.
0: Aku pada hari Minggu rebutan gunungan hasil bumi. Oh iya. Oh, di Mama Elsa juga kayak gitu ya mungkin ya.
2: Iya. Aku tadi sore, kemarin sore hari Senin.
0: Selamat sore Nyi Ratu. Mama Alisa.
2: Mama Alisa sore.
0: Ah, kayak bayi tua sih suarane Amiki VNA. Nang ceritanya mewek AA. Nyi Ratu udah sama Kang Mi kemarin duet sih.
2: Iya, kadang kan kalau duet kan bisa kesempatan bisa masuk.
0: Iya.
2: Kalau ada yang enggak ganggu, kalau ada yang ngerjain ganggu ya enggak bisa masuk.
0: Oke, mantap.
2: Cemburu.
0: Iya, awan cemburu. Iya.
2: Enggak apa-apa.
0: Iya. Berarti itu tandanya ada lacak.
2: Aku nyanyi sama Kang Pi itu sekedar nyanyi, hatiku cuma milik kamu.
0: Jangan khawatir lah, Uon. Cep aja meneng ya.
2: Iya, tapi yang di tanggal gimana?
0: Iya, itu udah dikasih kepastian kayaknya. Iya. Sudah di-cut ya?
2: Iya, kalau di tanggal mah kepastian.
0: Iya, kayaknya sudah pasti sudahlah gitu.
2: Iya. Umboim.
0: Okay.
2: Kemarin waktu itu Umboim minta duet terlambat.
0: Oh ya Kang Boim.
2: Iya. Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja ya. Oke.
2: Pada monitor.
0: Oke Nyi.
2: Kepala Nyi Ratu agak pusing.
0: Agak pusing, kecapean Nyi. Buat tidur juga nggak bisa. Nanti malam habis isa langsung tidur ya Nyi.
2: Iya. Mudah-mudahan.
0: Oke.
2: Kadang kalau punya pikiran tidurnya susah.
0: Oh bener nih ya, secapek apapun kalau kita ada yang dipikirkan itu waduh.
2: Iya, bisa tidur.
0: Bener ya, kenapa ya Nyi ya?
2: Iya.
0: Tapi itu fakta loh ya. Secapek apapun.
2: Iya benar. Iya.
0: Ngantuk walaupun kita lagi ngantuk, tapi kalau ada yang dipikirkan, ada yang bikin stres itu.
2: Ngantuk. Tapi nggak bisa tidur, hatinya iya. Kemana-mana.
0: Bener kacau ya. Yang
2: iya. Kadang kalau ada yang dipikirkan, kadang emosi
0: iya, bener.
2: Keluar. Kepingin marah sendiri. Iya. Jadi mukulin bata.
0: Kuingin marah melampiaskan.
2: Iya. Spesialnya iya. Buat Mbak Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin ya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
2: Ya.
0: Jos. Terima kasih adiknya Ratu ya. Di Bantar Bolang Pemalang. Satu menelpon lagi kami. Di sapa lagi ya. Tapi durasi dibatasi. Ini waktunya sudah menuju jam 4. Halo. Selamat sore. Halo juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Maim senangnya kedumane ini Bu Jep. Iya, wis, Om.
4: Iya, Bu, sudah malam bayar.
0: Enji, Om.
4: Salam ikut Nyiratu Bayo.
0: Oke. Enji, Om.
4: Bang itu urup sudah
0: belum. Oh, iya, pantesan baru istirahat.
4: Iya, alhamdulillah ge pan ngopi tele.
0: Iya, wis, Om. Oke.
4: Balene paramon. Salam ya ikut Nyiratu,
0: oke. Okay.
4: Makasih Mbak Yo.
0: Sama-sama Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ting-ting. Jos, terima kasih ada Om Haim yang ada di kawasan Keturen ya. Lagunya Bunga Sedap Malam nih, saya kasih informasi, kasih pengetahuan buat Anda Balai Sara Paramon ya. Kalau tidur malam itu sangat penting ya untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menyeimbangkan hormon dan mengistirahatkan organ vital setelah seharian beraktivitas. Proses tidur malam itu memastikan Anda bangun dengan kondisi segar dan sistem metabolisme bekerja dengan optimal ya. Itu yang saya tahu, itu memang sebaik-baiknya tidur ya, sebaik-baiknya istirahat itu di malam hari ya. Kalaupun digantikan, karena sistem bekerjanya metabolisme itu pada malam hari ya. Jadi kalau digantikan sama tidur siang hari itu tidak berpengaruh ya. Dapatnya cuma istirahat, capeknya hilang, dapatnya cuma itu. Tapi untuk sistem bekerjanya metabolisme itu tidak akan terjadi pada tidur siang hari begitu ya. Tapi kalau tidur di siang hari juga nggak masalah kalau kita capek tidur, cuman tidak berpengaruh untuk bekerjanya sistem metabolisme pada tubuh, gitu ya? Ya hanya sedikit pengetahuan. Ya, oke. Okay. Dan tetap semangat untuk Anda Balai Nusantara Paramon, semangat sehat dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Oke, yeng. Bakal kayaknya nunggu oblong-blong-blong-blong-blong-blong. Awang special untuk Anda nih, Lambada dari Kauma ya. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Bang Al sekikikan mesti. Jangan di mana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Anda di Stata sampai di jam 4 sore.

Ya, satu demang pop nostalgia ya sudah dihadirkan. Ada dari miliknya Ricky Ricardo. Ada rinduku terkotang-kotang, terkatung-katung ya. Ini memenuhi permintaan dari Nyi Ratu ya, yang ada di kawasan Bandar Bolang, Pemalang ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ayo, ayo, ayo, ayo, kita sapa satu persatu. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng News. Aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sida Mulia. Bagi salamnya buat Mas Fitr, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Furkan, ada Mas Ju. Kemudian ada Ayongki, ada Mas Oji, ada Jasak Rajum, Abah Sahrul, ada Kang Kopidin, ada Kang Parjo, ada Kang Kasnuri buat Kang Parto. Ada Mama Neng, ada Mama Hasna, Mama Elsa, Mama Lani, ada Jeng Ratu, Bajeng Robi, ada Mbak Nia, Mbak Am, ada Mbak Iem, Mbak Ika Tonjong, ada Teh Agustin, dan spesialnya buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Amoy belum ada, mohon maaf, dari Mario. Alternatif lain, Lembayung Ungu juga belum ada, mohon maaf ya. Tadi yang di request di Parasari itu ada, apa ya tadi ya? Saya lupa deh. Oke, kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen. Assalamualaikum Mbak Yos, dari Kang Akil Pesarean. Adi Wurna, salam buat Afurkon, ada Bang Al, Jasak Rajum, ada Umi Habibah buat Kang Raju, ada Om HM, Om Kasnuri, ada Mbak Ila Tower, dan buat semuanya saja. Lagunya dari miliknya Elit yang judulnya Kado Ulang Tahun buat anaknya Mama Lani. Suwun Mbak Yos, Nji. Kang Fitr juga selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Lanosta, lagu nostalgia hitnya sepanjang hari, yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle, Talang Tegal ya. Kang Fitr, salamnya buat Mbak Am Kembang Pang, ada Nyi Ratu, ada Mama Lani buat Mama Reganis, ada Mama Anis, ada Umi Habibah, ada Ami Bakar Madu buat Umi Lela, ada Mbak Feby Belpas, ada Teh Agustin, ada Wa'i'ah, ada Jeng Robi, ada Wong Ireng, Om HM, ada Jasak Rajum buat Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, ada Afurkon, Kang Kofidin, ada Kang Parjo buat Kang PM. Lagunya ngikut aja buat Mbak Yos. Selamat bertugas aja, terima kasih. Edom belaka dingin-dingin jos ya. Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Jabidin juga assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, dari Kang Jabidin dan Ibu Bisri di Randu Gunting. Salamnya buat Umi Habibah, Jasak Rajum, Kang Parjo, Mbak Eni, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwin, Mama Kiwi, ada Kang Doli buat Mama Renggani, semuanya saja. Balanes Suara Paramon buat Mbak Yos, terima kasih. Nji Sabang Sulipun. Bahasa Ade juga selamat sore ya. Kapiran aku Mbak Yos, si sabar, wong sabar. Insya Allah. Orang kedemen ya. Besok lagi ya Bahasa Ade. Kang Tirto hadir juga ya di kawasan Kendal Weleri. Selamat sore, terima kasih Kang Tirto. Terus Pak Haji Rosidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Raju juga selamat sore, lagunya Gadisku Trio Libers Nokios. Jing, ngapun tenai waktunya, aduh gak bisa menghadirkan untuk hari ini ya. Ada Umi Habibah juga selamat sore, aku tadi udah masuk Mbak Yos tapi brotol. Kalau kalau casak Mbak Yos, ya wis sabar ya Bu Habibah, besok lagi ya. Ya, Teteh Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Semar Seberang di kawasan Harjo Sari Kidul juga ya, selamat sore. Ini lagunya sudah saya siapkan tapi ternyata waktunya tidak mencukupi ya, mohon maaf ya Kang Semar ya. Desi Ratnasari yang Tenda Biru, nanti besok saya hadirkan di awal lagu ya. Terima kasih buat Mbak Yos yang cantik, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya Kang Semar Seberang, Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balanes Tara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kemudian ada Mbak Am yang ada di kawasan Bang Pang. Salam buat Mbak Mama Wiwin, ada Mama Lani buat Mama Kiwi, ada Mama Nadia, ada Mama Neng buat Mama Nung, ada Jasak Rajum, ada Kang Tohla Arobi, ada Jenal Jahit buat apa nih, Mas Fitter ya. Kemudian ada Mbak Feby buat Mbak Mudrika Zen, buat Bunda Habibah, ada Umi Lela, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Kasnuri, buat semuanya saja. Lagunya Simponi Rindu Mariam Belina ya. Oke. Okay. Sinyale embut-embut macam tel. Masa sih? Embut-embut. Nokita juga selamat.
sore ya, terima kasih sudah hadir. Nokitanya Bang Al. Kang Furkon. Ah, Furkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Bunda Sandi Purbowo, lagunya Akhir Cinta sudah dihadirkan, tapi tadi yang koleksinya Pambers ya, bukan Benny Panjaitan. Kemudian di belakangnya Bunda Sandi Purbowo ada Mama Alisa juga selamat sore. Kang Boim, Boim lagi turu ngetik. Kang Boim. lagi turu sambil blendrang. Bang Aril di Kalimantan Selatan juga hadir. Terima kasih Bang Aril, masih setia ya di 101.5 Setara Paramon FM. Terus ada Assalamualaikum Mbak Yo, salam buat Nyi Ratu, Kang Furkon, Furkon ada Mama Dartini, ada Om Kasnuri, buat Dede Gani, Mbok Laninya. Terus buat Jojo ada Uti, Mbak Nia. Terus ada Wong Ireng, Bunda Imut, Oma Z, Ayu Poso, ada Trio Pesek buat Tiga Darah Manis, ada Mas Albar, ada Kang Dori buat Channel Jahit, Kang PI, ada Abah Sahrul ya, buat Abah HM ada Bang Al, ada Jasak Rajum, Ibu Suhada, Ami Bakar Madu Umi Lela, ada Tete Agustin buat Mbak Feby Belpas, ada Mama Ari. Terus buat Kang Peter, buat semuanya saja Balai Nestara Paramon sehat selalu. Spesial buat Mbak Yos yang semeloknya, semoga sehat, bahagia selalu, cantik. Oke, amin, terima kasih. Mbak Amelia, selamat sore Mbak Yos. Waduh, tadi monitor yong, gak sendul-sendul, jadi gak disebut ya. Kadang lupa ya, mohon maaf ya Mbak Amelia ya. Mbak Amelia juga terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Kang Mustar Odong-Odong juga selamat sore bersama dengan Mama Notnya, terima kasih sudah hadir. Dan ada Ceng Yos, Bude Era Fana, mau lagu Senandung Rindu sudah dihadirkan ya Bude ya. Terus di Parasari ini juga sudah dihadirkan Bude, yang Ojo Lamis sudah kok, mungkin tertinggal entah kemana, mungkin lagi apalah. Ya, Senandung Rindu sudah dihadirkan ya Bude Era Fana ya. Salam-salamnya buat Balai Nusantara Paramon, terima kasih. Oke. Ada lagi? Bu Rini dari mana, Bu? Habis sedekah bumi ya, Bu? Bu Rini baru numul ya. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Hari apa sih ini? Selasa ya, di 30 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk bersamaannya yang sudah bergabung melalui SMS dan WhatsApp online ataupun yang sudah bergabung melalui voice call. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Bunga sedap malam di akhir Lanosta. Spesial nanti hadir, spesial dihadirkan memenuhi permintaan dari Abah HM ya, Om HM, Papa HM, Ayah HM, apa teman. Yang ada di kosan Keturen dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuki, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek. 1.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Bramon Dangdut Saporete. Baik, di Badangdut yang sore hari ini ya, ketemu sama Power Season Blaktur E.J.K. Wir. Dia di Selasa 30 Juni 2026. Tawarkan teman ibalannya Bramon di Badangdut, insya Allah setengah 6 petang ini saja. Bagaimana kabar balannya Sedara Bramon? Ya Bramon ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, akun sesuatu apapun ternyata sedaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan yang ditolan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852 9919588. Baik, ada Fata Burgana ya mengalih jumpa kita kesempatan sore hari ini. CK Wir sore Buddha Santi. Baik, rupanya sudah ada yang gabung yo, 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore Sedara Bramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dudang Dute Saporete.
0: Nama-nama-nama-nama CK Wir ya. Alhamdulillah berkah suara tergenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah, kita gini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah ya, tadi tak jemput udah pulang ke sini.
1: Alhamdulillah. Pan request lagu ini Harapan Hampa.
0: Harapan Hampa, oke.
1: Salamnya perjalanan Pawor, perjalanan yang gini sehat selalu terus.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Makasih. Lalu
1: Mama Asna bareng keluarga sehat selalu juga. Terus buat Jeng Robi dengan Bini Mungkas Nuri bareng Mama Bini.
0: Oke.
1: Sama Tolo ya bagi Nuk Ketonge bareng Mama Sire. Ya pekeris bareng Irang Mama Fide Ami Pakar Maju bareng Mela Papa HM,
0: Bunda Siti Pengle.
1: Bunda Siti Pengle, selamat sore.
0: Ini harapan Anda nih si Isda Rana Rani.
1: Rana Rani.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Tamparjo, Anggit Yabdile, Abai Sahru, Arendi Pratama, si Seputar Mama Kiwi, Rini, Perangkap Pramuti Yunune, dan Siti, Emimi, terus buat Bapane. Kamu taruh otong-otong,
0: baru
1: mam notep, terus baca Alkit Perenceng Rani, Kang Ripiansor, Pak Mau Celis Kuni, Kang Uisi, KPP Kang Pohon.
0: Iya bener, singkat padat.
1: Budaya Bipa ya, baru baca kontrol. Spesialnya buat Kang Pohon, sukses selalu, semangat-semangat terus.
0: Iya, jalan.
1: Super spesial, saya sedang memasak.
0: Iya, siap.
1: Makasih ya Kang Pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Ya baik ya Kang Arjo yang ada di kita sekarang punya.

0: Bayu 6157. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajak Dut.
1: Dute seperti asalam wabarakatuh, Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balanya setara Paramount FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132.
0: Itu loh.
1: Bukan cerita dusta, Mas.
0: Oh iya.
1: Dari selamat ya.
0: Oke.
1: Terus partner dulu Kang Bawono Kang udah pulang sini.
0: Sudah tadi siang.
1: Iya, Mas. Nanti terus buat Paketu.
0: Oke.
1: Siap ya. Oh, Om Edi Kang Aryo terus buat Urini sama Mbak Bubiono, Mbak Bebel Pak, kami bakal mau dua mulai layak. Oh, buat Mbak Lemu, Ibu Taroja, Rapansa, Mbak Lili, Mbak Sipur, apalagi Sipur lamanya, Bus Bapak Nek Uya,
0: Bapak
1: ini, Ibu Rini kayak,
0: iya, bener.
1: Oh, hari sini kita, emang itu mau nyebut lah, ngonong. Oh, keturunan sudah. Ini kayak seneng batu, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Parinto, Purinto ya, kawasan ono kue belakang terminal.
0: Iya.
1: Ono kue singkil
0: ya. Pesarean itu.
1: Iya, aku pesarean bener kan? Aku pesan dia belakang. Bener. Memonitor kang, kang. Aku orang salami buah.
0: Oh,
1: jadi monitor Parinto. Lanjut terus buat gue lepar kumpul apa Sahrul sama skim ya gue nang bedu ngambil lepar
0: ke meja but
1: lah maning gong sirah gue HM dilawan gitu loh menurut Kas Nuri mau ini juga ya karena iya udah tahu Bujo tahu Maneng Kambambang Matan belakang stasiun ya terus oh sobat ya Sarah KP Kang soalnya waktunya ya
0: Eben
1: pergi oh Kambang-Kambang Masir salah-salah sing akhir apa-apa harusnya langsing larang tapi melas waktunya Eben buat ketuban KP iya iya maksudnya lo Kambang-Kambang Mama Ari-Ari Budha Mama Ari Andri Gondrong pokoknya baca Siti mana ya apa-apa memuji ya Cece terus Mbak Yunita wes oh boleh setara kape Kang sebesar lo Kang Bawor sama Nokang semoga sehat lo Kang
0: terima kasih
1: Kang assalamualaikum
0: waalaikumsalam dupla cincin
1: cok

Ayo selamat sore Bawaria, didukung produk PT Denatur Solusi dan kita semua. Selamat sore Putih Negro yang ada di Pala 25 ya, Blok B Mencasem ya, ada Budana yang ada di belakang pasar Bebetan ya, bersama Mbak Siti warung sate Haji Ali Putra di sana, sukses selalu. Ya matun ya, ada Sintanola di safety di situ. Iya hari Iwatri ya, masih di Jakarta ya, ada usaha di sana ya. Ya udah JJ di Danawari ya, Pak Haji Imam Bujat Mogo bersama Mbak Haji Siti Makna. Selamat sore. Benar ini Pak Pramudiono ya di jalan-jalan, selamat sore. Iya ada juga tadi Bunda Santi Purbowo ya sore. Selamat sore yang ada di kawasan Cirampok ya, Duga Anggerung ya, Bapak Ari, Mama Ari. Semua saja yo, peracun dan bisa yo, racun cinta maksudnya. Racun cinta yo, Bapaknya Ari, Mamanya Ari ya, si otong gue kesel kok ladang war. Ya otong gue mopok ya kok ladang ya, lagi ngurusi teropong ya, alah ya. Yo yang punya Duga Anggerung, Bapak Ari, Mama Ari, cekibir ya. Ini suka sekali nyanyi-nyanyi Evi Tamala ya. Ada harapannya apa? Ada bukan cerita dusta dan ada bagai di sambar petir.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Desa Pete ya. Bagi di sambar petir. Ada juga tadi bukan berita cerita dusta. Ada juga harapan ampa dan rajon cinta. Payo di sapa yo 352888 yo pa halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut Setara Paramon, Dangdut Desa Porete.
0: Nama-nama. Cikiwir.
1: Cikiwir ya nama-nama.
0: Iya, Pi.
1: Tomplak ya nama-nama.
0: Dikulak.
1: Minta lagunya dari Elvi Sukesih.
0: Apa update?
1: Judulnya Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Okay.
1: Iya, Cinta Rahasia. Salam-salam ya.
0: Iya, monggo.
1: Kedana buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dan diberi rezeki yang berkah.
0: Amin, ya Allah.
1: Dan mudah-mudahan Tete Denature juga laris.
0: Amin. Insyaallah, amin.
1: Iya, amin. Lanjut buat tadi yang udah masuk.
0: Yup.
1: Papa HM, mau keturen.
0: Iya, monggo. Pengen ngono ya wong.
1: Yo. Kang Aryo ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ke tas kerep.
1: Iya, lanjut buat Mama

0: terus buat A.A. Purkon, Kang Handoko, terus buat Bunda Septi, terus buat Kang Deddy Dados, terus buat Kang Pi, Kang Mukhtar Odongojo,
1: sama
0: Mama Note. Semoga sehat selalu ya Kang Mukhtar sama Mama Note. Ya, lanjut buat Kang Aki, sama Cengrani Nek, terus buat Paman Dorleman, sama Punen Mandelanya. Terus buat Mbak Nia Bogare, sama Wong Ireng. Terus buat Mbak Saadah sama Awang yang di Hadosari Lor. Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere.
1: Kang Jabidin di Randu Gunting.
0: Kang Jabidin, selamat sore Kang Jabidin. Salam kenol ya.
1: Kenol,
0: iya. Iya, lanjut buat Casak Racu sama Bu Suhada, Mbak Wantes Sendol Dawe, sama Uti, terus Yupuri-Yupuri, Mas Gito, sama Mama Hilman. Terus buat Trio Pesek, Mama Nadia, Mama Nonong, Mama Lani.
1: Yap.

0: sama Umi Lelanya. Terus buat Abah Sahrul di Beduk.
1: Oke, yuk, benar.
0: Untung Beduk. Untung
1: Beduk, Daim Beduk.
0: Daim Beduk, Baleha Beduk.
1: Yuk.
0: Kabeh sing nang Beduk. Terus buat Kang Ibni Abdillah di Wonosobo.
1: Yus.
0: Pak Am Kembang Pan.
1: Yuk.
0: Terus buat Bang Al, Bang Al. Kang Doli. Kang Parco. Terus buat Kang Kasnuri sama Mama Wewin.
1: Siap.
0: Sama Rengganis, Nyai Ratu.
1: Bener.
0: Terus buat Mama Neng sama Om Bambange. Terus buat Mama Fide di Randu Kunting. Terus buat Tete Agustin Jeng Robi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo. Bu Santo Nyong Tau.

0: You siap.
1: Ya, udah buat semuanya aja.
0: Okay, Budi. Leres.
1: Ya, super spesial buat Pade Gondrong.
0: Pade Gondrong.
1: Iya, sing lagi ngerokok.
0: Yo, madep ngetan jaya wis ya.
1: Ya, biar makin jaya.
0: Iya, bener.
2: Makasih, salam Umi.
1: Ya, terima kasih yo, juga.
0: Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis, sehat ya Madam Rengganis?
0: Ya sehat.
1: Nunggu. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing. Ayo terima kasih Bu Habibah Pak Dikondrong yang ada di Arjosari Lor, usaha soto dan puriam. Di sebelah utara patung Watu Tuncep di 407 ya di Arjosari Lor ya. Selamat sore ya semua yang ada di Arjosari Lor, Arjosari Kidul. 6145477 halo assalamualaikum. Selamat Pak selamat sore di Padang Jut.
3: Iya.
0: Pan pagi A.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ya wis kena bener panas telingaku.
0: Iya, bener. Panas di telingaku.
3: Kita malah ya.
0: Panas
3: telingaku.
0: Iya, oke, saya cari dulu yo.
3: Selamat buat Niki ya.
0: Iya, Budi Habibah.
3: Habibah bersama Pak Dikondro.
0: Oke.
3: Terus buat apa Sahrul.
0: Yuh.
3: Terus buat Nyiratu.
0: Oke, siap.
3: Madam Renggina.
0: Yuh.
3: Terus buat Aryo juga. Amin Pakar Madu.
0: Yuh.
3: Kang Doli. Terus buat Bunda Ati.
0: Iya, siap.
3: Terus buat Ceng Robi.
0: Yuh.
3: Terus buat tapi bisa Kang ya.
0: Ye, yeah, parto parto.
4: Panas seling aku ting apa? Uon ting apa?
0: Ting apa?
3: Iya. Yeah. Apa kue?
0: Parto parti.
3: Oh, Kang Parto.
0: Yo.
3: Agak sih ngomongnya dari ini panas. Ya, enggak bisa Kang Bori ya.
0: Iya, mangga siap.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Oh, Ceng Robi.
3: Yo.
0: Yo, waalaikumsalam dumla cincing.
3: Yo.
0: Baik, terima kasih ya Uon ya. Yeah. Mas Power kue Uon diobati tetes telingane darah panas dari madam. Ya ada di kita sekarang ada Aryo juga ya tadi tadi sudah on ya Aryo. Assalamualaikum, sore Kang Power dan siapa teman-teman ya. Yeah. Ada banyak sih dong di Lindeng ya Jeng Robi. Yeah. Terima kasih Bunda Santi Purbowo Mbak Am ya coba Mbak Am. Mbak Am. Ya, yeah. Salamnya buat Mbak Wiwin ya, yeah. Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung Jajak Rajum, Papa HM, HM, HM, Umi Habibah, Umi Leila, Kang Ibni, Kang Kas Nuri, ada Teh Agustin, Nyira itu, ada Mas Peter, Mas Purkon, EDKB Baywes ya, yeah. Bagi disambar petir ya, tadi sudah di glinding ya. Yeah.

Assalamualaikum, Jenal Jaya di Tebong Kulon, nyimak setara peramun ku yang icik beri salami. Kau cacak rajum, Kang Doli, ada Mama Lani, Mama Regani, Kang Karsinuri. Ya Mama Ari, ada Bang Al, ada Burkon, Mandore, Mutar Odong-Odong. Apa HMHM, Mbak Am, ada Umi, Dewi Kunti, ada Mbak Iang, Mbak Nung, semua saja ya. Bang Romi ini meluni neng pagoda, Kang Jenal ya. Sehat bahagia sukses ya Mas Bawor ya. Ini tadi yang muncul cuma host. Kalau host ikutnya di pagoda nanti di pagi ya Mbak Ria ya. Yo, assalamualaikum. Selamat sore Mas Bawor dari Jabinin dan Bu Bisri di Randu Gunting. Salamnya buat Umi Habibah, Jasak Rajum, Kang Parjo, Mbak Eni, ada Om Kasnuri sama Mama Wiwin, Kang Doli, ada Mama Rianis, ada Mama Kiwi dan Pak Nis Tara Paraman Kabeh ya. Terima kasih untuk Mas Jabidin. Yo, mantap Rianis ya, marah di gelinding. Paraman FM dan Rizal seperti teman-teman yang ada di Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Bengli Talang, Tegal. Mas Peter, salam minggu, balani setara Paraman Kabeh. Wes Kang Bawor, buat Kang Bawor sama tugas saja, terima kasih, terima kasih. Baik, cinta rahasia hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ada Habutau Paraman Arab yang atau

Adam Ringanis itu bukan marah tapi jangan marah mungkin dengan Sugiyarto itu. Yang jaluk lagu judulis yang pasti sana Ringanis. Untuk gue bawor somplak-somplak ngeliwi setanggap. Kalau Rita Sugiyarto jangan marah tapi jangan marah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

101.5 Saudara Pramun dari Saprete. Jangan marah hadir ya, tadi juga ada juga panas telingaku. Ada juga ada apanya sih? Cinta rahasia hadir. Menghiasi di ruang dengan panjenengan, selamat sore untuk semua saja. Habis ini ada hujan gerimis, ada sebatas angin. Baiknya itu lintas sudah kebersamaan bawah di kesempatan sore hari ini. Sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Ya, selamat sore untuk semua saja. Selamat beraktivitas yang lain tentunya. Power Chairman banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Sekali lagi, sampai ketemu nanti jam 6 sampai jam 10 di Dendang Dangdut Memory. Baik hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramount dan Saprete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

3, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari Sapo Rece. Pen season kedua di Dedang Dangdut Memory. Masih ketemu sama Power Somblaktur Ece Kewir. Di edisi Senin Selasa ya. Selasa 30 Juni 2026. Di Dedang Dangdut Memory insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balonis saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online. Bisa digunakan 0852-931-9958. Kupikir ya cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi ada dendam kebencian, ada tak sebening hati, dan ada apa kabar. Mengawali jumpa kita kesempatan malam ini di Dendang Dangdut Memory Cikewir. Baik rupanya sudah ada yang gabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon
1: Sepuret asal merokato Kang Bawo.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Badai biru Kang.
0: Badai biru
1: Ciki. Kang Bawo no panggi terlalu ya.
0: Yu.
1: Begitu.
0: Yu siap.
1: Siap. Ibu Rini, Bapak Yono, Bapak Velvet, Ami Bakar Madu, Umilele, Ibu Yong Tahu,
0: okay.
1: Manek Kang Bambang, Mas Yang Terbelakang Tasio, ya. Kang Sarmudi,
0: yo.
1: Terus buat Walemu, Ibu Daroce,
0: okay.
1: Urapan Sambah Lili,
0: iya benar.
1: Si, Ibu Sipur, Jualan Lawan,
0: yo.
1: Dan
0: lain-lain
1: juga, ya. Okay. Bagi apa, dengarin orang nyendol, bisa nyendol,
0: iya.
1: Oke lah, ya. Upaya
0: nong urung,
1: iya.
0: Ayahku sayang, papa HM, uwer ici kiri. Iya.
1: Uwer lama maning, maju deh Kang.
0: Yu.
1: Bu Santi Purbowo, Manani Kamarjo,
0: Nur
1: Maria Jumariati, Ardiansa, Pak Jendino.
0: Yu siap.
1: Kas Nuri, Mama Wiwin juga. Bang Mandor Leman, Ibu Nenek Mandir,
0: pinter.
1: Kamari, Nurkan,
0: nyak, ayo manis, ayo manis.
1: Terus buat dasar kar juga. Gimana kang, gimana uur kang?
0: Uur ke dimono?
1: Uur pesta, ya uur. Lanjut buat Mama Adi monitor mah.
0: Oh iya, mbuh we terus monitor borong we.
1: Watri sing kami nang Mandung Mas Yudan, Adi, Singra. Rani Asuti Amuhana Kapori A Amukson sama Putra Tika Famila Pamilan Panglima Kumbang ya Tanjung Mawi Mama Dika Mama Dede sama Mas Amuk ya buat Miratu ada di Bloro Aho Kang Arjo juga ya Aung Saputra lanjut Mani Mengitu Mie Katnuri juga udah ya Pang Parto
0: Parto Parti
1: Lalu Mali Dia Lalu Mari Bupai
0: Put lah
1: lanjut terus Bang Jul Pak Atun Pak Terus Saya Semua Anggi Kang Kumis Mau Badan lanjut Andri Kondro Mbak Nisa Udah Cici
0: Udah Cici
1: Wajah Siti Mana sama Pak Haji Mampuji
0: Yang punya
1: udara berjaya ya
0: oke siap
1: Mbak Yunita
0: Ayo benar
1: sama Mas David ya
0: okay.
1: Lanjut Eka Ronjo Eka Lanjar Dewi Pacul Roni Pacul Jana Pacul
0: Ija Pacul
1: Ija Pacul
0: Kunyel-kunyel Pacul Eling Cukur Pacul
1: Mas Arfan Pacul
0: iya
1: lanjut mana dia
0: oke okay.
1: Mbak Nunu
0: Nasarno
1: Jumarto terus buat Nasarno Jumarto terus sampai itu kerini ya Mbak Sawina
0: yo.
1: Nanti tanggal 12
0: iya tanggal 12
1: okay. RT RT 15 RW 6 punya singgah kok pilih temen punya singgah
0: oh
1: iya bikinnya punya singgah dan Mbak Nini Sawina aneh takon coba banyak uya waktu aneh takon akhirnya langsung jelas karena tuan rumahnya
0: selisih iya,
1: jelas
0: okay.
1: RT 15 RW 6 ya Desa Tonggere si Ara Pabrik Gula Selarang tu belorok lurus saja lewat jembatan lurus nanti perapatan belok kanan. Kalau belok kiri anjo ke gedung Bandes Kang Sano Yumarti Utinere Kang Cipto. Lanjut Kang. Lurus Usowor. Oh,
0: Jeles, selamat malam Jeles.
1: Jeles ya, Maik Ma, terus goler.
0: Oke.
1: Jeles ya, aku nanti terus buat apa aco, Andi Pakianti juga ya.
0: Ya.
1: Sahrul, yang hari ini ketiban jamiahan, bapak kormanan tidak bisa menyontek. Besok mau menuju ke selatan.
0: Oke.
1: Berpusukan ini perempuan kunci kalau bocah-bocah besok.
0: Widih,
1: iya. Iya, mau menginap mana kan
0: sana. Iya, sip.
1: Si anak yang sing gede, sini malam mau. Lanjut ya, Kang.
0: Yuk.
1: Lalu dapat sarun. Sama Kang Untung, di beduk. Kang Boim, Mbak Atun. Kang Andro lagi apa, Andro?
0: Ya, biasa lah, neng lampu merah.
1: Makibekan sama Untung Marcel, Untung suami ya. Mungtar odong-odong, mau kami tersayang. Mama Iyum juga, lanjut teman Mama Cuma pun. Cuma pingis no lulu, terus Mama Ije, terus Ibu Rauni Pasikin, terus Bedi Kunti, Kang Teddy ya. Lanjut, Mani Minaryo udah Mani ya. Lanjut, kawasan Kuningan.
0: Iya.
1: Tata Agustin, Tata Tinda, Emoja, Mau Anis, Monggo, Mardia Saki ya, Martim, sing duwe mengger, terus Berenganis, ireng-ireng manis, lanjut Kang Samsul Handoko, si Tata ya, terus Miki Handoko, Kang Samsul, terus Bang Jun, Mama Yati, Abarohi, ya, terus Mbak Enopa, Kati Bekunti, Kang Teti, terus gue enggak harus kawasan lawatan kabeh Kang
0: Bro.
1: Bapak Nek Uya, Mbak Eni, Mamanya Cancel, lanjut Parinto belakang.
0: Iya, Parinto.
1: Iya, sama Purinto. Oh, balanya setara para
0: kabeh
1: atas ada Kang.
0: Yo siap.
1: Bagai biru.
0: Ini iya, siap.
1: Yuk. Terus buat Kang Bawor. Semua saya telah. Terima kasih Kang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dublat incing.
1: Jos.
0: Baik yang punya wilayah keturunan Bapak HM 614547 halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor sehat Kang.
0: Alhamdulillah. Bergas
2: waras nih.
0: Sudah tadi siang sudah.
2: Oh, ya ini Ami Kang.
0: Yuk.
2: Alhamdulillah ya Kang.
0: Ye.
2: Jadi siapa aja teman?
0: Aman.
2: Muram Durje Kang.
0: Muram Durje.
2: Asamane. Yeah.
0: Yuk.
2: Kami yang baru
0: turun
2: ya Bapak.
0: Oke.
2: Okay. Balmer. Banyak loja. Rapansa, Mbak Lili, Mbak Pur. Dodol rawan ya jalan lele.
0: Oke.
2: Dodol Bunda Ana. Halo Mbak Ibi, Bunda Septi. Cinta Lola, yuk atur, yuk atur.
0: Oke.
2: Dodol Febi Belpa, Mama Nunu Kali Nyaman, Kak Kopi Jin, Mama Nesia.
0: Uwer, Cikivir,
2: bisa Mama Ulti, Mbak Yunita, Kakak Nuli, Wabu Bibin Petenge, Kang Doli,
3: Wih Jamatolo yang sudah kita. Malam Pak Tikakar, Nismet Sakterong.
2: Siapa kue?
0: Mama Lani ke.
3: Malam Pak Tikakar, Nismet Sakterong.
2: Iya Kak Kunci, Dewi Sendana yang Lokis, yang Lokis dan Cita-Cita tuh, dan Mimi Rangka. Wajahmu lah Mama Lani Kang Pasjo aja nih. Terus wajah Jeng Lopi wes wajahmu lah masa kami satu sayang nih kita. Terus Mama Elsa ya.
0: Yuk siap.
2: Gak berem tak. Wajahmu lah masa kami satu sayang nih Sintra. Mama Kiwi kasih yang berdua mutar jangan Mama Not Mama Selin. Dasar lajur juga aja Om Yabibah Bani Gondro Bani ya kalau mau ngilangnya.
0: Oke siap.
2: Dari Om Yabibah Bani Gondro wis ya.
0: Oke.
2: Terus Udinara Trinil Kang Doli wis. Siapa tuh lo mau kabel kaya kan.
0: Assalamualaikum. Gosek me Mama Kiwi ngomong apa.
3: Ngomong apa. Mama Kiwi hadir Kang, siapa
2: yang di rumah?
3: Bocah lagi nih ngalun-alun Kang,
2: pangkat.
3: Ini apa nih beneran? Ini orang cikgu.
2: Ya.
0: Sini ngalun-alun. Sini ngalun-alun putu nih, mangkanya bebas, apa nih orang digawa? Ya, tadi jengkir balik iki dhewe anu beneran. Iya, panji plong panjeneng. Ya,
2: kami.
0: Ya,
2: Handoko. Mama Handoko sang sultan yang muda cakin dan mojak. Mama Ani Songgok. Baik, ya. Oke. Bagaimana cak? Kamu balik.

0: sama legend manuk bayak ana sing jenenge Bawor. Rokok yo cap Bawor ana Banyumas. Durian ya lumayan walaupun ning sore musan king tapi ya tetap durian terpilih nama Bawor. Penyiar somplak sing ning Paramon ya Bawor. Eh nama legend ya ora bakalan bisa lali jeng Robi. Iya bade ada bade biru ya. Ada kristal putih. Waduh. Kristal putih maning. Ada muram dorja, ada kepastian ya. Kristal putih maning ya. Bukan kertas kristal putih, tapi kertas putih ya. Lani ngomong apa?
1: Duteneng Paramon ya Bawor.
0: Keselek nyong yak.

Miki wis diomong penyiar somplang yang pada mon bawol. Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya, di Dedang Dangdut ya, ya bersama Power Sing Somplak ya, tentunya didukung produk Denatur ya, yang ya keselak nemen ya. Iya, yeah, solusi sehat untuk kita semua. Baik ya, ada muncul dulu ya, ada kertas putih ya. Bukan kertas putih tuh, tapi kristal.

kertas-kertas putih langsung disambut badai biru. Iya, baik ya Mas Ibni Abdillah. Ya, ye. Cekewir nemen ya. Dalam pewayangan juga ada power kesaktiannya melebihi ke Semar. Lah mangganya itu ya. Kalau di timur kita kan namanya kan Bagong. Kalau power Banyumas, kalau di Sunda Cepot.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah. Apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasianya herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae yo ya.
0: Oh, habutop. Antosan jendengan ae sikinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae si enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Ke si Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: Hai, kembali ke 101.5 Saudara para mondang dari Saporiti. Kepastian hadir ya, Muram Durja hadir ya. Tadi badai biru dan kertas-kertas putih, kristal putih war ya. Bayu 352888, halo, assalamualaikum. Selamat malam secara para mon.
1: Malam Mas Bo.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Para mon FM.
0: Dangdut eh.
1: Nama-nama
0: nih cekewir.
1: Mas Bowore.
0: Yep. Ih cekewir.
1: Yang lagu nih kayak Omas.
0: Yup.
1: Sing moni. Dibilang benci tapi rindu ya.
0: Oh kayak gue.
1: Apa sana yang guyu?
0: Ya apa saja yang guyu baik. Rapa masukkan berengut nyong.
1: Oh iya. Salam Minggu Mas Bowore ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Sehat selalu.
0: Yo.
1: Ini lancar ya.
0: Amin.
1: Segala urusan.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mikiana Umi Garo Ami ya.
0: Yo.
1: Terus ini siapa mau masuk?
0: Siapa?
1: Yang lebih ber.
0: Oh, Papa HM.
1: Oh iya Papa HM.
0: Dibilang Mas, benci, aku rindu, wi mangan getih.
1: Oh, mangan getih.
0: Iya, judulnya mangan getih. Oh, ini pinter.
1: Mangan getih kan bahasa Indonesia.
0: Iya, mangan getih. Iya.
1: Kayak Dracula.
0: Iya benar, ini kayak Dracula. Iya.
1: Mas Nuri ya.
0: Yo.
1: Eh,
0: nggak bisa ngomong apa?
2: Apa masukin berengut?
3: Siapa kue kang? Yang suaranya kayak ngeles temen kang.
0: Ya.
1: Kami
0: bisa tersayang.
1: Karo yeah. Rombongan
0: bulu-bulu sih seneng anehnya kili pentil. Iya bener.
1: Iya mau
0: wajar
1: juga.
0: Ya Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin. Abo wano matu malu maiku mapi ayu ikda saya lo.
0: Ya oke.
1: Bapak Arif, Mama Arif, Bapak
0: yo, Arif. Yo bener.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kumis.
0: Yo.
1: Kang Sakatingkir, Mama Ida, Kang Doli, Bu Ida, Mama Isma.
0: Siap.
1: Terus Pak Ketu ya.
0: Oke. Okay.
1: Bania Wong Ireng, Kang Pato Abo Mama Lidia ya. Mas Parto Malem. Mama Ali sama Agus ya.
0: Yo.
1: Barina.
0: Oke. Okay.
1: Macam Reng. Dani, Bapak Hasim, Sarno Yumarti, Uranya, Om Awang Ibu Saat, Ibu Teo, Bapak Dekondrong,
0: Oke, yuk, siap.
1: Pak Eka, Erwin, Maika Tonyo, Mama Anis, Mas Andoko.
0: Salam kenal, Ma, uwer Ici Kiwir.
1: Lah, uwer, kenal ya, sering nonton live uwer.
0: Iya, kayak gue.
1: Apa halal ya. Terus ngumpulin Mbak Atum, Bu Mariati, Mbak Eka Nisi. Masukannya di Ibu Kemoy, Mama Nita, Mama Bayu, Mama Akril, Bu Impa, Sukeng, Yomarti.
0: Salam dua kapsul. Ya, Bu Kodija di Martoloyo, salam dua kapsul.
1: Salam dua kapsul.
0: Yeah. Yuk mintel, salam dua kapsul.
1: Yuk mintel, salam dua kapsul.
0: Nek Power Somplak, salam empat kapsul.
1: Iya, yeah. Menyepang ya.
0: Iya, iya.
1: Terus maut.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Dasar
1: Somplak.
0: Iya, yeah,
1: dasar Somplak. Akhirnya salam dua kapsul, empat kapsul.
0: Empat kapsul lah sekali nginung, papat sih lah nih.
1: Iya, akhirnya ngepang mana-mana.
0: Ya, indah ngepang. Indah luru ngepang mana-mana.
1: Iya, terus.
0: Malam Mama Lani, di rumah.
1: Apa?
0: Wah, Mama Elsa.
1: Mama Elsa, Pudestri ya.
0: Yo, suwun Mama Lani, salami suwun. Kue Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir, ngomongkat tanggal rolas.
0: Iya, minggu tanggal rolas. Selamat malam Mama Lani, apa kumis abu jajar?
1: Apa kumis, sehat selalu
0: ya, barang keluar ke.
1: Alohi sing roti dari aku, sinwa iya.
0: Yap.
1: Sita, Mama Arti.
0: Yup.
1: Terus Mama Neng umpamanya.
0: Mama Arti wong di sih? Tani.
1: Mama Arti.
0: Iya, Om di.
1: Ya mene takut nak oleh hari-hari Malang mampir ya. Mene takut.
0: Mene takut. Lah nyo kan takut.
1: Kura-kura
0: dalam perahu cari Sa Elsa.
1: Iya, pura-pura tidak tahu. Pasti
0: dia sering teruntul. Yeah. Sing ngepang apa nih Kang Bawor, Mama Lani, Mama Elsa?
1: Ngepang jam 3 apa-apa nih.
0: Mm-hmm.
1: Terus lo mandor-mandor ya.
0: Ya, bener.
1: Satrini liwatus ya kuritunas.
0: Afur. Oke.
1: Nusani purpo, mama tidak paham kembang. Mama asil, Pak. Terus mau kamu sembaroyati purini, Pak Pramutiono.
0: Oke.
1: Terus
0: Trio pesek. Trio pesek.
1: Lek dikit manut malam ya.
0: Yo, lagi ya
1: Bu.
0: Iya, pe Dedek Gani ini mari ngendi ini langka?
1: Apa?
0: Wis mangka Dedek Gani.
1: Dedek Gani belum pulang ngomong
0: oh.
1: Lagi tengah kapan.
0: Wow.
1: Iya, terus kok amat ganteng.
0: Ya.
1: Pandes manis. Mas Peter.
0: Ya, ditinggal. Yo, Wato Mai.
1: Yo. Terus nggo Kang Tenar Sae.
0: Ya,
1: Mama Ayu Mama Ege.
0: Yo.
1: Bunga Kartasari Manur Kanti.
0: Yo.
1: Oke lah. Akan men sebesial kok. Anak wadon ya.
0: Yo.
1: Ini tidak kisah kirana. Selamat ulang tahun ya saya.
0: Oh, selamat ulang tahun. Si ulang tahun si wadon apa si lanang?

0: Yop, langsung yop. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Teman-teman
0: Icikiwir.
1: Ya.
0: Bang
1: Bawor sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tunggu beras.
1: Orang bisa datang.
0: Iya benar.
1: Palamo.
0: Ya.
1: Punya Rita Suci Sugiarto.
0: Judulnya.
1: Malamnya ya.
0: Judulnya apa? Judulnya
1: malam.
0: Mau malam. Ini bapaknya Uya apa siapa?
1: Iya,
0: bener. Iya, suaranya kayak bocah ABG sih wali.
1: Walah, si nom lemen.
0: Lah, ya memang ngomongin si nom. Iya.
1: Eh, si nom lemen.
0: Iya, oh, nom lemen, iya.
1: Anak tamu kang bawar pengen kita ngobrol suwe ya.
0: Iya, anak tamu, alah.
1: Iya, mbak Yune bojo.
0: Oh, yang kosen yang online sedelat ngono kok.
1: Iya.
0: Online sedelat ora apa-apa, online sedelat ngono.
1: Pan lanjut dhisik.
0: Iyalah.
1: Lanjut ya.
0: Ya.
1: Ayo sing pertama kayak wong keturen no.
0: Iya. Papa HM HM HM.
1: Yo di situ terus sih.
0: Iya bener.
1: Depan karo kenan biar ora tau blok.
0: Iya.
1: Apa HM gimana kabar? Tidak di warung ta?
0: Iya, bos nang warung porong ge.
1: Iya. Nang warung.
0: Wong pandean gitu loh.
1: Oh iya.
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
1: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
0: Iya.
1: Oh, gampang dilanjut maning kayak Kang Bawor.
2: Kang. Ya. Mama Kamisa nyeluk lagune yuk.
0: Halo.
2: Ayun ya.
0: Halo.
1: Mana bae ya Kang Bawor ya?
0: Yap, oke. Yo.
1: Ngapurane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dulur Cincing.
1: Ya.
0: Bapaknya Uya, mamanya Uya ning kepandean ada. Ya Mbak, Mama Ika, Rumah Anjas Kepandian, Mama Angeli ya, di sana di Kepandian semua. Iya, selamat malam yang di Kepandian, selamat malam yang ada di Lawaten. Lali ngomong apa?
2: Pak Uya ngotang rola semangkat. Ngomong anak uyek ya.
0: Yap. Emang anak orjin nih? Anak orjin nih Lali. Tapi kami sah ngomong apa?
2: Tahu. Yon di ayun kan, jaruk keongan.
0: Kono gak dewek gue neng buri omah kaya. Baik, di kesempatan malam hari ini ya. Disapa dulu, assalamualaikum, malam Kang Bawor, Kang Duti Sapri 666, Yong Kristal Kristal Budi. Dari Imam, yo salamnya buat semua Balpar setara Paramon, spesial buat Kang Bawor dan sama Dede Anggi. Makasih, wassalamualaikum. Jumlah ini cocok-cocok ya, jangan rapi di kuningin. Ya, Mas Ibni Abdillah ya, dalam pewayangan juga ada nama Bawor, kesaktian yang melebihi Semar ya. Yo Kang Ibni Abdillah ya, hadir ada Kamisa tersayang. Rumpuan umbul-umbul, sing senengannya kelip pentil. Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor. Pastian ya, spesial Pais Banu, super spesial Force from my heart. Baik, terima kasih buat Kang Bawor ya, tadi sudah dihadirkan juga. Ada Mas Joko Tingkir hadir, ada Uwer-Uwer hadir, Abah Kumis Sahu Jajar hadir. Baik ya, assalamualaikum, selamat malam Mama Bawor. Ya Mama Elsa hadir, pengen lagunya dong, Tanda Merah. Salamnya buat Om Kas, Mama Wiwin, Jajar Rajum, Umi Syuhada. Kang Doli, Jeng Robi, Tata Agustin, Mama Kiwi. Ada Mbak Atin Handoko, ada Au On, ada Mama Regeni, sama Mas Hilmi. Ada Mbak Nia, Kang Ibni Abdillah, Samsul, ada juga Mah Neng. Ada juga Mia Bibah, Padi Gondrong, ada Al, ada Oji Saputra. Buat semua setara Paramon ya, sehat-sehat ya, buat Mas Bawor bareng diri Angginya, terima kasih. Yo, ada Kang Parto, boh, ya hadir Mama Ari juga hadir ya. Wahyu Ninghai karo Pak Wahyudin ya, semangat selalu. Mama Kiwi hadir juga. Baik yo, untuk Manistara Pramon ya, di kesempatan malam hari ini ya, Bawor masih hadir di Dedang Dangdut, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Baik yo, air mata tiada arti oleh Waldi. Oleh
3: sesungguhnya aku sangat menyayangi
0: Pret.

terima kasih Adi. Kalau ke apotek Moga pasti lewat depannya rumahnya panjenengan ya. Seakan diriku hilang lenyap. Yo, sapa sing melu yo engko kemis munggah gunung yo. Iya. Engko ning Gua Lawa yo. Baik ya, air mata tiada arti ya, Lost Always makan darah hadir. Cinta dibalik terali nanti.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

di SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hubungan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ini mas, saudara Pramon dari Capriti. Tanda merah berlalu, yuk ada malam, ya ada juga makan getih ya. Ada juga tadi, ya, air mata tiada arti. Menghiasi dari ruang dengan banjir dengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Yang dute sepor,
0: Naman. Cikiwir, malam juga.
1: Sehat mas.
0: Alhamdulillah berkas waras ternas iso tuku beras.
1: Iya,
0: kira-kira
1: nyetot-nyetot
0: apa liren mas? Orang kita mau mbengi yo.
1: Oh, berarti
0: kan,
1: kira-kira
0: ya, iya kan akhir bulan sudah tadi.
1: Iya wis, beres.
0: Yup. Yup.
1: Malam ini malam Rabu.
0: Iya, apa kue?
1: Iya lagunya oma.
0: Malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Malam minggu
1: ya.
0: Yuk.
1: Ya salame ngomas bawa koronok anggi sehat selalu ya.
0: Makasih.
1: Mama Ardi belum mas.
0: Mama Ardi belum.
1: Oh iya Mama Ardi.
0: Tak monitor.
1: Oh iya Mbak Nia Bogare. Mama Frida.
0: Yuk.
1: Mama Dea. Kang Ibni, Kang Wisnu.
0: Yeah.
1: Terus buat Pecita,
0: Pak Kintin,
1: Dewi
0: Dana,
1: terus Wak Ia,
0: Bro Kalofi,
1: terus Kang Doli,
0: Kang
1: Jaksa, terus Papa HM ya.
0: Yo, Papa HM,
1: Mbak
0: HM.
1: Mbak Hikmah, Mbak Mari, Papa Ari, Mbak Nisa,
0: siap.
1: Terus Mama Tia, Noklani, Kang Parjo, terus buat Andoko, Samsul,
0: okay.
1: Terus buat Temojang,
0: Mbak
1: Yuwatri.
0: Iya.
1: Iya, madam.
0: Madam.
1: Purkon. Terus buat Mama Ani. Bunda Saki.
0: Si.
1: Nyira tuh selamat malamnya.
0: Oke, siap.
1: Terus buat apa lagi ya? Ami Bakar Madu Milela. Terus buat Mama Ani ya. Oh, apa ya, Kang Kopitin ya?
0: Yuk, siap.
1: Iya, buat semuanya aja ya, Mas.
0: Yuk, mangga.
1: Ini Paramon, Kak.
0: Oke. Okay.
1: FM.
0: Yuk.
1: Spesialnya yang ngomong sebawar.
0: Yuk, makasih. Bisa
1: koronokan ini ya.
0: Yuk, makasih.
1: Iya, semoga lancar acaranya nanti ya, Mas.
0: Amin, ya, insya Allah. Amin. Yuk, benar.
1: Iya, lancar barokah ya, Mas.
0: Amin.
1: Iya, spesialnya ngomong Erwin di Cilipur Pekuyangan.
0: Oke, okay, Cilipur.
1: Iya. Terus Mama Kiwi grup pentil ya.
0: Yup.
1: Pentil bulumbul.
0: Iya, bulumbul ya.
1: Ya wartiem. Makasih ya, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rumah cincin.
1: Jo.
0: Ega Tonjong, Mas Erwin ya, selamat malam untuk semua saja. Tonjong Lingapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Cilipur, Gunung Pendil dan sekitarnya wis pokoknya. Bayu 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Teman-teman. Mengobat rindu.
0: Tabok pul radio ini. Oke.
2: Cara apa ya? Salam ya.
0: Yo siap.
2: Yang baru turun. Eka sama Erwin yang selalu setia.
0: Oke.
2: Okay. Buat Teh Nojang. Andoko. Terus buat Mama Nurjana.
0: Iya.
2: Mama Nurjana.
0: Jana pada caki, ya paham lah.
2: Ya pada caki. Terus Eka Mas Anjas ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Wiwin, Danggas Muri, Mama Lani, Malam, sama Nyiratu ya, Loro. Mama Ki, keluarga ya, Kang Rizyantor, sama bidadarinya sehat selalu.
0: Okay.
2: Afur on sehat selalu. Ang Kopi Bin. Terus Mama apa ya? Mama Ar Bupati.
0: Yo.
2: Bupak.
0: Oke. Okay.
2: Iya, terus buat apa mana ya? Baby Kunti.
0: Ya, yo, selamat malam Ayang Beb Awon Ardi.
2: Oh iya. Malam juga. Bunda siapa pun balik. Bunda
0: Sati,
2: Bunda
0: Sati, Bunda Arti. Yo, wis balik ya sore. Yo, Wayuning he, selamat malam, Wayuning he.
2: Hei, sehat ya, Mongayu.
0: Oke.
2: Taro, kayo.
0: Yo.
2: Siapa maning ya, si Cine ya, Mas?
0: Siapa? Oh, Wantes Sidol Dawet.
2: Iya, Bu Wantes, ya Allah pun, saya pun. Pernah nyendol, saya kena ngaku.

0: Teng Ropi.
1: Yo.
0: Wak Ia.
1: Okay.
0: Teh Agustin.
1: Mm-hmm.
0: Terusan, ni siapa kafe boy mas?
1: Yo.
0: Sarame si Bundel.
1: Okay.
0: Ata peset. Ata anggris mancingnya lupa diri.
1: Yo.
0: Spesial.
1: Dah siap.
0: Penyareo.
1: Terima kasih.
0: Lo kan gini balik, Mas.
1: Sudah balik tadi siang.
0: Ya, wis lah,
1: wis
0: petai ya, Mas.
1: Yo, udah ada di atas dia.
0: Perini suwe nemen
1: itu ya. Ya, 3 minggu.
0: Tiga minggu,
1: 13 Juli.
0: Iya, masih suwe. Ya, wis lah.
1: Ya, pengen yang tegal maning. Mungkin perkara kau jaluk mana-mana, ya terke mana maning.
0: Pembunyi kan kok panane.
1: Kita wis neng dhuwur, tapi mbokat mau raturun-raturun turu kayongnya.
0: Kemudian hari neng kana.
1: Orang ini yang duur, wis main, wis main Tegal.
0: Iya, wis
1: main
0: Tegal. Hari neng Tegal kan ngomong apa mancing metu.
1: Iya, benar.
0: Hari neng sana kan luas, ada patire. Oh, akan sih ya.
1: Oke, patir-patir ini TK juga lah.
0: Iya,
1: TK. Ponakan-ponakan pada kumpul.
0: Ngono kok mancing, toko mancing metu, temurun manjat.
1: Iya. Dan pikir orang mudun gak mau, orang.
0: Ya wis mas.
1: Yo.
0: Mas Firda.
1: Ah, mama.
0: Datang sering nyindur.
1: Mama Frida, bukan Firda tapi Frida.
0: Frida.
1: Yo.
0: Frida.
1: Kalau Firda yang udah almarhum di Kali Pakung.
0: Oh iya. Sindrom kuning ya mas.
1: Yo. Aku ya, Bandung ya kuning.
0: Iya.
1: Aslinya Bandung kan itu kelahiran Bandung itu almarhum itu.
0: Aslinya mas, memanangnya Bungkono ya, Kali Pakung ya.
1: Iya.
0: Inanangnya kan mati di situ.
1: Iya.
0: Bang Jair, Ma Elsa,
1: yo.
0: Master, Mama Elsa, Mas Elsa, Mas Nurono.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumbar Dinding.
0: Yos.
1: Mantap Rengganis ya, yang ada di wilayah Sitanggal. Adi Dukuringin ada dosen Aldi. Baik disapa yuk, Assalamualaikum Mas Bawar, ku Menteri Asin di kawasan Jamulia, bagi-bagi salam untuk Mas Burkon, Mas Peter, Mas Ju, Mas Oji, Mas Ibni Abdillah, ada Ayong Chi, Kang Kasnuri, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Jasa Kerajum, Abah Saharul, ya Mama Neng, ya Mama Elsa, Mama Lani, Mama Frida, ada Agustin, ada Jeng Robi, Nyiratu, Mbak Am, ada Mbak Iyem, Mbak Nia, Mbak Ika Tonjong, spesial ke 4 anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Resya. Terima kasihnya buat Kang Bawar, Mas Bali, Mudri Asin. Assalamualaikum, Janal Jahid di Tebong Kulon nyimak Mas Bawor Setara Pramon Koyang Dandute Sapurete aja Dipa ya. Dipa ta tadi jam 4 toh. Ya Koyang Dengdang Dangduta ya. Ya salami Jasa Kerajum, Kang Doli, Mamelani, Mang Rengganis. Ya ada Kasnuri, Mama Ari. Ada Bang Al, ada Burgon, Mandori, ada Mukhtar Odong-Odong, ada Gendis, Eka Ko, ada Kopidin. Ada Agi, Mbak Am, ada Tati, ya, Mbak Iang, ya, ada Trinil, ada Frida, ada Bang Albar, ada Silmi, ada Pebi, ada Sopo Maning ya. Ya ada Amrul, ada Hikmah, Parjo, Panes, Manis. Bang HM, Bang Romi itu di sini munculnya itu host. Kalau host itu di Pagoda. Tapi di Padangdu tadi sudah diminta, ini diminta lagi. Ya Bang Zainal, maaf ya. Kalau musik-musik yang remik, panggung atau host itu nanti ikutnya di Pagoda di Nokria pagi ya. Dendang Dangdut Memory itu banyak lagunya, lagu-lagu yang jadul banyak. Iya, itu di sini playlistnya munculnya itu yang host mic. Lu gak ikut di Dendang Dangdut Memory ya. Kayak ning Hema ning jaluke panggung melu-melu kancane batire. Menamane wis Dendang Dangdut Memory berarti lagu dia lagu jadul. Tadi di Dendang Dangdut wis dipinta. Ini dipinta lagi. Kan tadi sudah tak kasih tahu ya. Ada situ itu ya, ya. Jadi untuk pendengar-pendengar yang baru tolong ya. Nanti kalau sandi penyiarnya penyiar baru dijebak pimen ya. Untung gue bawar kaplak Paramon. Dangdut banyak temen gak? Nanti ribuan ya. Bang Romi ada judulnya cuma di playlist itu Dangdut Host, Host Mic. Itu di Pagoda itu. Ya dengerin Magang Anu Kang Jainal Jahit, denger apa enggak? Ini cuma meluruskan saja ya. Sebabnya acara itu punya kamar-kamar sendiri-sendiri. Kecuali kalau di malam Minggu sama malam Senin, para mon suka-suka. Nah, di situ itu boleh ya. Cuma njaluk itu udah dangdut karo tarling kalau minta request lagu. Tapi kalau nyanyi bebas. Itu sebabnya Paramount FM, setara Paramount itu pasiknya taring dan dangdut. Di situ itu. Baik, di sini sudah tertata rapi menanti. Ada Cinta di Balik Terali, ada juga Malam Minggu, Pengobat Rindu, Tiada Berdaya, dan Yon di Ayon ya. Bawa repan ya, pan udut-udut di situ lah yang jabak. Ya ada menanti. Punya Pak Duraksa. Menanti apa sih dia di? Ya, selamat malam Bunda Ana yang ada di belakang pasar PP Ten. Ya, bersama Mbak Siti, Warung Sate Haji Ali Putra ya. Lagu Dedang Dangdut Memori ya, harus direnungkan. Lagu-lagu jadul.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan Baidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal,

alamat di Jalan Serayu, nomor 2A RT 05 RW 08 Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Lah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, dater.
0: Ndi secaper. Kon ora weruh nyola ki ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: kembali ke 101 Benima Sedara Paramon Dangdute Saperite. Ya, ada Yundi Ayun, yo, ada juga tadi Tiada Berdaya, ada Pengobat Rindu, ada Malam Minggu, ada juga Menanti dan Cinta di Balik Terali. Menghiasi ruang dengan panjenengan 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Bawar?
0: Alhamdulillah berkah, suara terdengar iso tuh beras.
1: Iya, beras karena teto.
0: Iya, benar. Iya.
1: Sekilo bae.
0: Sekilo bae ora bisa ngecung.
1: Ya, ya. Lagune.
0: Yup.
1: Kamelia.
0: Kamelia.
1: Kamelia Soneta ya.
0: Yuk.
1: Salam-salam.
0: Kamelia Soneta itu beda sendiri.
1: Iya. Sing nang filme sih, film Kamelia.
0: Yo. Yo Kamelia siji apa pimen ngono kok?
1: Iya, Kamelia siji betul.
0: Oh.
1: Nah, ini cerita nang Kang Bawar ya.
0: Oke.
1: Kita angis ya selalu.
0: Amin.
1: Mending Kang Bawar adem.
0: Adem lah wiwe ketemu adem.
1: Kromola ku menanti.
0: Menanti. Cari sing di Papa HM.
1: Oh iya, yeah. Papa HM.
0: Cinul Arista.
1: Iya, yeah, yeah. Cinul Arista ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mama nama Marenganis ya.
0: Mm-hmm.
1: Mama Lani. Arketekan ini ya.
0: Iya.
1: Iya, tolong nggo kayo. Mama Arti ya.
0: Yo.
1: Mama
0: yo Pak Haji Mampu Jiat Moko bersama Mbak Haja Siti mana?
1: Ya, Mbak Haji kayak Pujiat Moko ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Siti Mat Mat
0: ya. Iya. Oke, di Udara Panjaya.
1: Iya, Kang Bawar.
0: Oke.
1: Iya, tolong apa HM ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ya, kami pamat tuh bareng Umi Lela.
0: Oke, okay, siap. Heeh.
1: Tolong go pengen nang Harjo Sari Kafe ya.
0: Yo.
1: Kuningan Kafe.
0: Heeh.
1: Tolong nang Bumi Jawa kayak rombongannya
0: iya.
1: Mama Nadia ngono kape ya.
0: Iyo.
1: Ya, rombongan umbul-umbul.
0: Iyo. Iya.
1: Iya, sinya kelipendil ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, pe ketuanya Mama Kiwi.
0: Mm-hmm, bener.
1: Dikit-dikit kape.
0: Iyo.
1: Ya.
0: Iya.
1: Warni Pak.
0: Ya, selamat malam Cinul Arista bersama Yualem. Mm.
1: Ya, pe Cinul Arista ya.
0: Iyo.
1: Ya. Siapa kowe?
0: Yuwalem.
1: Yuwalem ya.
0: Iya. Iki lagi nggodhok iki miki. Lagi nggodhok tales enak guyih nemen yakin.
1: Iya iya.
0: Tak tinggal jadine wong nyendol ora ngerti.
1: Iya ya Kang
0: Bawar. Nang talese wis mateng iki tak mangan.
1: Engko buar nima ya.
0: Heeh.
1: Kel-kel
0: ning
1: ketok ya.
0: Yo bener.
1: Ya karo pengono ana Mama Rita ya. Saya Syarif juga.
0: Kang Kopi Din sih orang adem, pengen adem ya ngemut batu. Madam pengen ini. Oke, madam.
1: Iya, iya. Iya, madam. Udah lagi ngemutnya batu, nyong tak bisa aneh. Iya, ya, madam Rengganis ya. Yang mau nyalami.
0: Tales bae gak abis-abis kaku isti. Malah engko jaluk dikirim maning. Nyong daripada bahasane kuwe-kuwe bahasane kaya kuwi malah seneng talese karo gembiline yakin.
1: Heeh.
0: Kuwe kuwi mangkelan kaleng lebaran ki jek anak 12 12 kaleng ya.
1: Iya.
0: Nang dhuwur ya.
1: Kuwe AUON juga ya.
0: Iya.
1: Ya tole nggo kaya kan basement tole nang kaya apa? Sing apa no online arane siapa ya?
0: Siapa?
1: Ya, Kang Samsul Tanjung ya.
0: Iya benar.
1: Oleh yang UKPK Kang Bawar.
0: Hei, yu walem ge, yu walem ngomong apa?
2: Kayu neng untuk main tales ke Bang Bawar.
0: Wek, wek, pan wis main tales maning wis.
1: Iya. Bawar pun mono
0: wek. Iya wis, ya kalem.
1: Main tales maning wek.
0: Iya.
1: Senengane nyong wek Kang Bawar.
0: Iya, iya lagi tak gundung mi tak kukus aku kan ceritane metuhi ngumbai dhisik to.
1: Langganan pasar bawang tales wis mateng.
0: Iya bener.
1: Nunggu nang kono sih.
0: Heeh.
1: Iya. UKPP ya.
0: Mm-mm.
1: Ya melas gurine mau kemen pada melepu.
0: Oke.
1: Okay. Ya lengok Kang Bawar ya bareng Dede Anggi saya selalu suka.
0: Makasih.
1: Terima kasih Kang Bawar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Ting Ting.
1: Jos.
0: Anak Kang Kopidin di Pegirikan ada Bu Warni Pak Igot-igot ya Keduk Libri. Selamat malam yang ada di desa Pegirikan, Pegiringan, Pecaben, Beduk dan sekitarnya. Tapaan dari Setara Paramon 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Setara Paramon, assalamualaikum Bang Bawar.
0: Waalaikumsalam Mas Erwin.
3: Iya, nasi sehat Bang
0: Bawar. Oh sehat, bergas, waras, ternas, iso, tuh beras.
3: Alhamdulillah, tapi memang tales ya.
0: Iya bener, ya kak, aku bukan karena apa-apa. Saya karo kue-kue yang bahasa nergani seketewu, beora kepengen nyong. Di usia-usia begini ini itu yang orjinil-orjinil ya gue. Alhamdulillah, makanya Bawor sehat selalu Mbak Tiri pendengar setara Paramon kan ya gue.
3: Amin. Mudah-mudahan kalau sehat ya kamu. Iya.
0: Iya yang ori.
3: Sih bebas tanpa mengapa ya.
0: Iya.
2: Pales bentuknya bentul. Iya Mas Bawor. Pales kan bentul loh.
0: Iya bentul bener ya. Di kondisi Mas Erwin tuh gembili akeh.
3: Akeh.
0: Iya.
3: Ada udah bisa lemak sandi itu ya orang Bawor. Ada makan itu pakai pedang itu dia
0: ya. Iya bener.
3: Tanpa ditandur.
0: Tanpa ditandur di daerah jenengan. Aku paham Cilibur itu sebenarnya paham semua.
3: Ya alhamdulillah. Iya. Kapan-kapan dalam ini kamu?
0: Iya, Cilibur terus Plompong.
3: Iya, bener.
0: Oh, pokoknya desa dukun-dukun yang jalan jenengan gue nganti teko Cipeto ngali kidang ngali gue spam KB wes. Oke,
3: mungkin udah pulang lampu aja kau.
0: Iya.
3: Ternyata ya.
0: Spam KB.
3: Ya, kapan-kapan nanti RW.
0: Ya, insya Allah nggak.
3: Ya, aku ini.
0: Ya kowe Mas Erwin jare Cilibure Bang Di karo Perwatan jare Jaina.
3: Perwatan ta Bumi Ayu ra.
0: Perwatan ta Bumi Ayu Cilibur kan ana.
3: Tapi pertama dia tuh kuyangan. Atau sing perwatane mandek
0: maning. Yo Kang Jenal Jayet we. Lagune apa Miki?
3: Isyarat
0: Cindra.
3: Lahir irama.
0: Iya siap.
3: Kalau Miki Kang Opikin ya.
0: Yo.
3: Kemarin kan nih, Aon, Kang Namsun, Hasoko, Mama Anies, Pak Bayanto, terus juga Mama Lani, Mama Rizky, terus juga buat Ami Bakar Madu, Bapak Umyela, Mereka Sari Ami ya, terus juga buat Pak Atin, terus juga Kang Doli.
0: Iso kuyi nemen kok yakin. Pokoknya enggak tales teraju gue selangkah lawan.
3: Langkah lawan.
0: Iya, Bumi Jawa ya.
3: Iya, sebenarnya tales ya makanan sehat.
0: Tales gembili, belok, sundok, jenis, ubi-ubian ya mas. Iya mas Ibni Abdillah.
3: Iya benar sih, gue tanpa pengawet gitu. Sehat.
0: Makanya sehat, alhamdulillah. Di usia yang 65 masih bisa membatiri panjenengan.
3: Benar.
0: Alhamdulillah, amin. Saya umur kayak kie ngosek motor nganti teko Kuta Bawah, nganti teko Karangreja.
3: Iya, benar we. Makanan sehat.
0: Iya, ini tadi kempes rencana saya mau ke Karangreja lagi itu, ya urusan apotek.
3: Iya.
0: Emang enggak gatel ya enggak lah. Kalau yang gatel itu tales yang bunter, ini tales yang panjang. Enggak gatel. Iya, ya lanjut.
3: Ya,
0: oh gitu aja yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dulu Cingcing. Terima kasih Mas Erwin yang ada di Cilibur ya. Pokoknya kalau bercerita tentang daerah Mas Erwin ya, dukuh di perbukitan ya. Ya di situ itu kalau apalagi pas panen cengkeh, walah. Duitan tok ya. Dikira jare-jare, tanya weh Mas Erwin bener ngomongnya Bawor dari panjenengan oke cengkeh mikirnya tak takon sisan ya ya daerah situ-itu ya cuma saya sekarang udah lupa-lupa ingat nama kampung atau duku-dukunya itu lupa-lupa ingat tapi kalau saya untuk menuju ke situ insya Allah gak bakal keder di situ-itu ya itu pengalaman waktu kemarin-kemarin kalau diceritakan adalah seminggu gak bakal tutup. Sepuluh Jawa dari Genteng Banyuwangi sampai ujung kulon insya Allah kita injek semua ya. Injek karena apa? Ya wes bumi ini diinjek karena apa? Dulu itu bener-bener seabrak-abrakan ya. Mandek jigrek neng Slawi terus neng Tegal itu mandek jigrek. Enggak kemana-mana ya. Tapi suatu cerita untuk anak putu itu wes ya, komplit deh. Pemeneh neng duku tengah teraju ngene cinul karena yualem. Neng ngertalane dalane kuwi ora aspal karo betonan ngono wis paloh meneh dilewati Bawor kemien ya. Ngecapi piring kuwi ari. Tapi kemien kan tamange se brewok ya se jenggoten ya. Ya bener-bener ya nganti Anggi cilik ya kelas 3 SD apa kelas 4 SD tak pergi melayu. Masa saya kira seperawan gede ya, anginnya cinul.

Wei Anggi jaman cilik aneh Wei Anggi. Wei jaman semono Wei tahun pirombo rakelingan. Rakelingan dulu waktu gue ya. Lagi kelas loro kelas 3 SD Wei Anggimu ya. Baik ya, ini cerita-cerita masalah sepak terjang saya memang ya. Saya itu bukan pengalaman jari-jari ya. Karena ya suatu saat dulu itu mencari rezeki, tapi sambil saya tahu telah gerenjing bareng wi soko karena soko kerjaan, bukan karena nguja kesana ya. Ngerti dengan tempat bahasanya yang gue nyupang. Tempat bahasanya yang gue nyantet. Paham kabeh. Tapi enggak apa-apa, itu cuma suatu cerita saja, pengalaman hidup. Baik ya, disapa ya sementara 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Om Pawarki Rina ya. Lesti maning. Yeah. Salamnya buat Mas Arepan dan Om Bawor ya, Rina Ningsih ya. Lesti nanti ikutnya di pagoda ya, Mbak. Wis diomongi dedang dangdut memori lagu sing jadul-jadul. Salamnya Lesti maning. Lah jenengan kalau pas Paramon suka-suka ta ya monggo malam Minggu atau malam Senin ya. Kalau Senin sampai Jumat itu dendang dangdut memori ya. Kalau Lesti nanti ikutnya di Mbak Ria di pagoda ya, Paramon goyang dangdut pagi hari. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor sing ajiki wedang seperti teman-teman dari Bang Junet. Cincin kawin dong di glinding salamin go kabeh bae wis balane setara Paramon. Sing lagi monitor spesial go sing lagi tugas siaran semoga di paringi sehat selalu. Super mentoknya enggak Mbak Lulu tercinta. Saya selalu mantan umum dumlah dinding. Jos ya Bang Junet di penyalahan. Jati negara di kantungan ada bapaknya Ais, mamanya Ais. Nganti bapaknya Ais bilang, wih, di, orang mampir ya. Iya, ya, nanti insya Allah Kamis ya Mama Ais, Bapak Ais ya. Saya mau ke Karangrejo lagi. Urusan apotek, cuma satu apotek. Tapi budgetnya lumayan ya, lumayan besar ya. Ya saya harus dua kali ke gunung ya. Gak apa-apa, itu tugas ya. Sekalian kalau refreshing nih gunung ya. Ya insya Allah Kamis ya. Kalau besok saya masih lah ngumpulin tenaga di situ. Iya ini Anggini juga sudah tadi siang minta dijemput dari Kali Sapu. Ya perkara nanti minta kesana lagi ya wes ngerti antar maning ya gue.

0: Assalamualaikum Bang Bawor. Besok Bapak maring kuci bukan anak kanyong. Tuh ya napa ora Kang? Arto jan gua sok kena Kang. Ora kembili keng gua sok Bapak maring kuci. Anak kembili karo ku. Karo kanyong tuh ya nek Kang. Gua sok Bapak maring kuci balik ke temi sesuk.
1: Ya Papa hai mojo kanyong nang kanyong malah ra begitu suka. Kembili ta oke. Oke, nampung pira kilo we nek kembili ta ya. Nek kanyong terus angkrik aku gak begitu suka. Nyerat sih ya. Ya, terima kasih Papa HM atas partisipasinya. Terima kasih ya. Tapi kalau ganyong, aku gak begitu suka kalau angkrik itu ya. Tapi kalau kembili, walah, berangkilo bayi oke ya. Ayo di kesempatan malam hari ini ya, masih bersama Power Song Plak Plak Plak Plak Plak Tur Icikiwir Sah Icikiwir. Nek jajaluk pula kudu saiki sak det sak nyet ewang si Cikiwe ya. Iya, mantan terindah. Ala ye. Iya, Mansur Resah. Setelah itu nanti ada Istri Soleha, Pak Haji Imam Pujiatmoko bersama Mbak Siti Mana. Ada Kamelia dan ada juga Isyarat Cinta.

Kang Kopidin luru bae kang bawon dadene anak batire. Cirimu wae sing luru. Yeh, sami-sami Pak Haji Mambu Jihad Moko ya bersama Baja Siti Makna ya yang ada di Udi Harapan Jaya Danawari. Udah jejek juga di Danawari ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Jare madam antal sebaik loro warik ya. Nginome wedang orang cara nginome bintang Rengganis. Sung bener. Tales nginome bintang.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara Paramon Dangdut Saporite yang terima 4 ya. Tadi ada Sirat Cinta yuk, ada Kamelia 1, ada juga Istri Saleha ya, spesial Bapak Haji Imam Pujiat Moko bersama Mbak Aja Siti Manah Hudiar Panjaya Danawari. Ada juga Resah Mansur ya, Cinul Arista yang ada di Bumi Jawa ya, Wonder Woman ya. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdut Saporete.
0: Nemen-nemen budi, nemen.
1: Iya,
0: nemen.
1: Betul.
0: Betul.
1: Somplaket juga nemen-nemen.
0: Oh iya bener. Ece kiwir. Iya budi. Oke.
1: Minta lagunya Ida Laila.
0: Ya apa kowe judule?
1: Ibu Tiri.
0: Ibu Tiri. Ulu lu kecem
1: iya.
0: Nemen.
1: Ulu. Iya, aku pernah punya Ibu Tiri. Zaman dulu
0: iya.
1: Umur 7 tahun udah punya ibu tiri
0: iya.
1: Ya ibu saya meninggal sih aku waktu itu umur 7 tahun.
0: Ibu Tiri Ida Laila, yes, oke, siap.
1: Ada ya?
0: Oh, insyaallah.
1: Iya. Kenangan masa lalu.
0: Kenangan masa lalu, iya.
1: Iya. Sering dicewer.
0: Wah, zaman sekarang cewer kalau dicepret.
1: Kucing saya sering dicewer sama ibu tiri saya. Katanya saya enggak nurut gitu ya, entar dicewer kupingnya. Batangnya ditabok.
0: Oh, banget tabok ya, cepret.
1: Dicepret.
0: Oke.
1: Ya, salam-salam ya. Perdana buat Kang Bawo sama Dede Anggi.
0: Kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan PPT Natura juga laris.
0: Amin. Alhamdulillah. Itu. Amin. Ya Allah.
1: Lanjut. Yo. Buat Ami Bakar Madu sama Umil Helanya.
0: Yo.
1: Terus buat AA Purkon.
0: Yo. Ada Mas Kawe di Bumi Jawa di Sumbaga nih.
1: Terus buat Kawit. Mama Kiwi, Kang Sawut, Mama Wadra, Nok Marcel. Yo. Terus yo. Buat Buktar Odong-Odong sama Mama Note.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere.
0: Yo.
1: Mama Alisa sama Mas Aguset di Kalimantan.
0: Okay.
1: Terus buat Mama Neng sama Om Bambang.
0: Yo.
1: Mbak Nia Bogares. Terus buat Mbak Atin sama Apa Kanapine.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Kas Nuri sama Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Kang Doli. Kang Kopitin.
0: Yo.
1: Kang Pi. Papa HM di Keturen. Terus buat Kang Parjo. Mama Lani. Bang Al.
0: Iya.
1: Terus Abah Sahrul. Lanjut buat Mama Pida di Randu Kunting.
0: Oke. Okay.
1: Kang Dedi Dados. Relep Jeger.
0: Iya.
1: Terus buat Tete aku

0: Ya, Kang Channel Syahid.
1: Channel Syahid. Ya, Tepong. Salam kenal. Oh. Terus buat Mas Indro sama Ismeling-melingnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Uli, Mama Uti, Bawang Tes Cendol Dawet.
0: Yo.
1: Ibu Wahyu Ninghai. Ya udah buat temannya aja.
0: Oke, okay, siap Budi. Iya.
1: Iya, semoga pada sehat.
0: Yo.
1: Super spesial buat Pati Gondong.
0: Gondong, ya.
1: Lagi ngopi karo Udut Mani.
0: Udut Jaya. Iya.
1: Iya, Udut Mani.
0: Udut dulu, Udut dulu.
1: Iya. Udut Jaya.
0: Iya, Jaya.
1: Karo ngopi.
0: Ya, wis sip.
1: Lagi dengar.
0: Sehat selalu nggih, Pak De. Wis kalem.
1: Ya. Terima kasih Kang Bawor atas waktunya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dur Panjingjing. Matur nuwun Budi Habibah, Pak Di Gondong di Desa Arjosari Lor ya. Usaha bubur ayam dan soto yang begitu mantul ya. Nyonya nggih lagi mambabore Pak Di Gondong. Jasak rajem lewat ora tak tawari ya. Ya di utara patung Watu Tunjel 407 ya. Ya selalu laris manis Tanjung Imbul sukses selalu. 614547 halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam dan buka korek teman-teman.
0: Teman-teman. Cikiwin malam oke Jeng Robi.
2: Iya. Alhamdulillah ketemu lagi Kang ya. Udara.
0: Ya benar.
2: Gue pengen lagunya Hitam Duniamu Putihnya Ceritaku.
0: Abun-abun ngerti bahaya sih ya.
2: Iya. Ini juga ada kisah nyatanya.
0: Iya. Yeah.
2: Tadi kristal-kristal putih ada kisahnya.
0: Ampun Burini, ampun.
2: Burini. Yeah. Salamnya enang ya.
0: Yeah.
2: Yang barusan buat Umi Habibah bareng Tani Gondro. Terus juga Burini bareng Pak Pramudiono ya. Terus juga buat Papa HM, Mas Hendro, Mbak Ismeli, Mama Siri, Kang Saud, Bu Suri, bareng Pak Mas Suri juga, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunci, Ami Bakar Maldi bareng Umi
0: Malam Lela. Jen, hitam Sampai dunianya malam. Siapa Jen?
2: Ada.
0: Kunyuknya udah tidur semua Jen, udah gak usah dibangunin.
2: Iya, gak usah ya.
0: Ya, tetep baik. Moga ingin Bunda Santi karo Madam Rengganis yang melek.
2: Iya, dasar.
0: Mana wae?
2: Bunda Santi Purbowo.
3: Penyiar anaknya siapa Jen?
2: Anaknya kunyuk.
0: Anaknya ucul.
2: Dasar mulai kak. Ucul maning kak. Terus Bapak Jo, Bapak Guru.
0: Kue Ikmas juga. Jen, penyiarnya kayak apa Jeng? Alhamdulillah. Busurit mati.
2: Busurit tetapi kuningan ya.
0: Wei Miki mat awoi jealous.
2: Mama Ikma jealous. Minating tinya watri. Terus Mama Lani, Kang Parjo, Mama Ari. Selamat malam Nirati juga Mama Ari, Bapak Nari. Kamu tarodong odong bareng Mama Not. Mama tak ada Kang Awangnya juga ya.

0: bagus cuman diceng. Tapi mirip siapa ya cek?
1: Mirip punyuk, kayaknya punyuk. Penyiarnya bagus, orang penyiarnya si baik.
2: Sekarang beda ya ceng. Kan baru berapa baru minggu ini ketemu Jeng Robi.
1: Iya, Papa HM.
2: Iya, Papa
1: HM bisa kena kuningan mani.
2: Iya, dasare.
1: Bang Happy terus sama Pak Haji Toronya juga ya.
2: Oke.
1: Pak Haji Toro selamat malam, selalu monitor ya.
2: Iya, Pak Haji Toro.
1: Terus juga buat
2: Bang Ngomi Jin.
1: Oke. Pak Agustin,
2: Alopi, malam Jeng Robi, selamat malam Mama Wiwin Kasmuri.
1: Siapa?
2: Mama Wiwin Kasmuri.
1: Oh, Mama Wiwin bareng Om Kasmuri. Itu juga Mama Neng bareng Mas.
2: Selamat malam Jeng Robi, Kang Jabidin.
1: Iya, terus juga buat itu siapa? Yang redak Surabaya, Kang Sarmudi.
2: Kang Sarmudi.
1: Iya, Kang Rosikin. Okay. Kang Ali Bubur Mama Dianya juga. Terus juga buat Kang Oji Saputra ya. Mbak Atin Abah Kanapi. Terus buat Mama itu Mama Mami Mira, Mama Hasna. Mbak Dewi Mencaya, Mbak Nisa,
2: okay.
1: Yudhawati bareng
2: Mama Kiwi, rombongan umbul-umbul.
1: Iya, Mama Kiwi, rombongan umbul-umbul. Ini Kamisa.

0: Okay. Iya jajan Hendro sinta yang punya bulu deh Hendro ini iya jadi ini kakakku
1: ya kenal lah Dro sakit Dro
0: iya Dro gedangnya gede-gede
1: ya gede-gede
0: Dro.
1: Ya
0: iya terus juga buat Mas Hendro Mbak Ismailing ya iya terus juga Mas Yanto jalan pos
1: mantan kebapak jeng kowe sing duwe kapal jeng
2: nyong mau pesen kunyuk anakan jeng Robi nyong pengennya kunyuk si bibitan sing bisa anak
1: meh kan mutar adong-adong
0: oh kang mutar adong yeah. Adong bareng mawan selamat malam kang mutar
2: jeng nyong orang penjalu karate cio soalnya ngalun-alun jeng bibitnya banyak jeng ya bibitnya jeng
0: selamat
1: ini karo mutar podo wae.
0: Iya terus dikae siapa arane kan Mimi Kamisa.
1: Iya.
0: Mama Wadra
2: Kapaten. Kang Pi karo Kang Bawor gegere kaya siapa ya Jeng?
0: Gegere kaya kunyuk Pi ne. Kaya kunyuk Kang Pi.
1: Kang Ardiansa.
0: Dasar.
1: Apa kae Kang Ardiansa?
0: Mas Ardiansa.
1: Iya,
0: Bapak
1: Kang. Iya, Mimi Kamisa.
0: Mimi Kamisa tersayang.
1: Rombongan numbul-numbul sing senengane nyekli pentil.
0: Iya.
1: Tapi nek apa jenenge ngumpul-ngumpul sing dirias bokonge.
0: Bokonge
1: Pegang Parto, Jeng.
0: Kang Parto Parti.
1: Lagi lembur ganjeli berbel ning jero, Jeng. Kunyuke kaya siapa sih, Jeng?
0: Kaya Kang Parto Parti.
1: Untuk marani sundu.
0: Ya Parto Parti.
1: Ya Mariadi, Mariadi.
0: Mariadi, Mariadi, warung Mariadi, Mariadi. Iya. Kok yang kulo. Wis pokoke kabehane, Pak. Bejar bae tekan bawah.
2: Kang Mutar dongodo kaya siapa ya, Jeng?
0: Kaya kunyuk, kunyuk, kunyuk, kunyuk, kunyuk, Mutar. Itu kunyuk, Mutar. Wis dah.
1: Waalaikumsalam dublat cincing. Ya malam Jeng Robi, Mama Ardi ya lagi kebuka. Ya, bener-bener ya Jeng Robi no aja di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung nak ke Setara Paramon FM Tegal ya. Tapi ini wesnya orang sebenarnya akeh nemen ya. Wesnya mau ganti transisi semono wes. Yo terima kasih yo ada Kang Jabidin, Mama Wiwin, Kang Mohtar, Warung Mariadi Mariadi, ya Kang Parto Bebe, ya Kang Adiansa Babakan telah hadir terima kasih ya. Di sini sudah ada peramal tua. Ada peramal tua, ada juga Aku Kangen Kamu, Ida Ilela, ada Ibu Tiri, ada juga Buah Duri Neraka, Hitam Duniamu, Putihnya Cincaku, dan nanti setelahnya itu ya. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Iya, baik, ya, terima kasih segala sesuatu yang terbaik. Iya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon FM dari Jabar Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Kota Tegal, di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: season ketiga di Paramount Show, yuk masih bersama Power si Somblak Tour Eci Kibir. Sehingga ini gawe nangis. Di kesempatan malam ini di Paramount Show, bagaimana kabar Balon Star Paramount? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat untuk suatu apapun, tentunya saudara dan bacin. Bagi yang sakit cepat berkemudian untuk sembuh bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 3528888 atau 61454777. Segera tiap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atas SMS online 0852-931-99588. Baik yo, Markunah waduh jeblok. Power somplak otaknya sing jeblok. Mengalir jumpa kita kesempatan malam ini Ece Kibir. Ayo langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Semor.
0: Nama-nama-naman Ece Kibir.
1: Ardine Semor.
0: Oje.
1: Angine Semor.
0: Always balik ke Tegal.
1: Wis balik.
0: Yap.
1: Sehat jakang.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Berangnya akas.
0: Oh akas lah.
1: Alhamdulillah. Bukan si barangnya orang.
0: Akas. Capintang. Oh akas, besih miki. Nisu belanja maning.
1: Berarti segi kritis. Capintangnya.
0: Bintangnya ya kali terakhir malam ini.
1: Melasi temen ya.
0: Ya orang lah perek wong alpane paling-paling setengah kilo.
1: Biasanya stoknya akeh. Iya, biasanya stokean apa-apa.
0: Lah nyetoke 6 lah setiap malam di inung ya nyelote berkurang lah.
1: Ya iya. Bisa nek gawe nangis sih, Kang.
0: Kae negeri buah duri neraka.
1: Oh, kayak kowe.
0: Iya.
1: Ya iya. Buah durine ya tajam.
0: Iya bener. Nerakane wis dimek ngono bae wis.
1: Dimek.
0: Iya.
1: Bukannya sedikit tambah lemu dan putih.
0: Yo iyalah.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Nginome becep pintar.
0: Iya bener. Akas lah po, lupa ketemu.
1: Yang orang takon, yang orang berurusan tinggal kue orang. Tecuil be, yang orang penyerem. Orang udah bakalan. Ngerti dewek kak, pahit serempet-serempet ngomong kayak
0: kok
1: bati lara atitok.
0: Iya lara atitok kan nginung uyo yang wedus.
1: Rung uyo yang nginungnya wedus lah.
0: Mending bintangnya tambah lemu.
1: Kaji Torota, batire mardi sih.
0: Iya bener ya.
2: Sabine digunakannya percuma.
0: Weh, rada digunakannya percuma jadi.
1: Jadi
0: siapa? Jadi siapa pun kudu laporan dirimu pun. Ya,
1: lo kan kudu laporan karo jenengan. Ya ora lah. Wong manjat ning gunung di bebe mampu.
0: Iya, padahal aku enggak paham akas itu apa. Haha, upo.
1: Siapa?
0: Ya Ardi biasa.
1: Kepo nyorosan urusan paling kayak kue ora. Kenal be ora. Apain ngomong-ngomong sing kayak kue. Gue naik kosan di Takaruan, oh kenal.
0: Iya. Oke.
1: Jalan gue naik apa ki ya?
0: Wah, wadon selingan gue, dulur wadon oh.
1: Ah, dulur wadon tak bengi bewis jalu.
0: Wah, absen oh, ki harus lonjor jadi.
1: Sedulur wadon, colong-colongan apa bendung apa bendungan karet?
0: Ya, dirimu bendungan karet.
1: Ya orang maksudnya sedulur wadon
0: pengen. Mbok kowe dijawab.
1: Colong-colongan apa bendungan karet.
0: Yap.
1: Salam-salam ya Kak.
0: Yo.
1: Perdana salame nggo jenengan.
0: Eh.
1: Terus nggo Bunda Jaking nggo Nyiratu. Nggo Parto Parti Darmo.
0: Malam ayang Mbebe Wartiem.
1: Apa?
0: Ya biasa, Padu Raksa.
1: Orang kenal nyong sing kaya kowe. Main sih cebe berarti telung bengi maning.
0: Iya, telung maning dipanasi maning.
1: Iya.
0: Bendungan karet wae Kang Mas. Jare.
1: Ya wis bendungan karet.
0: Ya, wah, wae. Apa kuwi sing nuruti dulur wadon?
1: Sedulur wadon nek. Nyong sing penting.
3: po jujule mong diwayu po.
1: Lah kae mani om do kali meneng bae turui
0: turuli.
2: Ati ini ke membara.
0: Ya api ini membara.
1: Siapa sih membara? Nyong tem membara tau ora. Membarane karo Mardibok.
0: Ya weh Bunda Santi Wingki.
1: Iya. Sedulur sedulur lanang enome sing ananing pagiante.
0: Ya, angacong.
1: Malam sekeluarga. Sedulur tuane Bunda Jeje.
0: Wah, ya lagi ngrungokne.
1: Putu-putune ya.
0: Ya, bener.
1: Malam.
0: Oke. Okay.
1: Sehat. Bersama Habuto.
0: Yap.
1: Terus juga buat sedulur sing setengah tua setengah enom.
0: Ya.
1: Iya, nggo Kang Teddy Dewi.
0: Dewi Kunti, ya.
1: Kali lagi monitor.
0: Ya.
1: Bapak Ari, Bapak Ari, Kang Kumi, Cirampong.
0: Ya.
1: Terus juga buat Ibni Abdillah. Terus Jem Robi Alokis.
0: Yuk.
1: Ah, iya.
0: Yuk.
1: Ami Bakar Madu Umi Lela.

0: Tegal.
1: Amin.
0: Ya. Terus beralih ke sing Medan rada setengah ngirit.
1: Ya. Ya. Setengah ngirit.
0: Enak
1: jawabannya. Iya lah tahu online saja enaknya bener.
0: Iya bener. Di Medan rada ngirit. Udah itu tuku pulsa, dibungkus kresek baik. Iya. Enda bisa online. Ini. Kita kok jaluk lagunya nang WA wis ora usah diputer suruh online baik kan. Percuma. Paling laguna BNA ya.
1: Cari
0: online.
1: Ya
0: no.
1: Kenapa sama Kang Bawor doang cemburunya, sama yang lain kok enggak?
0: Kepo. Makanya gue pikirin lebih baik menjauh darimu daripada pernah sama kamu. Iya, sing penting judulnya aja kau bojone uwong.
1: Nah, tuh.
0: Pamerna karo demenane uwong. Anak pasale 2026.
1: 26.
0: Mancing ning warung lian be antal.
1: Antalah hale, warunge delet maning weti. Iya. Aduh, maraman kok dilawan ya ora bisa ra ngesaki peti-peti.
0: Streaming bebi
1: teko Itali we didengar kok Irak didengar.
0: Iya, yeah. Nang Irak be Mbak Nur ya.
1: Iya, Nur ya.
0: Anjo.
1: Iya we.
0: Terus ning Kalimantan sedulur
1: Bang Aril.
0: Bos kue, bos martabak.
1: Ya, terus Mbak Tia, Tia apa jenenge Borneo.
0: Iya, salam kenul.
1: We akan Jabidin, salam kenal.
0: Kang siapa?
1: Jabidin.
0: Jabidin itu wong endi?
1: Wong Tegal.
0: Ya salam kenul juga lah. Terus songgo Putri Kodok. Karo Mama Riko tetanggane karo karo Mas Yani ya.
1: Po. Apa? Po. Kemarin isi kulkasnya bawa ke sini semua.
0: Nyongor takon sing kepala kaya kuwe. Ora. Nyong dewek gue rasa disebut nawis ngarti.
1: Ngarti. Weh tekeke wi melu weh tekeke.
0: Ning mata batine nyong wis ngerti kan. Wis
1: ngerti kabeh weh.
0: Iya, saya kita nyong tau ora bisa ngelawani sampean kan. Kudu lawane nyong.
1: Itu berkelas nyong. Walaupun dirimu man punya roda papat po.
0: Iya.
1: Dirimu kan punya roda papat iki rasa nglawan pimen.
0: Ya ora bisa lah. Kira di panas ning jero. Batine kan primen.
2: Selamat malam Kang Upo Happy.
0: Selamat malam jeng Robi. Wong arane be cek be wong tetangga desa nek nyong be kaji toro be dukunge Mardi.
1: Wah, dukunge Mardi cari jeng.
0: Apa maning uane.
1: Uane maning.
0: Wong sing adoh.
1: Sik sing ndek pancuran 7 emas.
0: Mentem be pancuran 7 emas be dukunge Bebe Mardi.
1: Mardi pin.
0: Iya. Pengintel lah ke Batire wo ngene be tulton.
1: Oh, untune tulton lah ke Batire. Saiki apa saiki?
0: Sekitar sing ana klambi.
1: Klambine ya Cing Robi. Weh nang arepe Cing Robi ya weru.
0: Iya.
1: Ora cari-cari ya Ceng.
0: Wong nyong anggar moni udung tulton langsung gering. Mending sampai entek kuat bertahan udung tulton.
1: Bertahan.
0: Sebungkus 5.000 ya. Kepake rong dina ya.
3: Ufo kaya teke. Ufo kaya teke.
0: Apa sih? Wong melu-melu bae. Wong kuwe nyong kuwe.
1: Ngomong coy nyong kuwe.
3: Ceng. Prabu Jeng, ini orang susah diputer lagu-lagunya Jeng. Ya, Prabu Jeng
1: kasihnya. Ngerti nyong langsung pamitan closingnya ya gue.
0: Langsung di set baik. Terus enggak kayo apa ya arane by Nopal.
1: Yunita we nganti geleng-geleng karo cengar-cengir.
0: Ya iya. Udah tulton yang kok batu kok. Iya kita nasi metu kelam ini orang batu dorongannya tak bintang maning ya
1: bintang maning
0: yang kok hari sedulure ning Itali metu ya cap
1: oh si pas oh bimen
0: makasih pada ngarti. Oh iya Bacung selamat malam
1: apa Bacung
0: iya wis lagune kue spesial
1: ya pertungan karet
0: sedulur nom ya
1: ya.
0: Iya, sing lagi monitor karo Mas David.
1: Ya, bener.
0: Iya.
1: Yo. Wae, Maisaro.
0: Oh, Maisaro.
1: Oh. Yo, Mas Teddy we lagi
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Yo.
0: Karo Mas Dione.
1: Mm-hmm.

0: gue wong ngertau online gue.
1: Upo, ya monitor lagi nyendol sih.
0: Iya, berarti monitor begitu sering online.
1: Makasih sedulur wadon dilari yo Kang Mas, dilari apa sih?
0: Dilari.
1: Sumur sangane kok diset di WhatsApp ya 11 soalnya 11 menit.
0: Ya sumur sangat kok bagiannya jam 1.
1: Ya bener.
0: Angger moni remang-remang bagiannya jam 2.
1: Jam 3.
0: Jam 3. Iya, tuh teman-teman. Kok malam Minggu kok nembang maning Kang wong kae, Kang. Remang-remang.
1: Wah.
0: Lari primen si Miki sedulur renom.
1: Iya.
0: Ada.
1: Siapa?
0: Sedulur renom lari-lari primen maksudnya.
1: Ya gue ya. Eh, tak wacane maksudnya tujuannya primen sih. Makasih sedulur wadon dilari yo Kang Mas. Dilari maksudnya dispesiali mungkin.
0: Iya.
1: Di KI spesial lagu ngono lho maksudnya.
0: Yang spesial lagu.
2: Malam po happy.
1: Wow, Kang Teddy.
0: Ya wis disalami Miki Kang Teddy ya.
1: Yo.
0: Wis tak tunggu lagune. Salam spesial engko Mardi Tur Anggi.
1: Yo.
0: Selalu panjang umur.
1: Amin. Amin.
0: Jadi anak yang soleh.
1: Amin. Yo. Oke.
0: Pada Kang Bawar dan berguna maupun usah dengan Pak iya usah kita orang perlu disalami teman pedal be ora. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya ada Upo Happy yang ada di kota kecil salam begitu damai dingin diterbangin gombang. Selamat teman-teman juga ya ada Pak Haji Toro. Selamat teman-teman untuk semua saja warga salam. Kalau berbicara salam, dukuh mana yang belum tak masukin, belum tak injek ya. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, saudara Pramon.
3: Dang, dute, super, kalah materi, Kang.
1: Kalah materi?
3: Ya, ul.
1: Yudhu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balane, Paramon FM, 101.5, Kramat, Howard Gagan, nomor 132, gitu loh.
1: Gitu loh.
3: Ya, malah materi, Kang.
1: Ya.
3: Mumpung. Lepunya harus ramai menoh. Ya, ya orang lakonnya gue sih ya.
1: Ya, bener.
3: Ya, daripada langa, daripada sepi.
1: Iya, ya kena gue ganjel, kena gue ganjel-ganjel ya kena.
3: Iya, kok gue ganjel.
1: Wah, mak nomor di power.
3: Oh, daripada langa, kena gue ganjel truk. Lanjut kan?
1: Ya.
3: Oh, gue lainnya para mon kafe ya.
1: Ya.
3: Obat, apa ketup, Wida, tambah ya. Iya jeng, iya jeng. Oh, oh kader daripada langa ya jeng. Singropin kan dolmen, oh kan.
1: Iya.
3: Lanjut terus buat guri nih, apa Jono ya. Terus arah umur tamennya turu, arah tamennya turu kan.
1: Selamat malam Papa HM, Ardi.
3: Apa Mas Ardi melek mah? Iya lanjut turun buat. Well, dan yang ke belakang stasiun ya, Alar Muti, Ibu Yong Tahu, terus buat Walemu,
1: biasa
3: pemegang neng Pawon, no.
1: Iya benar, neng Buri, iya,
3: EWNM Ibu Daroja,
1: okay.
3: Wali Rapansa, terus Ibu Sipur, lawan ya, buat Kang Teddy Kunti,
1: kawalan
3: pesorongan Kemandungan. Lanjut mani Mariadi Ardiansa Ibu Santi Purbowo masih melaku.
1: Oh iya lah gue masih
3: ngendol-ngendol. Ya ini dulu ya. Iya terus lanjut Malani Kamarjo. Terus Pak Syarifin Nur. Terus Mandur Leman Polnansen Mandela. Mintel Kamari. Nur Kandek nyak-nyak
1: manis.
3: Terus Kas Nuri Mama Iwin juga Umi Hana. Kang Akib Jengrani, Bapor, Kamung Sata Mendorati, Mardi, Akawasan Maduraksa, Mama Dede, terus Bapak Wilma, Mama Aris, Bu Sengsa, Asel Pilang, terus Kawas Panglima Kumbang, Akibka, Kamung Sata Mendorati, terus Umar Tosari, Mama Asna, lanjut mengitu, Pang Parto,
1: Parti,
3: lanjut buat Mama Ari, kita yang
4: ngisi, Pusurin, Pak. Diliki
1: dilari orang dilari. Oh, dilari ini diliki.
3: Iya, busure Bang.
1: Oh.
3: Iya, bensin nang dhuwur jembatan.
1: Iya, bener.
3: Ora kemaning, nang ora jembatan, ora lunga kuwi nang kono jembatan.
1: Umi Umi Dini Debong.
3: Oh, Umi Dini Debong, cari cai dah. Oh, anak mana nih? Berarti anyar mana nih?
1: Oh, Dini Dewi Kunti sih gue.
3: Oh,
1: Adi Kandung.
3: Dini.
1: Iya.
3: Kawasan Kemandungan. Lanjut.
1: Mama Dini. Nah, Mama Dini.
3: Mama Dini, lanjut. Semua kemari-pari. Bantul Batu, Lansal Semanggi. Waktu ini kan bagian terus. Antri Kondro, Bang Insa, Bode Cece, Bang Yulita, sama Kak David. Buaja Siti Mana sama Pak Imam Puji ya.
1: Iya, benar.
3: Lanjut, Tunggu Punya Udara Jaya. Lanjut, pokok.
1: Kang Jabidin, salam kenal buat Papa HM.
3: Siapa Kang?
1: Kang Jabidin Randu Gunting.
3: Oh, Kang Jabidin Randu Gunting di mana Kang Jabidin? Orang Randu ini orang luas teman soalnya. Ya. Rumah Brida, Abu Bakar Madu Melela ya. Untuk Mutara Suwo, alias Raja Udara. Enak ke? Orang-orang enak, pahit.
1: Oh, dilari maksudnya digoleti. Kang Sarmuti Damjak Surabaya.
3: Oh, Kang Sarmuti Surabaya ya, lanjut ya.
1: Kang Bawor, aku lagi dolan ning omahe Umi Ii. Ya.
3: Oh, ya wis enak bae ngono Medang kuwi ngono apa Romani, Bunda Saki, Muara Sir Romani ya. Umar piyem sing menggerut.
1: Yo.
3: Kamu sana berarti ada Pak Tata Tetinda, Pak Mojang, Tarwati, lanjut Maning. Mana jeng Agustin ya Tata Agustin.
1: Wahyuita kali Bakung.
3: Terus Ida Pacul, Ida Pacul, Ida Pacul, Jana Pacul,
1: Dewi Pacul,
3: Pacul, Mas Arpan Pacul.
1: Oh, Mas Arpan lagi ngerjain tugas nih.
3: Oh iya lagi,
1: anak
3: sibuk masih yang lanjut ya. Om mana dia? Terus.
4: Kayak surut.
1: Iya.
3: Apa maning bu?
1: Kayak
3: siapa bu? Atau berlebih? Kayak siapa?
1: Mengenai
3: mana mini sekir? Oke, kurung tak kirim maning. Riok ya, uang mau tangga uang cukup anak tales sekarang itu mau kerjaan cukup mi.
1: Iya.
3: Ben iya. Masuk kalah lah kan. Papa jam itu kan selesai besok.
1: Iya bes.
3: Balik ke misa awan dia panggil
1: mengana sih? Nginep neng kana pentol.
3: Iya nggak ada bocah.
1: Iya, liburan.
3: Penurut penengkaran untuk
1: liburan.
3: Liburan iki yang bocah sih sing dhewe sing nempel moa. Nyawa bis cilik anjir tak kan.
1: Iya.
3: Terus secara cuma bisa ada bahasa ada Mas. Terus pasti gondrong minyak Vivo ya. Panggil mama kita. Terus lagi apa, Bro?
1: Ya biasa.
3: Terus apa Sarul sama Mbak Nisam, Utin Beduk, Ibn Beduk. Ya, ibu kan dah bisa hilang bu.
1: Iya, bu.
3: Lanjut mani
1: okay.
3: Ini menganuk ya ijab AKM itu Pak Ekanjas terus bapaknya Uyang Mbak ini apa mau baikin Kansa terus Pak Rinto sama Bu Rinto juga yang punya belakang barang pesarian ya KB okay. Kan lanjut Borau Nilus kebalainya setara KB kan atau Jet ya sudah Kang Bawor minggu okay. Lagunya kalah materi
1: ya ya siap
3: ya, ya makasih Kang langsung berkat tuh.
1: Waalaikumsalam Dupla Tincing.
3: Jos.
1: Ayo ada Bapak HM ya, nyongel lagi kerasan yang buri. Ya tadi ini pan rima 4 tapi loro dhisik ya. Ya bahwa didukung produk PT Denatur Solusi saat itu kita semua orang kena diampet. Ya ada Waton Selingan, ada Bendungan Karet, ada Kalah Materi dan ada juga Batur Sekelambu. Ya nanti jam 11-an bahwa langsung terima 4 ya. Ya Pak Amrani soal ini lagi lah bola tamu tak diundang ya. Waton Selingan kali Pakung. Kepong.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporete ya. Tadi sudah hadir ya, ada Patur Sekelambu, AA, ada juga Kalah Matri, Bentungan Karet, dan Wadon Selingan. 352888 Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam Dangdut Saporete.
0: Nama-nama Cikiwir.
1: Malam kan.
0: Malam juga Jeng Robi.
1: Iya, jumpa lagi ya Kang ya.
0: Oke. Okay.
1: Lewat udara.
0: Iya benar.
1: Acara yang berbeda.
0: Iya benar.
1: Masih tetap di 101.5
0: Setara
1: Paramon
0: Dangdut Saporete.
1: Dangdut Saporete.
0: Nama-nama kue.
1: Siapa HM? Gue ganjel. Hai, dari Bapak HM enggak ganjel jadi aku nemis kalau Bapak HM. Nanti yang saya izin Bapak HM akan miss call
0: bayarnya. Iya.
1: Lagunya ya Kang.
0: Iya, siap.
1: Lagunya pengen Wong Ketelu Kang.
0: Wong Ketelu. Oke.
1: Salamnya. Iya. Buat Bapak HM, buat Bu Happy, Mama Ardi.
0: Yuk, siap. Bunda Siti Beng, Bunda Siti Bengle.
1: Oh, Bunda Siti Bengle. Bunda Siti.
0: Iya, siapa namanya?
1: Ya, iya. Bu Rini bareng Pak Pramudiono, Pak Bagio bareng Ibu gurunya. Terus juga buat Mas Hendro Mbak Ismeri, Mama Kiwi bareng Kang Kau. Oke,
0: Papa HM dolan mene.
1: Maning iya. Terus juga buat Ibu Suri. Selamat malam Bu Suri bareng Pak Mas Suri sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat Mas Hendro Mbak Ismeri. Sami Bakar Madu bareng Umi Lela, Umi Habibah bareng Pade Gondo.
0: Oke, okay, siap.
1: Sang Sayo Lobo, Angin di Dados Grup Terlep Jeger, Mas Parto Party, Pak Jojo, Mama Lani, Madam Renggani, terus Martiem, terus juga buat Kang Tarmudi, Damjak Surabaya.
0: Ya.
1: Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti,
0: selamat
1: malam. Iya, Mas Teddy ini bisa kamene kan.
0: Untuk kamono, iya.
1: Iya, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Mas Wawan, Mas Seko.
0: Iya, oke.
1: Okay. Selamat malam, barangkali lagi monitor ya.
0: Iya, Mas Wawan, Mbak Seko, lagi usaha di alun-alun. Iya.
1: Masih di alun-alun ya.
0: Iya, di alun-alun sekarang. Iya.
1: Terus juga buat siapa nama Yuwatri,
0: Yuwatri Esa di Gembong, selamat malam Esa. Ya,
1: Gembong Esa, terus buat Bunda Septi yang ada di Jalan Bali, terus Baby yang ada di
2: Ceng. Penjara kayak siapa Ceng?
1: Gantengnya kayak kunyuk, kan? Orang penjara ganteng, gagah, saiki putih.
0: Putih weh.
1: Emang upo sih beli weruh.

0: cewek.
1: Urus cewek.
0: Iya benar.
1: Ada Dede Anggi yang ngurusin. Nah, bu Bong Meongnya.
0: Teka mana Bang Meong? Sehat selalu ya Bong.
1: Pengen jaluknya
0: kaya Purwahamba. Iya, gue tak siap nih kalem.
1: Iya, siap nang Purwahamba.
0: Eman kok.
1: Iya. Pengen online.
0: Oke.
1: Bakal online anak-anak tuh ku dari
0: sini. Iya.
1: Iya, Bu Surip, sehat selalu ya Bu Surip.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Mm-hmm. Yang ada di Jatilawang semua.
0: Upo happy.
1: Upo happy. Iya. Mama Ari, Bapaknya Ari.

0: buat Mas Aryo, buat grup terap seger yang di dado.
1: Amo taro dong odong.
0: Sayangku cintaku. Kamu star gantengnya sih kayak aku juga. Gantengnya orang karuan kamu star. Anget ya di itu kamu star ya.
1: Yo. Oke.
0: Buat itu siapa namanya Bang Alpin,
1: Apur. Yo.
0: Bang Rosikin, Kang Opimin.
1: Ya jelas.
0: Jelas Mama Hikmah, Mama Nadia, Mama
1: sing Mira, online kayak apa ya, Jeng?
0: Ya. Apa bagyo guru ya?
1: Ya wis turu Jeng Nyong, wis turu Inyong.
0: Siapa?
1: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
0: Oh, ada turu di sini, turu sebrolan kok. Mama Ari, bapaknya Ari, Mama Ardi ya. Menyi Ratu.
1: Oke.
0: Mbak Nisa ya. Di Sinabung juga terus ya. Sinabung tuh ada Kang Kumis juga ya kan ya.
1: Iya, tuh Kang Abang Ari, anu boy Ari Gondrong Andri.
0: Ari Gondrong, Kang Acong yang ada di bagian ten juga ya. Mas Teddy Badewi Gunting. Ayo terus siapa arane Mbak Abang Erik dan Mbak Nopi.
1: Oke.
0: Selamat malam. Pokoknya kabehane bae. Barane setara paramon ya Kang ya.
1: Oke, siap.
0: Gantian Kang Sejene spesial go Kang Bawor Bang Dede Agisan.
1: Asih.
0: Panjang umur banyak.
1: Amin amin amin.
0: Ake duite ake
1: amin. Alhamdulillah. Bisa
0: diukur. Berapa kilo ke rayo bisa dihitung.
1: Bisa dihitung ya.
0: Iya. Teh Dinda ya. Teh Agustin Alokis, Teh Dinda, pokok KB Kuningan, Teh Dinda ya. Segala KB Teh Cita, Teh Wulan, pokoknya KB Ane Bae. Wah, I.A. Bapak Benny.
1: I.A.
0: Matur-matur pisan ya, Kang.
1: Oke, siap.
0: Ayo, Kang Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing. Pagi ya deh, Jigro Pino ya di Kuningan, kanggu kesetiaan anak kanggu kabung nak ke Radio Selara Paramon FM Tegal. Ya 6145477 tadi Kang Teddy jadi tangga. Ya mumpung lowong ya 6145477 ya. Di kesempatan malam ini masih bersama Power Sumblak didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Habu Top Ramon Arab yang ngetop. Ya selamat malam untuk Bunda Rini. Iya bersama Pak Pramudiono ada Mama Damreganis, Umi Ii kalau Umi Dini yang neng Depong. Ada juga Kang Jabidin ya di Randu Gunting ya. Ada Kang Esya yang di Gembong. Ada Santi Purbowo, Bapaknya Ari, Mamanya Ari. Pagi Mama Ikmah ya dan tiga darah manis hadir Kang Bawor langkah mulia dong. Spesial ke Pais Banu, super spesial for you, my heart. Terima kasih ke Kang Bawor, makasih kembali. Kang tadi ini mari ngendi, gue wis lawong gie. Tadi takon-takon ya. Assalamualaikum Kang, ingat temenan dong di play. Salam minggu jembleme inyong sing lagi ngaplang-aplang. Kang isih melek kayak iwak, makasih Kang. Baik, ingat temenan ya Kang Motar ya. Ada wong ketelu, ada langkah wong liya, it's a kewir.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ye, enake.
1: Alam mo, wetu. Oh, kang tadi siap-siap, walu-walu. Iya. Yeah.

0: Buya Jawa adalah langkah wong liak ya. Oh, dihadirkan ingin temanan dan ada wong kacelu. Ndi tadi ni. Wae apa jenenge?
1: Aku paham Kang, lagu kiye. Ditelanjangi berarti diwudani.

0: நீ தங்க டீச்சரே பண் வலுவாள்ல. Pokoknya wong gue serasa di reves anu Kang Ridi. Wong ora iso mikir ora ngileng rene nyong. Akhirnya apa? Keder ya. Ambo om lebu ning warung kanak-kanak ayo anta. Anta ora bakalan direves karo sing jaga warungnya. Beda karo warung kene. Kabeh dirangkul. Orang mikir panjang, isih butuh hiburan, isih butuh segala-galanya. Tapi compong. Kadang-kadang ngira aku lagi udut dewek nih ngarep ngono ya. Jagung tak pikir-pikir nih ya. Kayong pimen ngono ya. Yo, 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Teman-teman. Kawasan Magamula, Mini Peter Manjing, alhamdulillah.
0: Wah, Mas Albar kemana wae?
1: Angel teman.
0: Oh, angel teman. Teman angel e.
1: Usah sejuta ke ning nyong. Orang itu jauh.
0: Cuma ya kowe mlebune yo. Engko gabung yo, kowe engko pertemuan perkian kok. Ning Tonggara.
1: Jadi Kang?
0: Ning Tonggara. Tunggarannya
1: Bang
0: Ngendi? Aku ngerti aku malah ini Mbak Siti Suminah kowe nang Tonggare kok pertemuan P3K dan santunan anak yatim.
1: Lah kemalahan lurah Tonggarang
0: di sana
1: aku.
0: Oh ya wis mongko nang Tonggare aku cuma urung ngerti omahe juga urung.
1: Dina apa Kang?
0: Ya urung roh omahe sing pan dinggo anu pertemuan mengko lho.
1: Lah kok bisa nang gosone aku karo layose.
0: Ya ngono Mbak Siti kowe.
1: Aku kan piye? Pesane lurah Tonggara.
0: Oh, sing lurah saiki apa lurah mantan?
1: Saiki.
0: Oh, saiki ya.
1: Sing duwe sound system.
2: Mhm. Lah keparas iki kan. Oh, premen bro, iki bro, premen tening citelanjake di udan iki.
1: Enak.
0: Enak iki ya pedhe. Berarti ya monitor nanti enak iki ya.
1: Sing duwe 3 widagari.
0: Lima
1: oh. Oh lima.
0: Iya. Ini ngomong-ngomong lagunya apa di set?
1: Ya lagunya enaknya apa ya? Saya bingung.
0: Ya deh.
1: Lah kue. Apa sih ya? Itu ya Kang.
0: Ah apa kue?
1: Enakan kue Kang.
0: Enakan. Iya. Ya,
1: tapi
0: ya gue enak kan klasik yo.
1: Iya.
0: Ya siap.
1: Oke, salam-salam engko. Pertama kan Bawor.
0: Nggih. Makasih.
1: Halo. Wali Ansor.
0: Mhm.
1: Ogalo.
0: Yo.
1: Apa kayo? Yo. Kasuri.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Apa kanapi bersama Mak Ati. Kalawatan, Eka Tunjuk.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kan kok Mama Kiwi. Mak Anissa.
0: Iya. Yeah.
1: Ini kok warga mulia kabeh tadi lah matang kriyo kakan.
0: Iya benar.
1: Paramon. Tonggarap.
0: Iya. Yeah. Tonggarap.
1: Pak RT Aji.
0: Yap.
1: Apa yang gue? Ya warga Tonggarap ini selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Dari Mas Kembar kawasan Majamulia. Cap monitor.
0: Siap.
1: Tonggarap kapan acaranya Kang?
0: Acara Minggu 12 Juli.
1: Minggu 12 Juli.
0: Iya. Yeah.
1: Apa ya?
0: Yo, neng, aku malah rong pasti paham. Ya, ngisuk kita umum kewe tak jaluk alamate.
1: Oh iya, gua dikumpul-kumpul reang ya.
0: Iya, mana neng jaringan tak mesti monitor.
1: Iya. Ya, si marane ning melu ora Apane tetap salone karo urip.
0: Oke.
1: Jadi ne ono nek iki tema mending ora patah iki nemen. Karo yen ilang.
0: Ilang-ilang.
1: Rajani,
0: Rajani. Wah, yut iki.
1: Pas beran dak sing Pemalang, sing Pekalongan tak sing Pemalang.
0: Wedi rungokno di.
3: Jalan sing kemarin jajaban kuwe lempeng kak.
0: Wis jare-jare jalan sing paling jajaban lempeng.
1: Lah
0: kan lah mangkat ning apa ning kene
2: ning pekat. Kres ning
0: lapangan. Bu aku malah rung
2: enak.
0: Enak. Enak apa lah.
1: Enak apa?
0: Enak kepitinge Tresno. Wae sing ngomong wadon pola nang.
1: Iki wadon.
0: Oh, wadon Bunda Santi Perbowo.
1: Oh, selamat malam Bunda Santi.
0: Empit. Yap.
1: Apa kowe kaya ngene ta ning tonggarap kau manikang?
0: Oleh, buku mokoe.
1: Tonggarap iki sih petukuane akeh.
0: Akeh. Ya sing iso tak jaluk alamat wis. Upo happy. Tak jaluk alamat Kang Sarno. Yang esok tadi tak, gua RT RW ini gua tak sebate.
1: Soalnya garuk ke, potong garuk ke anak ke anak tahu garuk sebreng, garuk kauman.
0: Ya. Sing pasti we orang kauman, kauman kan sing gun kau aku ya.
1: Iya.
0: Oh siapa ngetan sih anietan?
4: Iya. Sampean aja ketongkrong nangarap mata ngetan, gua tambah somplak, tambah parau.
0: Panes manes.
1: Oh
0: iya
1: panes
0: manes. Iya. Lah kan pengen rumane nya gampang nemen. Gedung NU ya kowe. Oh ya, jadi gedung NU. Iya, gedung NU ya. Ya insyaallah tak mampir wis, insyaallah ya. Sekalian aku kan yang arah situ jadi ini ngiras-ngiras.
1: Iya.
0: Ya, insya Allah wis.
1: Buat akhirnya gawani pitik.
0: Gawani apa?
1: Pitik.
0: Soalnya pitik yang cil diingung dengan langkah kandang.
1: Ya, gawani entuk.
0: Ya, entuk maning. Aduh.
1: Bajak kajak mana si sembelit diri-cari.
0: Walah, yang gue malah sakro mangan kabeh ho. Sakro, sakro paramon mangan kabeh ho.
1: Mangan kabeh.
0: Iyalah. Wis kalem, tapi insyaallah wis tak engko aku 80% ke Mas Albar tak paham mbere wis. Kalem. Ya.
1: Oke kan sampean menene awan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore insyaallah kowe jeneng ruko.
0: Iya. Yeah.
1: Meskipun rokoknya tutup,
0: jadinya
1: takut
0: di kandang
1: ayam.
0: Oke, Papa HMG. Aku tuh yang bubar paling jam loro jam telu.
2: Gula, apa gula? Mengidul, anu-anu jalan ngetel. Ngetel lurus baik, Kang. Sawetane jembatan, anu prapatan ngebelok kanan, Kang.
0: Wow, jari tali jembatan.
2: Jenengan, pabrik gula, sakit dulu ya, anu jalan.
0: Iya, paham.
2: Sawetane jembatan, anak perapatan kau jenengan belok kanan Kang.
0: Oh belok kanan gitu.
2: Belok kiri, gue yeah. Kedung Banteng.
0: Ya. Yeah.
2: Belok kanan lu anak bendera Paramon
0: ngolong. Oh ya wes, dari belok kanan berarti kidul gili Mas Albar.
2: 16 RW 6 Kang.
0: Oh RT 16 RW 6.
2: Segitu lebar gula. Sekitar
1: berarti kili
2: gue Kang. 10 meter. Kau anak belok.
1: Wilayah
2: sekitar Mojo, kiri jembatan, ngeta jembatan gue sekitar 100 meter Kang.
0: Yeah.
2: Desa Tonggara RT 16 RW 6 Kang.
0: Wah RT RT RW 6. Ya. Yeah.
1: Tapi kan bunga gula yang saya pakai neng turun bunga berapaan? Panjang yeah. Gula yang saya lurah Tonggara otomatis neng ngerti oh.
0: Ya. Yeah,
1: Karena
0: yeah. Kan, yeah. Semangat sehat selalu, nggo Kang Bawor, Aka selalu Kang Udin Beduk.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Kan liwat meneh markamu ya, Kang.
0: Oh, iya kaduan nek Mama mulai wae yo.
1: Oh, ora kan, jenenge male prak jenengan Palamo Aluru.
0: Heeh. Temurun judul. Paham itu, saudara situ itu. Heeh. Kan lep anu sing tu anu posisi jurusan Semingkir iki ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya itu abang motor,
0: yeah. Mobil
1: kiri,
0: punya
1: berkali-kali jebol, katanya macet Semingkir.
3: Metu ne sing kidul ya BTN belok ngetan dinggo ngalor.
0: Ya wis paham wis. Paham, paham. Aku tau wis paham cuma omae sing rung weruh kuwi. Ya darah kuno mungkin ya wis. Yes.
1: Ya wis kuwi
0: ya po. Yo. Tapi sak durung jam 6 berarti sini ruko ya.
1: Dari yeah. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
0: Ya siap.
1: Meskipun rokoknya ditutup, jangan kok takutnya di kandang ayam.
0: Ya siap. Yo. Yeah. Oke.
1: Okay. Ayo sekarang ya.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Jinjing. Joss. Baik, ya Mas Albar yang ada di Marga Mulia Dong Banteng. Ya wis ngisi Allah ya wis. Ya jam-jam pira ya wis bubaran ya. Paling jam 2, jam 3 wis bubar ya. Kok tak mengalor wae wis. Tak mampir insyaallah ya namanya silaturahmi ya. Baik ya 6145477. Oh iya. Yeah. Wis pada turu. Iya. Baik ya, ada enakan anak Kang Kaji Gaul dulu hadir ya, CKW sementara 11.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya,

0: mengkonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman, di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Baik, dengan lantunan Sumur Sengah tuntas sudah kebesaran power di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila masih banyak kekurangan, sampai ketemu insya Allah besok di Padang itu jam 4 sore. Baik, mengucapkan yang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Yang istirahat, selamat beristirahat ya. Jangan lupa kompor yang di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Keran air juga diperiksa. Lantunan Sumur Sengah. Yang punya angkat semalam ya, tetap semangat ya, kayak Walemungar Yuda Ruja. Selalu di belakang ya, aktivitas semalamnya. Jealous juga ya, kusrek matanya mentolo kayak iwak. Apa ya sing jualan laris-manis Tanjung Kimbol, semangat selalu. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara para mondal itu seperti, assalamualaikum.

0: fosil.
1: Di berisik ae boy kayak kebo lagi nyidam.
2: Iya kok mangan eta secuil tok tapi wis kerasa wareg.

0: Pak, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top? Obat apa sih kue?
0: Habu Top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan bae, aja kake. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Pen Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Kenapa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karena ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habu Top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek ampurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Bapin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebim. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877 4317 8223.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857 40

0: 0816-8412. Agen Apotik Sehat Sejati. Alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11 RT 3 RW 1 Karangjati Tarub Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul RT 26 RW 4 Pangkah Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
1: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Iya pak, iya, jangan turu.
1: Guling-guling bae pi bensino.
0: Ora bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asik. Kondisit. Oke Dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Ke arane habutop, jamu herbal, mampu menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
0: Iya pak, kan ini ngerti.
1: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: mami diri. Mau bohongi hati kecilnya Nunu. Senaja Nunu nembe ketemu karo sampean, Nunu uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunu ngerasa terpikir.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingu Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma. Alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5, Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mau sisain beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kiye, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyaris minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Itu sebabnya seorang muslim salat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot. Baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu gak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya. Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu. Saya dong disebutin dalam doa. Iya deh, ntar putaran selanjutnya. Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan, wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini. Segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ. Dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia. Padahal dunia seperti air laut, makin diminum, makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia, kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, sabun malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama. Seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa?
3: Tidak.
2: Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor?
3: Tidak.
2: Akhirat hanya menyidang,
3: kau sholat atau tidak?
2: Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman?
3: No problem.
2: Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau.
3: Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya.
2: Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk?
3: Tidak.
2: Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah
3: kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah.
2: Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini?
3: Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan.
2: Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata.
3: Diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi.
2: Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat.
3: Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini.
2: Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan misalnya, orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha.
3: Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang.
2: Kamu kaya?
3: Betul, Pak.
2: Bantu yang miskin. Kamu miskin?
3: Iya, Pak.
2: Berusaha.
3: Seimbang.
2: Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya.
3: Agar timbul gairah kerja.
2: Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok.
3: Supaya timbul khusyuknya.
2: Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan,
3: tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal,
2: bahwa bagaimanapun seimbangnya,
3: akhirat itu lebih utama daripada dunia.
2: Bagaimana implementasinya?
3: Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi.
2: Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah,
3: dunianya pasti ikut.
2: Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata,
3: akhirat akan hilang.
2: Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu, baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang,
3: dengan motif lillahi ta'ala.
2: Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah,
3: dunia biasanya ikut.
2: Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata,
3: akhirat akan luput.
2: Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini
3: juga sudah nyata.
2: Kita ingin mencapai apa yang dinamakan
3: fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
2: Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap
3: akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini.
2: Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai,
3: tentu harus ada alat untuk mencapainya.
2: Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu.
3: Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh?
2: Kalau dia umat Islam Indonesia,
3: tentu pergi hajinya ke Mekah.
2: Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi. Bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia
3: untuk bisa melaksanakan ibadah haji.
2: Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran,
3: pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit.
2: Dari segi pribadi memang barangkali begitu. Tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan,
3: apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
2: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? sabun-sabun kelas deterjen, Rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih, mau pakai apa kek. Kita jarang yang berpikir kepada kewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah sorga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam bayat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang kopro. Umpamanya. Itu sudah menyalahi alat, tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta,
3: harus menunjang jalan menuju ridho Allah,
2: harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara.
2: Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu
3: kau amalkan untuk apa?
2: Saudara diberikan umur panjang,
3: pengadilan akhirat cuma bertanya satu,
2: umurmu
3: kau habiskan di mana?
2: Tapi saudara diberikan harta,
3: pertanyaan akhirat dua,
2: hartamu
3: kau dapat dari mana?
2: Kau
3: belanjakan kemana?
2: Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang.
3: Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode.
2: Didapat dari jalan halal,
3: dibelanjakan di jalan haram.
2: Atau didapat dari cara yang haram, dibelanjakan di jalan yang baik.
3: Menang judi nyumbang pesantren.
2: Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya
3: menerima yang baik-baik saja.
2: Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Suatu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek.
3: Lain saat tenggelam kita memfanakan diri
2: untuk mencapai tujuan jangka panjang,
3: akhirat dan ridho Allah.
2: Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall,
3: kata orang kulon.
2: A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish.
3: Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi.
2: Dan itu pasti akan kita temui.
3: Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah.
2: Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gue budak, gue gak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja, gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya.
3: Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi.
2: Supaya tercapai tujuan ideal ini,
3: fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup.
2: Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini?
3: Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah.
2: Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang.
3: Kata orang sekarang, teman dalam arti sempit.
2: Adapun teman dalam arti luas,
3: setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita.
2: Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun. Jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama.
3: Dia adalah saudara kita dalam artian yang luas.
2: Islam tidak kenal teritorial. Maka tidak ada itu Islam Jepang.
3: Ya walaupun secara formalnya ada,
2: tapi informal Muslim adalah Muslim.
3: Diikat dengan akidah.
2: Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa?
3: Pertama iblis.
2: Dalam segala bentuk dan implementasinya.
3: Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita.
2: Secara ideologis,
3: itulah lawan hidup kita.
2: Maka yang teman jadikan teman,
3: yang lawan jadikan lawan.
2: Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan.
3: Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti.
2: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman,
3: jadikan teman.
2: Yang lawan,
3: jadikan lawan.
2: Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan,
3: kita tidak akan bisa mencapai tujuan, karena akan tertarung di kaki sendiri.
2: Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Nyongi Wong Tegal Kota, oh, Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 1 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balonistara Paramon ya yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Tandan ini gini ya,
4: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
5: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awai dhewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to step reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya buat balonnya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi.
0: Saporete nemen dereng sakrajum.
1: Sarapan di situ.
0: Iya mangke yo sakrajum. Sarapan tanyo ngrasa dikongkon.
1: Iya mung nyompren.
0: Iya mulane ora usah dikongkon sarapan nyong tah. Iya. Tuli ora pernah kelalen dong sarapan nyong tah ya ku wesak. Iya dong ora ketemu sega sedina sakrajum lah nyong kelenger. Ya ora ketemu tempe ya. Ya angger misale ora ketemu tempe ta ya ora masalah, tapi dong ora ketemu sega. Dong ora ketemu sega nyong masalah nemen sakrajum. Waduh iyalah. Iya ya, sorosa dia ya makasih wis ngelingna, tapi ora usah dielingna wong arane sarapan kenyong ora kelalen. Ora saknya kami ngomong nyong sarapan ke ora kelalen ya ku sak ya. Iya. Aring sega kenyong ora kelalen ya ku. Nonton nyong ning jasa kelajum nyong bisa kelalen, tapi ning sega nyong ora kelalen.
1: Iya mulai
0: katanya ngomong jujur ya. Jujur iya. Dari hatiku yang paling dalam ya. Nyong bisa melupakan jasa racun, tapi aku tidak bisa melupakan nasi. Iya. Oh iya. Setengah dina ora ketemu sega benyong ora karuan nemen kok. Ayang makre, iya digawe misalnya nyong ora ketemu sega setengah hari benyong kayak makredut ya gue sak. Malah hasna sedalam ya sedalam apa Mbak Ria? Iya sedalam sumur ya sak.
1: Ora sumur tak katon.
0: Katon ya.
1: Lautan.
0: Ya katon tapi coba sampean ngebur loh, kelelep loh.
1: Ya ora banjir.
0: Ya sumur ya kamis begitu maning duit luwi ora kelalen. Nah. Tapi duit kadang nyong kelalen kamis begitu. Kadang misale ya nyong tumbas apa jujule kan dok ono sak ya, sak celana ya misale.
1: Ke
0: nyong uwe sak lalen bu nganti dikumbai nganti dia spoke kan pati nyong kelalen kamis begitu ya. Iya tetep
1: iya
0: terus benahi nang misalnya ganti tas ya nang tas endi ngonong ya kok pas iya buka ih nemu padahal duitnya dewek tapi senenge pur. Ya misalnya kan misalnya gonta ganti misalnya ya. Iya kelalen dokone nang tas kue. Iya kelalen jebule. Nemu duit iya. Slowe ubi seneng. Padahal duitnya dewek kayak kue ya sak. Iya kayak kue. Iya. Jasak mamalani jasake saporete. Tempene setengah mateng ya saporete. Iya. Iya. Pelang rapi ya ora sih sak.
1: Apa?
0: Ya kok miki sih duit ya jujulan sing ngendi ya? Iya tapi dong iya misalnya ngerogoh ih anak duit tapi seneng ora
1: ngerogoh duit
0: Terus?
1: Anan dong. Terus?
0: Iya mulane kan kan susu kan konangan diro. Ya kan kan susu kan dirogo. Pimen sih si orang dirogo. Jukute kan pimenen ya dirogo. Nyom takon. Mereka aku kan dia juta dia aku seneng ekspor ya sak.
1: Ya buraune.
0: Iya. Iya.
1: Bayla tawar.
0: Iya.
1: Tukang poem.
0: Iya. Om kasore sak duitnya sak. Nyun duit nyun.
1: Bang
0: Aken. Ya. Kang Mukhtar.
1: Enak
0: Bu Boy, Kang Mukhtar.
1: Kang
0: Mukhtar Bu Boy. Kang Mukhtar ya Bu Terja. Batun Kang Boim.
1: Batun Kang Boim.
0: Ya wene wis telepon wis adus apa durung sak e barang wis adus ya ora ngerti nyong barang urung ya ora katon sih kene ya sak.
1: Ya.
0: Iya iya mulane digawe uwis ora katon sik kene ora iki jasa kraju mu telepon rebek asi rebek ya ora katon sik kene. Aduh Mbak Dewi Pacul pagi Mbak Dewi Pacul. Iya. Bima sih kami begitu dirogo terus kerasa, iya kerasa na duitin jenggul ya sak. Iya. Mama Lani aku pernah Mbak Rian dalam duit tujulan yang jero kulkas kas belanja ambil sayuran duit kelalen manjing kulkas. Iya aku kacang ayah ku.
1: Duit jadi es.
0: Iya jadi es deh sak. Terus buat siapa lagi sak racun?
1: Ji. Ini Bapak Asike.
0: Iya.
1: Bapak Ardo.
0: Yuk.
1: Sama Mama Lydia. Sama Alisa. Sama
0: Yo.
1: Mama Elsa Buka Teja.
0: Kang Jenal Jahit. Kang Edi Dados. Grup Talap Jeger.
1: Ya.
0: Mbak Siti Soimo simpan gede tuan ya, rumah ya, iya aja kelalen tangan rolas ya. Iya sak rajum iya Mame Abdillah pagi Mame Abdillah
1: ya,
0: Bu Hodija salam dua kapsul
1: Bunda Septi
0: ya Bunda Septi ya. Kak, ayo Pak Haji Rosidin Sakrajum.
1: Belum, Bapak Haji Rosidin.
0: Cari es paling enak es apa? Takoni Pak Haji Rosidin es apa sing paling enak? Es apa? Es apa Sakrajum?
1: Orang
0: arti Pak Haji. Om Ali, kayak cari Om Ali kayak aku Mbak Ria, weh. Cari Om Ali kalau Mbak ini ngomong kayak aku Mbak Ria awit hajatan ya buka-buka gom. Bal nemu atusan telu Mbak Ria. Ya seneng ekspor ya. Lah kuwe. Padahal duit dewek.
1: Kabeh ya Mbak ya.
0: Iya. Aja meneng abangan telu nemu 10.000 seneng ya sak ya.
1: Iya.
0: Jasa kerajum nang lamun ana bakso ting ting ting liwat antumbas duit AA jebule nemu nang sak. Iya kan rezeki arane ya sak. Iya, Abali tembok.
1: Ali, ya dapat.
0: Jasa ya wene wis jumbul sak.
1: Kan jumbul soalnya untungnya tekas ya.
0: Oke, jadi Pak Haji Rosidin jawabannya es paling enak itu estri.
1: Kata istri aku tuh
0: asok. Iya istri. Iya, kesak Medang ke tak kokon Om Ali menes sak Medang. Iya wong sampai liwat tok
1: neng.
0: Ya mandek terus tok tok kok sih.
1: Minggu karo.
0: Si masalah wae panah blek-blek menong.
1: Ya maksudnya kan blong asetik barang lah.
0: Ya ora blong kan nah kudune ya ora gedi tok-tok assalamualaikum. Assalamualaikum. Eku wae sak.
1: Assalamualaikum ndi opo ora padha kumo ya balik lah.
0: Iya ya enggak tahu assalamualaikum. Sak.
1: Halo.
0: Kang Mukhtar sak klepon doyan.
1: Astagfirullah.
0: Mula ya bener, Kang Mukhtar embu baik.
1: Mama Nadia.
0: Mama Hasna sak.
1: Mama Hasna prepare.
0: Es buah kuah susu enak.
1: Mama
0: Kayak cerai Om Ali ya, bener ya. Iya ya mbak, tok tok. Iya tok tok kok.
1: Tok tok tok tok.
0: Iya mulan, kurang seru bati. Mbak Asih, pagi Mbak Asih.
1: Mbak
0: Asih. Orang jawab-jawab gampang.
1: Gampangnya prima.
0: Lawangnya bedul.
1: Iya Allah. Wah tanggane daun dari pangrapok sih. Banyak sama jalan yang bener lah gimana ya.
0: Mama Lani sak kok makate ngenteni ning pertigaan Pangkah ya nyong urung urut tempate.
1: Ya wis
0: Mama Sira. Mbak Asih Martoloyo.
1: Apa?
0: Mbak Asih Martoloyo. Mbak Des, Mbak Des nang
1: jalan jeruk.
0: Mbak Des, iya. Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby.
0: Iya.
1: Tahu.
0: Bu Santo yang tahu. Iya.
1: Mas Albar.
0: Iyo.
1: Terus
0: Kang Mukson Barohyanti.
1: Treng
0: nong, treng nong, nong nong.
1: Kang Mukson pan belanja nyong sing burine.
0: Oh. Ayah kuasa.
1: Iya. Ma.
0: Wa atau karo ma. Jaluk duite, go tuku cilok ono kosak. Kan kayak lagu Nopal loh. Jaluk duite, ngosang umang ke sekolah. Berhubung jasa kowe ora sekolah kan, tuh kowe nggo tumbas cilok kayak kowe. Iya, sang.
1: Ya,
0: wis lagune apa iki, Sak? Lagune apa?
1: Lagune.
0: Iya. Walah dalah, walah. Pertinyi-nyi rindu menanti sama siapa?
1: Sama Balane Para Paramon.
0: Rindunya sama siapa?
1: Sama Balane Paramon.
0: Ya. Kaya nek rindune karo wong kae, wong kae, wong kae. Sing nang kene ge. Nang kene ge. Rindu menanti ya. Mama Rengganis.
1: Mama
0: Rengganis.
1: Mama
0: Rengganis. Iya.
1: Iya
0: wis lah, Sak. Wis, wis.
1: Ya wis.
0: Wis semono bae, Sak.
1: Ya
0: semono
1: BKP ya.
0: Semono bae, Sak.
1: Iya,
0: tanggal 12 ajak lalen ya, Balane Stara ya ketemu. Ketemu nang omah Mbak Siti Soima.
1: Iya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Jasak Rajum. Iya, Kang Sodik pagi Kang Sodik. Kang Sodik. Iya. Siji Maniyu disapa di 614577. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dan Dute. Sapor
0: rete teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Umkas nyublek semangat dong.
2: Iya,
0: semangat temen. Apa lagune?
2: Kau asing di mataku, Mbak.
0: Kau asing di mataku?
2: Iya.
0: Kenapa asing? Kenapa? Oh, cuma lagu.
2: Iya.
0: Mega Mustika ya.
2: Salam perdana njenengan ya, Mbak.
0: Nggih.
2: Sehat.
0: Amin. Iya. Ibu. Syuh ada.
2: Kang Sodik, Mbak.
0: Kang Sodik. Mbak Feby.
2: Mbak Eva.
0: Om Kasuri ati sora kowe takoni Mbak Feby.
2: Ya lagi usumatis.
0: Iya ati so. Iya.
2: Lanjut dong, Mbak.
0: Monggo.
2: Kemudian balik.
0: Durung oh.
2: Durung.
0: Durung.
2: Kerasa kedep.
0: Iya. Iya. Ayo poso pilek bolong aring Borobudur ku.
2: Oh, wadah bolong kan
0: iya. Kamis begitu hawane atis nemen.
2: Kang si begitu Mama Iman, Umi Habib Papa Tekondro.
0: Iya.
2: Ame parma tumlela, akapur

0: ditegani.
1: Iya.
0: Aduh, Ratu Mampi. Mas Amro.
1: Iya.
0: Dan Om Omar Om Blim Abesah. Terus go
1: Mama Ikma. Iya.
0: Gara Manis. Lanjut go Mama Nadia. Mama
1: Asia. Iya.
0: Lanjut go.
1: Lanjut.
0: Mama Lisa Mas Agusten. Wah Ato.
1: Wah Ato karo Ma. Iya. Umi sama Umi Dina.
0: Umi
1: Dina, Dina.
0: Terus Kak Launi.
1: Iya.
0: Terus Burauni Papa Siki. Satu karo Mas Toi Dina.
1: Iya, Piol. Selamat pagi. Piol, Piol, Piol. Kang Adi Dados di Parani bengi pandolan laka, Kang.
0: Iya, aku berpuasa. Saprana ya kurang balik.
1: Sampai yang berpuasa Natius.
0: Iya, nonton KF.
1: Wala dalah.
0: Iya. Meksiko karo Maroko ngecap bojo tapuke.
1: Ya. Lanjut.
0: Iya.
1: Pion. Bu Hodija salam dua kapsul. Bu Hodija, Bu Fatimah. Selamat pagi Bu Fatimah.
0: Lima nyumintel-nyumintel.
1: Yuk.
0: Jengrani.
1: Aha.
0: Teruka